0: Di suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yeay. Selamat pagi lagi. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Selamat pagi, mau mengucapkan selamat bekerja, selamat ngantor buat kamu yang sekarang lagi on the way menuju tempat kerja. Buat kamu nih, uta-uti yang lagi mau sekolah. Buat sahabat suara yang kecil-kecil juga yang mungkin baru sampai sekolah atau masih on the way karena kena macet belum sampai sekolah, sabar.
1: Iya, ini hari Senin sih ya.
0: Iya, harap betul maklum. Kira-kira kalau terlambat, sekarang alasannya masih macet gak sih?
1: Kalau aku sih, kalau terlambat aku alasannya
0: Kalau
1: aku penyebab utama sih pasti karena buang air besar ya. Jadi kalau macet itu ya efek kesudahannya setelah itu. Kok tiba-tiba headphone aku kayak kresek-kresek banyak ini banget sih?
0: Lah itu suara pupnya.
1: Bukan, suara seblak kayaknya.
0: Seblak, tiba-tiba ada seblak itu depan muka kita.
1: Iya loh, ini seblak dari siapa? Siapa lu?
0: Siapa namanya?
1: Kita harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ini.
0: Tuh, kan? Makanya jangan ngeluh tuh. Terus. Jangan
1: Ulfa,
0: mengeluh.
1: Oh iya, Ulfa Umu Gipsof.
0: Widih.
1: Kita dapat seonggok seblak satu pack. Kan waktu itu kan dia janji ya dari minggu lalu ya.
0: Iya.
1: Mengirimin kita seblak, akhirnya kita mendapatkannya hari ini. Udah begitu aja.
0: Kemarin si Ulfa kalau gak salah join deh kita live TikTok.
1: Iya, kemarin kita live TikTok hari Sabtu. Terus Ulfa Umu Gipsof juga datang. Ih, terima kasih banyak. Tapi hari ini kita lebih kepada selain bersyukur kan ya, juga namanya manusia kan ya. Kalau manusia kan banyak gitu kayak keluh-keluh kesah
0: manusiawi.
1: Gitu. Ya, manusiawi
0: Bang Ulo itu. Biasalah kalau hari Senin tuh ada aja keluhannya. Aduh.
1: Itu dia yang bikin kayak itu. Sama kayak aku kayak, yaelah bangun pagi lagi. Kenapa sih harus bangun pagi? Kenapa sih kayak weekend tuh kayak gak 5 hari terus kayak weekdays cuma 2 hari gitu.
0: Kamu ngeluh kita siaran? Butika nih, ada gak ikhlas nih siaran nih.
1: Aku kan kalau siaran mau passion mas. Mana ada aku keluh-ngeluh kalau kerja gini.
0: Tapi sahabat suara, gue keluhan pertama pagi hari ini adalah kenapa sih kita gak libur hari Jumatnya?
1: Hari Jumat?
0: Kenapa sih kita tetap siaran sih hari Jumat?
1: Hari Jumat kapan?
0: Jumat ini kan hari Kamis kan libur.
1: Mana sih tanggalannya?
0: Kamis tanggal merah.
1: Oh iya tanggal.
0: Ya Mayuta ya.
1: Apaan sih libur apaan sih tuh?
0: Kamis libur. Salmasi. Sahabat suara.
1: Oh kenaikan Isa Masih.
0: Kenaikan Isa Masih tanggal 14.
1: 15-nya enggak.
0: Nah, tanggal 15 itu konon katanya libur bersama.
1: Enggak ada tapi di kalender.
0: Lah iya, ada yang bilang udah menganggapnya ada long weekend.
1: Lu mah beli kalendernya bukan yang pakai libur bersama. Harusnya lu tanya dulu sama penjualnya.
0: Nah, itu dia
1: keluhan. Banyak libur bersamanya enggak gitu.
0: Butika, enggak libur Butika.
1: Ya itu dia keluh kesah kan.
0: Hari Jumat Butika.
1: Makanya kita gak mau mengeluh sendiri. Kita mau mengajak sahabat-sahabat suara juga ikut mengeluh. Bukannya kita gak bersyukur ya.
0: Enggak, bukan mengajak mengeluh. Enggak, siapa tahu ini hari Senin memulai minggu yang baru. Ada keluhan nih. Entah keluhannya atau mungkin keluhannya baru terjadi hari Senin ini.
1: Nah itu.
0: Atau keluhannya di weekend kemarin gak bisa kemana-mana. Kenapa gak bisa kemana-mana? Ya mungkin karena gak ada cicis atau mungkin hepeng.
1: Dan
0: ya,
1: gak ada tempat untuk meluapkan keluh kesah tersebut. Jadi kita gak ngajak sahabat suara ngeluh, kita cuman ngeluh berjamaah aja yuk. Gitu. Ini gak ada salahnya biar unek-unek lepas. Jadi kan gak stres. Ya kan?
0: Betul. Kita
1: kalau misalnya
0: adalah
1: stres gimana?
0: Iya betul, jangan dipendem.
1: Betul.
0: Nanti
1: itu
0: jadi penyakit.
1: Betul.
0: Ya. Keluarin.
1: Iya.
0: Ya. Keluarinnya jangan misalnya ke teman-teman atau mungkin orang sekitar kamu, takutnya mereka malah gak seneng karena kamu keluhkan.
1: Betul.
0: Kamu keluhinnya ke ini aja, ke suara.
1: Iya, karena kita juga sebenarnya nanti nerima keluh kesah kamu, ya kita syukurin juga sih maksudnya. Ya, syukurin.
0: Enggak lah, enggak boleh begitu. Sama-sama mengeluh aja gitu. Ya kan kita kumpulin jadi kolektif. KKN, keluhan-keluhan netizen.
1: Nah, itu.
0: 0816-1141-014. Iya, jangan lupa KKN, keluhan-keluhan netizen kamu apa sih di awal minggu ini? Ya. Jadi silakan buat kamu yang mau mengeluh. Dihitungnya dosa enggak ya kita mengeluh?
1: Enggak
0: deh. Makanya, mengeluh supaya kita cari kata bijaknya nanti. Mungkin siapa tahu kita bisa cari solusi yang solutif.
1: Ya makanya kumpul-kumpul di sini ya, bareng sama Malik juga kumpul bocah nih.
0: Asoy bener.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
8: Pakai ditanya.
9: Rugi gak sih nyanyi?

0: Acara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya.
0: Ini NPD dengan sempurnanya aku, sahabat suara. Sesempurna-sempurnanya seseorang ya, pasti ada aja keluhannya deh.
1: Iya,
0: yakin
1: betul.
0: Gue mah.
1: Kalau kita ngeliat kayak hidup orang tuh kayak enak banget ya hidup dia ya segala macam, tapi pasti nih, ada aja yang dikeluhin.
0: Lu katanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina enggak ada keluhan. Pasti ada.
1: Ada. Nih,
0: pasti ada.
1: Erumi sama Siva Haju nih.
0: Iya.
1: Lewat di Instagram kita baru nikah, pasti ada aja keluhannya.
0: Pasti ada keluhan.
1: Iya.
0: Susah masuk lah gitu kan misalnya.
1: Apanya susah masuk? Akses.
0: Ya akses. Kan akses dia lagi apa? Lagi mau honeymoon kan.
1: Oh, maksudnya ke hotel tempat honeymoon-nya.
0: Hotel bisa, imigrasi apa segala macam.
1: Oh.
0: Mau nyapuin.
1: Mau masuk ke
0: mau nyapuin. Om Indra mau nyapuin.
1: Iya. Emang kalau pengantin baru biasanya apa yang dimasukin? Ya kehidupan baru, kehidupan. Babak baru dalam pernikahan.
0: Uang?
1: Uang.
0: Masukin ke rekening siapa nih agak susah nih. El sekarang udah gak bisa sembarangan masukin duit ke tabungan dia atau rekening
1: iya,
0: dia.
1: Iya benar.
0: Harus ada yang masuk ke rekeningnya Siva Haju.
1: Betul.
0: Yoi, gak bisa sembarangan.
1: Iya.
0: Yoi, ya kan? Kalau kamu nih, sahabat suara, keluhannya apa nih?
2: Masih pagi tuh. Lagi.
1: Good morning. Ibu dan B2WD. Tahu enggak lu?
0: Bapak-bapak. Bapak-bapak.
1: Well done.
0: Today is Monday. Dia. Hari ini sih enggak ada keluhan apapun ya. Walaupun hari Senin padat dengan deadline kerjaan.
1: Itu lu udah ngeluh,
0: Uci. Hari Kamis tanggal merah, hari libur dan Jumat tetap harus kerja.
1: Itu lu ngeluh sebenarnya dalam hati, Uci.
0: Harus tetap disyukuri aja, masih bagus ada kerjaan, ada kegiatan daripada enggak ada kerjaan sama sekali, makin pusing dan makin banyak keluhan kan.
1: Benar.
0: Tapi barusan udah ngeluh sih, Ci.
1: Iya.
0: Itu udah keluhan, Ci.
1: Benar. Walaupun terakhirnya emang bersyukur bagus, maksudnya balance ya. Makasih ya, Uci ya.
0: Uci tuh terakhir ngirim apa ke sini ya?
1: Uci ngirim
0: roti,
1: apa nih?
0: Roti bakar ya, bukannya?
3: Roti bakar.
1: Oh iya, itu yang Uci waktu kan? Itu.
0: Ya itu Uci ya.
1: Iya.
0: Enggak, kita enggak minta lagi kok, Uci. Enggak.
1: Roti sebak itu yang kemarin.
0: Enggak, kita enggak minta lagi kok. Tapi itu bisa gorengnya enak banget sama rotinya, sumpah. Lembut banget, cuy.
1: Parah.
0: Roti bakar tapi serikaya lembut gitu. Serikaya kejunya itu loh.
1: Uci nih lagi ngeluh lagi nih kayak duh, dikasih hati minta jantung tuh penyiar-penyiar gitu.
0: Selamat pagi, selamat hari Senin, Bapak Nasibun.
1: Aku mengeluh ini
0: Edi.
1: Aku mengeluh minggu ini, Ibun.
0: Kenapa
1: para customer paket e-commerce itu kalau ditagi pembayarannya by transfer suka pada molor pembayarannya. Berasa kayak kita yang ngemis ke mereka. Bilangin dong para pembeli itu, Bun, Papa Nos, katanya gitu.
0: Jadi ceritanya si Edi ini pemilik e-commerce.
1: Edi ini pemilik
0: salah
1: e-commerce
0: satu,
1: atau dia yang biasa nganterin paket COD.
0: Oh, minta transferan loh, Dul. Berarti
1: iya,
0: dia yang jual dong.
1: Atau dia bagian administrasi. Edi, apaan sih Edi? Lu bagian apa sih, Di?
0: Tapi ini Edi tamparan juga sih keluarnya buat gue. Gue kayak kalau udah beli sesuatu, biasanya tuh gak langsung selesaikan pembelian dulu tuh. Biasanya biarin aja kan, dia akan diselesaikan otomatis kan. Setelah berapa hari, 2 hari, 3 hari gitu
1: ya. Ya batal itu jatohnya.
0: Karena gue gak buka-buka lagi.
1: Gak
0: buka lagi ke Tokopedia udah gitu selesaikan belanja atau pembelian gitu. Sorry ya. Gue akan memperbaiki
1: kan
0: kinerja gue ini ya.
1: Begitu kan.
0: Terima kasih Edi peringatannya ya.
1: Ada Amel nih.
0: Pagi Amel.
1: Kemarin lagi di rumah. Ayah adek lagi ada salah paham. Adek sampai gak mau makan.
0: Aduh.
1: Tapi aku sih bawa asik aja. Berhubung hujan, masak seblak aja deh sambil joget ya.
0: Enak
1: kan.
0: Itu.
1: Semoga ayah sama adek baikan lagi. Dan juga adek dapat pekerjaan yang sesuai passionnya.
0: Tuh kebayang gak sih si adek? Ini adek tuh adeknya siapa?
1: Adeknya si Amel kayaknya.
0: Berantem tuh. Lu sih kan, lu gua udah bilang segala macam. Si Amel sambil angkat kaki di meja makan seblak.
1: Sambil joget.
0: Gitu. Bener tuh.
1: Sambil nyanyi. Lu kenal Veronica kok? Veronica yang konstrubu anak nona Niko. Padahal lagi bersih teru tuh. Bapaknya sama adeknya.
0: Iya gitu. Lagi. Lu sih.
1: Sambil nyanyi kan, sambil joget-jogetan.
0: Terus lanjutin aja terus.
1: Gak gitu. Nolong sama sekali. Amel.
0: Bagi Kinos Gina, ini adalah?
1: Ini adalah
0: Astri di Garut.
1: Astri.
0: Yoi. Okay. Keluhanku hari ini adalah kalau bisa Sabtu juga kalian tetap siaran biar tetap menemaniku beres-beres. Enggak.
1: Ya
0: kita itu bukan keluhan, kita yang ngeluh tuh.
1: Astri bisa.
0: Itu mah kita yang ngeluh, Astri.
1: Nah.
0: Sabtu terus kalau kita suruh siaran, siapa yang nemenin anak-anak di rumah?
1: Kata Astri, gua aja. Ini kebalik.
0: Ngeluh lagi kita. Terus siapa? Yang bayar ente siapa, Astri? Ngeluh mulu kita tiap hari, guys.
1: Ya udah ayolah sahabat suara ya. Kalau masih ada keluh-keluh kesah di pagi hari ini, kita ada KKN namanya, Keluh Kesah Netizen ya.
0: Betul. 0816-114-1014. Boleh kirim WhatsApp via
1: voice note dong juga.
0: Iya, boleh loh. Ngetik boleh voice note. Biar kita tahu tuh nadanya, intonasinya tuh lebih berasa keluhannya ya.
1: Bentar nanti biar kita tambahin gitu, biar lo semakin pusing.
0: Betul ya, banget, kita tungguin ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Eh, Nita Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Isola.

0: Yes, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru. Lanjut yuk, Kinos Gina menemani sampai jam 10 nanti. Jadi gak usah mengeluh yang terlalu gimana-gimana. Ya mengeluh boleh, manusiawi banget. Tapi ada baiknya kalau keluhan itu malah dijadikan motivasi buat kamu. Misal
1: apa?
0: Kerja lagi. Motivasinya apa? Nanti weekend atau mungkin long weekend minggu ini kamu dapat tambahan cuan atau uang untuk ngajak keluarga kamu makan bersama mungkin, atau mungkin jalan-jalan.
1: Nah, bisa.
0: Atau bisa belanja kayak di mall.
1: Aduh, kerja lagi. Tapi gue mau beli skincare lagi tuh harganya lumayan. Bisa gitu. Iya kan?
0: Aduh, harus kerja lagi. Tapi ingat, cicilan masih banyak gitu.
1: Nah, itu.
0: Selamat pagi. Aja. Ini adalah
1: apa ya?
0: Aki-aki. Aki apa namanya? Kalau di
1: Aki-aki datang.
0: Aki-aki datang bulan. Yoi.
1: Aki mau ngeluh nih di Senin pagi ini. Butika, kenapa sih acara suara seru Kak Kinos Kak Gina enggak Senin sampai Minggu aja sih? Soalnya aku enggak kuat menahan rindu dari Jumat harus nunggu Senin baru ketemu lagi suara seru. Astagfirullahaladzim. Ini mah kita dari tadi udah dua aja gue hitungin tuh yang bikin kita jadinya ngeluh, ya kan?
0: Banyak tuh. Ini bersyukur. Yang dibacain aja, yang dua tuh baru yang dibacain aja.
1: Iya kan, kita kan harusnya sebagai sebagai orang bijak yang memberikan kata-kata mutiara. Okay. Kalau kayak begini kan jadi kita yang ngeluh. Udahlah, mulut kita kayak nggak ada filternya kalau buat ngeluh.
0: Oke, okay, ini positif thinkingnya aja ya. Kenapa kita siaran cuma Senin sampai Jumat supaya Sabtu Minggu itu kamu punya me time. Buat kamu sendiri. Cakep. Jadi nanti kamu begitu bijak ketemu sama Kino sama Gina hari Senin lagi, kangen lagi, sayangnya lagi.
1: Bagus.
0: Gitu.
1: Itu dia.
0: Me time. Bahkan seorang pasangan suami istri aja itu butuh namanya me time.
1: Lah, berarti kamu enggak mau ketemu aku kalau Sabtu Minggu apa gimana?
0: Lah enggak Sabtu Minggu justru aku sama kamu. Nah, Senin sampai Jumat pengennya enggak sama kamu. Boleh enggak Senin sampai Jumat aku me time? Karena weekendnya Sabtu sama Minggunya sudah cukup melelahkan sama kamu tuh.
1: Terus udah gitu gue ketawa lagi. Aduh, gue ngamuk. Lah iya.
0: Lu bayangin, kemarin hari Sabtu ya, gue dipaksa untuk ikut live jualan. Jualan barang jualan dia lagi. Jualan hijab. Terus gue ngapain, ngomong apa gue? Ngomong, gak apa-apa temenin aja. Ya temenin ngapain, gue bilang.
1: Ya penting duduk aja. Aku bilang gitu. Ya begitulah hidupnya Rizky Kino, sabar ya.
0: Terus gue tanya, kalau ada penjualan gitu ya, gue dapat profit gak? Enggak.
1: Ya enggak, itu masuknya ke Trinikta lah.
0: So?
1: Iya, udah santai.
0: Besok aku minta weekend. Senin sampai Jumat itu jadi me time aku.
1: Ternyata itu suara hati kamu selama ini. Sabar-sabar Rizky, emang hidup kadang-kadang enggak sesuai sama yang kamu harapkan.
0: Gandul. Kamu tuh, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Karena kamu tuh MBG-nya aku.
1: Oh serius? Apaan tuh?
0: My Beautiful Girl.
1: Bisa.
0: Enaknya langsung lagu nih. Udah punchline udah tuh.
1: Masih banyak ini masalahnya.
0: Assalamualaikum.
1: Tuh, pagi. Ada dari siapa ini?
0: Siapa nih?
1: Rina. Assalamualaikum ibu dan bapak-bapak vintage.
0: Ada orang punchline diomongin. Udah punchline tuh. Yuk, udah lagu yuk.
1: Lah, belum. Iya santuy, ya kan?
0: Diomong.
1: Mau ngeluh dosa enggak sih ngeluh kalau kok ya kesel gitu. Cuaca Pekanbaru ini lagi gak bersahabat. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Cucian numpuk, jadi males nyuci. Iya, emang biasa gitu.
0: Tapi kalau tadi ini siapa namanya?
1: Rina,
0: kalau kamu nanya dosa gak sih mengeluh? Menurut gue ya, gak dosa kalau lo mengeluhnya sama Tuhan kamu.
1: Maksudnya gimana?
0: Ya mengeluh sama Tuhan kamu, mengeluh segala macam supaya membuktikan bahwa kita tuh gak ada apa-apanya kalau nggak ditolongin sama beliau.
1: Keren, cakep banget, luar
0: berserah
1: biasa.
0: Berserah sama yang di atas aja udah.
1: Ini Rizky Kinos di rumah jarang-jarang keluar kata-kata mutiara begini. Beneran.
0: Kata-kata mutiara.
1: Iya, itu like a pearl word.
0: Karena
1: word pearl.
0: Gue lagi latihan.
1: Kata-kata mutiara.
0: Karena lagi latihan.
1: Latihan apa?
0: Karena Buluk lagi mau bikin segmennya namanya Kinos Bijak.
1: Oke,
0: gue latihan.
1: Oh iya, bagus. Pertahankan ya Rizky. Bijak betul begitu tuh. Ada lagi nih dari Ardi, katanya ngomong-ngomong lagi soal ngeluh, baru turun jaga kerja malam, udah waktunya pulang, masih aja disuruh ngerjain trouble mesin. Padahal masih ada shift paginya kan. Ya kali sih paginya lagi sarapan dulu Ardi, ya kan. Kalau lu kan ibarat kata kalau mesin kan udah panas tuh, udah dari malam gitu.
0: Iya, kalau dibesokin lagi dingin lagi dong.
1: Makanya.
0: Kira-kira kerjanya apa Ardi?
1: Dia mesin. Mungkin dikerjanya pabrik bisa atau
0: bengkel enggak mungkin ya?
1: Selama
0: malam
1: enggak
0: mungkin.
2: Bengkel gua malam.
1: Iya. Bengkel lu bukannya.
0: Oh, jangan-jangan ini karyawan lu nih.
1: Tanya mengeluh nah, lu punya kagak karyawan namanya Ardi?
3: Yang baru di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Iswara.

0: yeah. Mereka mau ini gak sih, bakal reuni gak sih someday? Sayang banget, kenapa ya?
1: Emang tuh mereka bubar?
0: Mereka tuh bubar tuh gak ada angin, gak ada apa lu. Iya gak sih?
1: Emang mereka udah bubar?
0: Bubar.
1: Oh, naif.
0: Ya, sayang banget loh, maksudnya menurut gua mereka tuh bisa jadi band-band everlasting seperti Silaun Seven, Gigi. Iya?
2: Legend.
0: Iya gak sih?
2: Legend ya?
0: Iya, masih, ya Allah.
1: Aku aja suka sama kakak-kakak naif itu, bagus lagu-lagunya.
0: Aku bersahabat sama David.
1: David Beckham.
0: Si Tete Bisa Goyang itu.
1: Aduh.
0: Iya. Let nos. Gitu. Bapak nggak ada kerjaan lain.
1: Nah itu sekarang akhirnya dia profesinya sebagai itu.
0: Tapi keren, dia punya apa, Union Well. Yang ini distro yang buat biker-biker itu cakep dah. Aku sih suka, aku sih yes.
1: Nah, tapi kita kan lagi ngomongin tadi apa itu,
0: mengeluh
1: kan, mengeluh, ya itu dia.
0: Di awal minggu yang baru ini
1: ada Putri nih kebetulan.
0: Putri,
1: gak ada yang mau ngirim voice note ini ke
0: gadis
1: kita.
0: Belanja yang
1: gadis belia yang baru melek. Ah, tabok.
0: Kata Putri mau mengeluh nih, as a content creator perusahaan udah datang nunggu berjam-jam buat take video. Talentnya yang ditunggu malah cabut tanpa rasa bersalah.
1: Lah?
0: Ada aja alasannya buat gak mau take konten. Alhasil harus puter otak cari ide konten lainnya.
1: Sendawa lagi dia.
0: Gimana ya biar gak sakit hati sama kelakuan orang-orang kayak gitu. Jangan dipaksa gimana caranya sakit hati. Itu mah wajar sakit hati. Cuman biasanya kamu kalau misalnya udah terbiasa, harusnya kamu udah kuat.
1: Nah masalahnya mungkin baru sekali. Itu yang maksudnya mau take konten, talentnya itu seseorang atau gimana, kok bisa-bisanya dia kayak enggak jadi enggak mau take konten gitu.
0: Ya mungkin talent outsource kali ya.
1: Emang iya.
0: Public figure.
1: Lah kita aja dari tadi aja kayak pas mau naik lagi ngomong kayak begini, aku bilang udah ntar aja deh, capek jangan diputer-puterin lagu aja. Enggak boleh sama Bang Indra, tetap aja kita disuruh masuk ngomong.
2: Oh ngeluh.
1: Enggak, gue mah enggak
2: mau.
0: Udah mulai bosen siaran ya?
1: Gue mah anaknya bersyukur apa juga.
0: Mentang-mentang udah ada radio lain yang nelpon nih.
1: Radio lain yang nelpon, radio apa? Jangan suka fitnah.
0: Enggak, radio lain nelpon. Bisa enggak lu suaranya lebih bener lagi?
2: RRI.
1: Dipantau sama RRI, lu merusak kredibilitas punya radio lu gitu ya.
0: Tadi siapa namanya, Putri, enggak apa-apa Put misalnya. Tapi kan lu kan dibayar untuk itu. Jadi kalau misalnya sampai dia gak mau syuting, ya kamu tinggal kasih alasan aja sama atasan kamu yang ngegaji kamu itu ya. Ini dia gak mau syuting lah, bukan salah gue mau udah ready. Betul. Gitu.
1: Saya si Putri.
0: Yang penting kamu dibayar Put, ya gak sih?
1: Si Putri sinden
0: panggung. Put, kerja mah sesuai gaji aja, jangan sesuai jabatan, ya
1: gak
0: sih? Nah
1: masalahnya kata dia gak digaji kalau tadi tag konten itu gak berhasil.
0: Oh berarti dia outsource. Ya enggak lah, kalau dia udah standby. Masa gak dibayar, gila kali?
1: Iya gitu makanya.
0: Bayar lah.
1: Aku mah asal bunyi aja, maksudnya menyuarakan hati Putri gitu.
0: Selamat pagi Ibun, Panos dan Om Indra, Om Bulux. Hari ini aku mau mengeluh karena teman aku gak masuk kerja. Udah sering banget nih gak masuk nih orang. Tiap hari sempet
1: sampai
0: kantor jam 10, pulang telat dia ngeluh. Udah ditegur sama atasan tetap aja gak ngaruh. Apa karena dia dekat sama si bos jadi semuanya?
1: Jadi semaunya.
0: Tapi kan kerjaan aku jadi keteteran, harus pegang kerjaan dia juga.
1: Tuh kan.
0: Sabar ya Allah.
1: Ini nggak enak kayak begini.
0: Sambil ngelus dada ini siapa nih?
1: Namanya Decita Hayete. Sabar ya
0: Decita. Ya. Kalau kamu udah capek ngelus dada, biar aku yang ngelusin.
1: Yang ngelusin dada siapa?
0: Cita.
1: Kamu mau ngelusin dadanya Cita?
0: Iya.
1: Oh.
0: Sama gue mau dikasihin minyak biar agak biar sendawa.
1: Oh biar keluar pijet, anginnya. Iya. Ada aja celah untuk masuk ya Rizky ya. Emang dasar
0: Indra gatel apa? Mau nyapuin.
1: Sapuin bang, sapuin.
2: Gak mau.
1: Ada lagi tuh Fendi dicondet no. Dada Fendi no dipakein minyak tuh kalau mau. Kalau mengeluh hari ini motor trouble lagi.
0: Aduh,
1: padahal abis lebaran kemarin baru di servis. Ternyata tadi penyakitnya nongol lagi, brebet, jadi harus ke bengkel lagi buat servis ulang.
0: Aduh, ini paling nih kalau.
1: Jadi rasanya pengen ngelus dada deh itu kata Fendi.
0: Aku gak minta bantuin ngelus dada siapa Fendi sih.
1: Kenapa lah dia nulis gitu. Fendi bilang katanya jadi mengelus dada
0: kan
1: gara-gara
0: cowok.
1: Motornya
0: dia tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan dirinya.
1: Lah siapa tadi yang masuk angin juga kamu pakein minyak-minyakan atau
0: Fair, apa kalau gitu. Kalau lo mau butuh minyak angin gitu, ntar gue bantuin milih aja ya, nggak bantuin lu sih.
1: Kok kamu pilih kasih sih?
0: Gitu. By the way, kalau ngomongin bukan insiden, apa sih maksudnya kejadian-kejadian yang mungkin tidak terduga, kayak misalnya tadi si motornya rusak, mogok segala macam, iya. Itu paling gak enak tau.
1: Parah.
0: Lagi di jalan nih ke kantor, tiba-tiba udah jalan, bannya kempes. Wah itu udah kayak gak bisa ngapa-ngapain. Kayak kemarin coach badmintonnya si Uta Uti.
1: Iya Toto jadi gak datang. Pertama kan bilangnya hari Jumat kemarin ya, Uta Uti kan harusnya les badminton jam 5 sore. Mm-mm. Jam 5 kurang 10 dia bilang saya datangnya telat. Mm-mm. Karena apaan putus kopling.
0: Kopling ya.
1: Koplingnya putus.
0: Tali
1: koplingnya putus. Terus habis itu ya udah nungguin apa segala macam, akhirnya 5.15 ngabarin lagi, kayaknya saya enggak jadi dateng Bu, soalnya ini masih servis lama gitu. Terus jadi akhirnya aku jawab aja.
0: Dan udah Utauti udah di lapangan.
1: Iya. Nah, karena begitu kan, akhirnya aku bilang sama coach, "Ah, elah pale lo peyang coach gitu." Oh.
0: Masa? Masa berani ngomong begitu? Ya udah Bu, saya ngundurin diri, hayo lo. Ayo lo, gimana? Saya enggak ngajarin Utauti ya, badminton lagi.
1: Anak saya udah sampai di lokasi, makanya kalau mau servis, no, di bengkel ICR.
0: Apaan tuh?
1: Indra Cash Pressing.
2: Kenapa jadi? Nama bengkel gua bukan itu dah.
0: Apa sih nama bengkel lu?
1: Apa namanya?
2: Speed Freak.
1: Spin Freak.
2: Spin.
0: Spin.
1: Iya, spin, aku bilang spin.
0: Spin.
1: Oh, spin.
0: Udah cempreng budeg. Udah cempreng budeg.
1: Makanya pakai kol-kola, speed gitu, jadi gue ngerti
0: pakai kol-kola, mas Tobi ingat speed.
2: Indom digunain. Itu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Masa membakar pondok pesantren Nurul Jadid di Mesuji, Lampung usai muncul isu dugaan pencabulan oleh pemilik ponpes.

0: Oke, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Yuk lanjutin lagi suara serunya barengan Kinos Gina.
1: Masuk jam 8. Asoy.
2: Kalau di jam 8 ini, karena kita kan emang penyiar-penyiar pinter ya, jadi kita akan memberikan info-info yang mungkin sahabat suara tuh gak tahu gitu.
0: Kita gak pinter, kita cuma informatif aja kali, Dul.
2: Kita smart.
0: Anjay.
2: Smartphone. Bukan.
0: Oh, smart.
2: Smart announcer, you know.
0: Lebih ke smart provider gak sih? Aduh,
2: smart provider.
0: Seperti biasa kalau hari Senin, waktunya untuk kita meng-highlight beberapa informasi-informasi seputar dunia olahraga. Kita sambut ini dia, Miss Gina Sporty.
2: Halo. Gak ada bunyi-bunyian buat saya.
0: Tuh, ada tuh.
2: Oh, ada. Mana? Tenonet-tenonet doang begitu. Agak ada sambut-sambut woro-woro apa gitu. Gak ada, oke. Baik, kembali lagi di Gina Sporty. Saya hanya mau memberitahu mungkin untuk bapak-bapak vintage.
0: Buat sahabat suara
2: tahu,
0: dong.
2: Oh ya, buat sahabat suara juga dan bapak-bapak vintage yang ada di
0: luar
2: ini. Tahu gak sih kalau olahraga yang paling favorit di Indonesia sampai detik ini apa ya yang masih jadi favorit? Coba tebak ayo.
0: Sepal boka.
2: Sepak bola dong. Bukan, salah teta.
0: Apa sih?
2: Mau tahu apa?
0: Apa sih?
2: Jodoh.
0: Jodohku. Maunya sih.
2: Mas Anang bisa berhenti dulu enggak?
0: Jojoba?
2: Aduh, jojoba.
0: Jorok.
2: Buat anak kok jojoba?
0: Oh, coba-coba. Jogging.
2: Joget.
0: Ah, ya kita mulai yuk. Lu kenal Veronica kok.
2: Veronica yang Amstra buat anak nona nih kok. Gue udah hafal lo lagu itu. Percaya apa kata Gina? Iya. Jadi jogging itu menjadi rajanya olahraga di Indonesia ya. Jadi orang-orang tuh masih mencintai jogging kalau Indonesia. Mungkin karena merasa murah, fleksibel, gak ribet, bisa dilakuin kapan aja. Kata siapa sih murah? Orang sepatunya juga mahal. Sepatu buat kayak
0: kalo
2: lari-lari.
0: Kalau jogging gitu. Kalau running, iya mahal-mahal. Kalau jogging mungkin gak harus sepatu yang gimana-gimana kan.
2: Nah, kalau aku kok, misalnya aku yang
0: kok.
2: Kalau aku yang jogging ya, aku mah ya, pakai tuh sepatu-sepatu
0: gak,
2: sepatu yang mahal.
0: Tapi mewajibkan
2: gitu
0: untuk pakai sepatu khusus. Kalau lari, ya. Iya.
2: Oh, belum lagi kayak yang buat di kuping-kuping tuh, bluetooth. Bluetooth. Belum lagi kayak diikat-ikat pinggangnya buat naro-naro iya, handphone sih. Baju-bajunya yang ringan-ringan apa.
0: Ya mungkin termasuk terjangkau lah gitu.
2: Ya mungkin ya. Dan jalan kaki ini itu tuh terlihat kayaknya sama ada juga jalan kaki. Tapi jalan kakinya mungkin pakai tempo ya. Jalan kakinya bukan hanya sekedar jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan yang memang ada beat, tempo dan juga yang melatih heart rate, you know.
0: Oh.
2: Iya. Jalan kaki,
0: cepat,
2: iya, abis jogging ada jalan kaki tuh. Jalan cepat itu 33%.
0: Loh, jalan kaki dulu dong. Oh ini, enggak kalau olahraganya ya. Kalau menurut urutan olahraganya mungkin
2: iya.
0: Jalan kaki, abis itu jalan cepat, abis jalan cepat baru jogging. Eh lebih cepat jalan cepat apa jogging sih?
3: Lebih cepat jogging.
2: Jogging.
0: Iya berarti benar ya. Berarti jalan. Jalan cepat, terus jogging ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Tapi justru jogging lebih banyak yang suka, 45%. Ya. Abis itu baru jalan kaki 33%.
0: Yes.
2: Mengalahkan olahraga-olahraga yang kayak komunitas gitu loh. Kayak bola, sepak bola itu cuma 18% kalau di Indonesia.
0: Oh.
2: Futsal cuma 12% gitu.
0: Oh, padel sekarang berapa?
2: Padel kalau gak salah 2 apa?
0: Dikit ya.
2: Masalah 2%. Ya itu berdasarkan penelitian loh. Aku okay. Selama 5 tahun terakhir okay. Ini aku memperhatikan
0: gitu. Ternyata
2: ya.
0: Masih jogging ya.
2: Masih
0: memimpin
2: jogging
0: ya.
2: Betul. Dan bahkan bulu tangkis. Bulu tangkis itu lumayan. Ada
0: masih
2: 21%
0: ya?
2: Gitu. Jadi orang-orang emang semenjak saya perhatikan tuh ya. Dari masa-masa waktu kita pandemi COVID-19 itu mulai banyak orang-orang kan yang sekarang jadi rajin olahraga gitu.
0: Yeah.
2: Kalau dulu kan mungkin olahraga itu hanya digandrungi oleh orang-orang tertentu saja.
0: Yoi.
2: Mungkin ada yang cuma pengen kurus.
0: Yoi.
2: Atau mungkin kayak ya mungkin yang udah sakit-sakitan perlu olahraga gitu. Atau memang orang yang hobi banget ambi sama olahraga gitu. Tapi kalau sekarang kan olahraga itu dilakukan oleh semua kalangan menurut saya gitu.
0: Okay.
2: Ya kan?
0: Informatif.
2: Iya, benar sekali. Maka dari itu, kenapa orang-orang tuh pada berolahraga gitu?
0: Gaya hidup lah, pengen sehat dan pengen umur panjang.
2: Nah itu, jadi saya mau melakukan penelitian lebih lanjut nih.
0: Apa tuh?
2: Pengen tahu buat masyarakat-masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat suara gitu. Mereka tuh berolahraga atas dasar apa? Apa mungkin pengen kurus, sehat, mungkin mau cari jodoh, atau memang hobi? Passionnya olahraga gitu.
0: Itu untuk apa gitu ya?
2: Iya, untuk apa olahraga?
0: Emang karena hobi atau karena

0: pengen kurus, pengen sehat, pengen cari jodoh.
1: Betul.
0: Atau mengisi waktu luang aja.
1: Nah,
0: biasanya, atau biar seru-seruan aja kumpul kalau, sama teman-teman atau komunitas.
1: Nah, itu kalau orang-orang yang habis putus cinta, biasanya tuh getol sekali olahraga supaya menunjukkan kalau mantannya, nih, lihat tuh, ninggalin gue kan dulu, lihat nih, sekarang gue cakep banget nih.
0: Asoy.
1: Lihat nih, gue ganteng banget, lihat perut gue kotak-kotak nih. Atau kalau yang cewek, lihat nih body gue udah kayak biola Spanyol noh, gitu. Iya kan? Biasanya tuh putus-putus cinta suka kayak gitu.
0: Ya bisa, itu bisa jadi ya kan? Alasan juga, alasan untuk berolahraga ya.
1: Atau mungkin ibu-ibu yang habis-habis melahirkan gitu ya kan. Nih lihat nih body gue bisa balik kayak gadis lagi nih. Tuh gak kayak emak-emak kan.
0: Ya gitu, betul olahraga. Silakan kamu ceritakan ya alasan kamu untuk berolahraga itu apa sahabat suara. Ya mungkin misalnya ya pengen sehat lah. Oke dibikin deh rankingnya 1, 2, 3. Alasan kamu untuk berolahraga 0816 114 1014. Habis ini kita bakal kasih informasi seputar dunia olahraga lainnya yang lebih lengkap ya. Jangan kemana-mana, tetap di

0: lanjut. Suara seru, suara seru, suara seru. Kamu udah merasa seru belum hari ini?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau tadi pagi-pagi kita membahas keluhan ya. Mudah-mudahan sih kalau udah diluapin keluhannya, yang ada tuh serunya gitu. Kalau masih belum seru, dengerin suara seru dong tentunya.
1: Cakep banget hari ini Kinus, banyak sekali.
0: Asoy bener.
1: World pearl-nya.
0: Anjay.
1: Kata-kata mutiara, word pearl.
0: Pearl, yoi, iya. Kata-kata mutiara.
1: Kata-kata mutiara, betul.
0: Oke, lanjut ke Miss Gina Sporty. Informasi apa lagi yang bercerita tentang olahraga?
1: Sambil kita nunggu ya.
0: Sambil nungguin WhatsApp dari kamu, sahabat suara.
1: Kalau olahraga tuh tujuannya buat apa, yoi, gitu ya kan?
0: Jujur aja, jujur. Kamu tujuan pertama atau tujuan paling utamanya olahraga saat ini tuh apa?
1: Ah, itu dia. Ada berita lagi.
0: Dari?
1: Ini kita harus mengucapkan selamat.
0: Untuk?
1: Karena timnas Indonesia itu satu grup sama timnas Jepang sama Qatar di Piala Asia 2007. Gak selamat deh. Ternyata selamat. Saya belum baca sampai tuntas sih. Cuman baru jadi satu grup aja. Kirain menang. Ternyata bukan sih.
0: Baru kocokan ini doang.
1: Iya, kocokan itu dia.
0: Apa sih namanya? Entah klasemen grup apa segala macam.
1: Iya. Nah, kebetulan kan Jepang sama Qatar itu kan lawan yang berat sebenarnya ya, buat Indonesia sama Thailand. Tapi ternyata jadi satu grup. Kalau satu grup mereka enggak lawan-lawanan ya?
0: Loh.
1: Oh, lawan-lawanan
0: justru
1: juga.
0: Ini di grup.
1: Oke, berarti aku salah lagi ya. Oke, aku
0: serius?
1: Baca lagi yang lain.
0: Segrup sama
1: iya.
0: Qatar sama Jepang. Selesai udah.
1: Itu dia.
0: Ya, kalau Thailand masih bisa lah bersaing.
2: Iya, kalau Thailand.
0: Jepang
1: itu kalau di FIFA kosmetik dia peringkat 18.
0: Kalau di olahraga?
1: Iya, kalau di
0: yuk lanjut yuk. Skuad Garuda disebut mendapat tantangan besar di pesta sepak bola negara benua kuning ini. Drawing Piala Asia 2027 sudah selesai dilakukan, tapi menurut saya sih di grup F ini tidak terlalu menguntungkan ya untuk Indonesia.
1: Ya, nanti kita berdoa aja kan, yang namanya kun fayakun. Iya, itu bisa terjadi apapun ya kan. Siapa tahu Indonesia tiba-tiba melesat begitu hebatnya, tahu-tahu menjadi juara dari grup kan, nggak ada yang tahu ya kan. Walaupun ya harapan itu kecil, ya banyak-banyak doa aja lah timnas Indonesia ya, kita doain juga dari sini mudah-mudahan berhasil.
0: Oke, kita baca gitu. WhatsApp yang udah masuk dan juga ada di TikTok nih, ada yang bilang gini dari Sri Sumarni, agar sehat lah apalagi kalau udah usia 50 tahun ke atas. Tapi
1: nah,
0: ada
1: itu.
0: Lagi kalau udah 50 tahun ke atas supaya kuat untuk gendong cucu.
1: Nah, itu.
0: Iya enggak Sri?
1: Iya enggak sih? Namanya kebetulan Sri ya. Jadi iya enggak Sri gitu ya. Ada hadirin di Menara Mandiri ya kan. Halo Kak Thanos, Ibun, Om Ican, Om Kain Sutra. Itu kan Kak Thanos kan udah Niktakinos. Ada
0: ya.
1: Ibun lagi dua kali. Makasih hadirin ya, aku disebutin
0: ya.
1: Dua kali ya. Kalau aku jogging pagi di cuma ingin cuci mata aja. Apalagi kalau CFD banyak banget kan vitamin
0: jajanan.
1: Matanya.
0: Iya, jajanan.
1: Yang mana nih vitamin matanya nih hadirin?
0: Nah, hadirin
1: cewek-cewek
0: vitamin ini, cewek-cewek
1: yang pakai legging ketat
0: atau makanan,
1: nah,
0: atau gimana nih?
1: Coba diperjelas apaan tuh vitamin matanya nih.
0: Ini di TikTok
1: hadirin
0: ada yang
1: 11-12 sama Kinos.
0: Nama
1: sih.
0: Akunnya pakai bahasa tulisan Arab. Biar enggak tahu siapa bacanya gimana, kecil banget tulisannya. Biar gak gampang lemas. Iya loh, bener loh. Gue kalau gak olahraga malah lemas lagi, bener
1: lemes, iya.
0: Entah kenapa loh.
1: Karena kalau misalnya olahraga, tubuh kita tuh menjadi bugar. Asik, keren banget.
0: Kata Lia.
1: Gak cuman sehat tapi juga bugar.
0: Betul itu.
1: Itu iya.
0: Betul.
1: Tahu gak itu kata-kata aku dapat dari siapa?
0: Dari mana?
1: Dari Kamelani Putri ya.
0: Anjay.
1: Kan waktu itu kita pernah bikin podcast kan sama dia.
0: Iya benar.
1: Jadi olahraga itu tidak hanya menyehatkan tapi membuat tubuh
0: bugar.
1: Bugar itu beda katanya sama sehat.
0: Iya, sehat itu bisa misalnya kamu cukup, misalnya istirahat cukup, makan asupan gizinya juga oke gitu ya. Tapi belum tentu bugar, karena kalau kamu gak olahraga itu gak bugar gitu.
1: Nah itu. Ini ada rombongan ibu-ibu tuh.
0: Selamat pagi. Ini yang baru olahraga kayaknya nih.
1: Iya.
0: Ada Vera di Cipete. Tiap minggu pagi ikutan senam Tera di dekat sekolah Mentari.
1: Keren.
0: Alasan ikut olahraga, satu supaya sehat, dua ketemu dengan teman-teman senam,
1: ketawa,
0: tiga
1: bareng.
0: Tertawa bareng itu. Ketawa.
1: Iya.
0: Bener loh. Salah satu yang gue cari
1: ya kan?
0: Dari teman-teman sepak bola gue dulu ya, atau mungkin teman-teman padel gue sekarang adalah ketawa-ketawanya, ngegosip-gosipnya itu loh.
1: Emang bapak-bapak juga gosip ya?
0: Ya ngegosip sama. Apa? Ngomongin apa gitu? Ngomongin otomotif segala macem gitu.
1: Ngomongin kayak cewek-cewek juga
0: kan? Mengeluarkan endorfin gitu loh. Enggak lah ngomongin cewek.
1: Masa enggak
0: ngomongin cewek? Enggak ngomong, enggak ngomongin cewek kalau kita mah kalau bawa bapak.
1: Apa?
0: Ngeliatin cewek.
1: Ngeliatin cewek yang pakai rok-rok mini ya, sama crop top doang kalau padel ya.
0: Aku mah enggak.
3: Sepan-sepan.
1: Pantes kamu sekarang udah enggak main bola ya?
0: Enggak.
1: Karena kalau main bola kan lapangannya cuma buat ini doang
0: aku
1: biasanya.
0: Aku enggak ngeliatin cewek-cewek pakai rok mini. Aku ngeliat cowok-cowok yang pakai rok mini.
1: Ada lagi dari Rawan di Wonosobo. Wah, rawan sekali ini dia.
0: Oh, bahaya dong.
1: Bahaya. Kalau gue olahraganya cuma perbanyak jalan kaki buat ngejaga massa otot supaya di usia senja nanti tetap kokoh, jalan ataupun lari.
0: Yes.
1: Jalan kaki gue kayak pergi ke warung atau pas melayat sampai kampung sebelah atau pas kondangan ke kampung sebelah, paling sering sih ke sawah.
0: Ini siapa sih
1: jalan kaki dari
0: Rawan. Rawan
1: cuma Rawan. Kalau Lora tapi di bawahnya. Oh, itu request.
0: Rawan bukan. Cuma ngasih tau aja ya. Kalau menurut gua lari itu bukan masuk olahraga. Ya, tapi bagus untuk kesehatan.
1: Lari.
0: Jalan itu bukan olahraga tapi bagus untuk kesehatan. Tuh. Tapi kalau kamu jalan cepat itu baru masuk olahraga.
1: Jalan pakai tempo kali.
0: Pelan-pelan enggak apa-apa. Misalnya kamu terbiasa sama jalan kaki, enggak apa-apa. Rutin dulu jalan. Abis itu misalnya kamu udah merasa enteng, enggak ada tantangan nih, jalan. Pindah tuh jadi ke jalan cepat.
1: Benar.
0: Dari jalan cepat kamu pindah ke jogging.
1: Benar. Jadi gitu. Nanti nih buat Rawan nih, kalau misalnya tadi seperti yang Kinos bilang kan, kalau kamu udah merasa jalan biasa, udah ringan, coba jalan cepat. Kalau udah merasa ringan, kamu coba jogging. Nanti kalau jogging udah juga merasa kamu ringan gitu ya, kamu coba jalan di atas air. Itu tantangan berikutnya.
0: Enggak, gimana? Mau jadi dewa, mau jadi Tuhan
1: apa gimana? Jalan di atas air. Gitu.
0: Apa sih? Mau kemana sih arahnya? Silakan ya sahabat suara yang belum cerita ya, 0816-114-1014 ya. Kamu tujuan utamanya saat ini. Saat ini deh, kita fokus saat ini. Kamu tujuan utamanya itu olahraga untuk apa? Kalau gue jujur aja, gue lagi seneng padel karena goalsnya
1: lihat cewek-cewek bukan?
0: Sehat sih.
1: Apa? Mau ngapain?
2: Mau coaching kan lo.
1: Mau apa?
0: Mau jadi coach. Ya.
1: Mau jadi coach terus mau ngajarin siapa?
0: Davina Karamo.
1: Davina Karamo.
0: Sama Iris Wulur.
1: Ngapain?
0: Sama Ulan Guritno.
1: Kok kamu ada pilih-pilih kalau mau jadi coach sama siapa juga diajar, enggak pakai pilih-pilih begitu.
0: Ya kan kamu enggak mau diajarin aku.
1: Aku. Ya kamu mah kalau ngajarin aku mah marah-marah mulu. Coba kalau sama cewek-cewek yang pakai rok mini sama crop top doang, marah-marah.
0: Karena kalau kamu kenapa aku marah-marah? Karena kamu diajari tetap enggak bisa.
1: Makasih ya. Makasih lah.
0: Yang belum WhatsApp kirim WhatsApp ya. Kamu betul. Olahraganya saat ini tuh tujuannya apa sih, goal utamanya ya? 0816 114 1014. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Sambil ketik WhatsAppnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: Sahabat Suara, emang kadang ya bikin emang kadang tuh yang bikin pengen ganti mobil tuh karena pastinya mau mobil yang lebih nyaman, lebih stylish, dan pastinya lebih worth it. Iya dong, siapa yang gak pengen punya mobil lebih nyaman, betul, lebih bagus. Mm-mm. Pas banget nih buat kita semua sahabat suara yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman dan stylenya kece banget. Nih, selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek.
1: Wow, jadi nanti kamu bisa lihat terus cobain Kia The All New Carens. Wih. Mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman. Terus juga ada The New Sonet SUV Compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari.
0: Aku sih penasaran banget sama All New Carens. Ini Carens kan dulu tahun berapa ya? Awal 2000 ya?
1: Nah, itu.
0: Itu Kia. Udah patokannya ya, dulu pertama gue lihat ya kalau Carens tuh Agim pertama pakai, langsung gue jadi mobil impian itu. Ya Allah, mudah-mudahan sekarang bisa beli ya.
1: Kesono ya. Dan Kia ini sekarang juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan.
0: Plus
1: Kia Total Care ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer atau 4 tahun free maintenance.
0: Mantap.
1: Coba. Makanya untuk sahabat suara langsung aja ya mampir ke Summarecon Mall Bekasi, Lippo Mall Puri, dan Summarecon Kelapa Gading sampai tanggal 17 Mei 2026.
0: Yes, Summarecon Serpong, Margo City, Depok, Puri Indah Mall di Peak Avenue itu tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan di Gandaria City itu dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026.
1: Becuk.
0: Jadi kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian.
1: Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap boleh follow dan cek Instagram @kia.idn. Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Kinos Kinoskina masih di Suara Seru, sahabat Suara, nemenin kamu sampai jam 10 nanti.
1: Jih, lagunya kan lembut, harus kayak ih, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ada Kinos Gina di sini menemani kamu semuanya. Gitu. Jah, belum pernah jadi penyiar sih si Rizky.
0: Asik. Lanjut deh. Lanjut sahabat Suara sama Gina dulu ya. Aku lagi mengganyam surabi kiriman Rina Andra ini.
1: Bisa aja begitu Rina, terima kasih banyak ya kiriman surabinya. Ya ampun, pas benar hari Senin bawa. Ini kita bawa pulang semua Mas, jangan bagi-bagi Mas ke Bulu ke
0: aku sih ya.
1: Aku sih ke Butika, enggak usah.
2: Tuh kan? Ya.
1: Ayo yuk. Jadi tadi kan kita lagi nanya perkara olahraga ya kan. Kamu tuh kalau olahraga itu lebih ke buat apa sih? Buat sehat kah? Buat kumpul-kumpul sama temen kah? Buat kurus? Buat
0: atau jawaban, mata? Jawabannya selain sehat, apa sih tujuan kamu olahraga? Ah gitu,
1: nah,
0: tuh
1: gitu. Ya karena biasanya kan enggak, orang-orang biasanya langsing bonus, ini bonus,
0: yang penting
1: bonus,
0: sehat, ah itu gitu. Klise.
1: Iya gak mungkin.
0: Nih,
1: kata aku.
0: Orang suka nge-gym ya, kalau alasannya biar sehat, pret. Emang? Biar badannya keren.
1: Iya.
0: Iya, udah jawabannya itu.
1: Biar perutnya kotak-kotak.
0: Itu.
1: Hmm. Iya sama kan? Bisa lihat ini kan cewek-cewek pakai legging sama crop top juga kan?
0: Enggak juga sih, enggak selalu di setiap gym ada yang baju begitu.
1: Atau lihat laki-laki yang perutnya kotak-kotak kan?
2: Six pack dibilang.
1: Six pack lah itu kotak-kotak, six pack.
2: Saya one pack.
1: Lah, kalau lu mah kan kayak es mencair.
0: Udah family jadi pack, kayak family pack,
1: ini. Family pack. Family pack bisa. Ini ada dari info bola ya.
0: Iya, masih info olahraga dari Miss Sporty, Miss Gina Sporty ya.
1: El Clasico Madrid kalah 2-0 dari Barcelona.
0: Jadi ada dua El Clasico yang digelar kemarin. Itu antara Madrid menghadapi Barcelona dan juga Persija menghadapi Persib. Hasilnya Ibun?
1: Hasilnya kalau Madrid sama Barcelona itu
0: 2-0
1: untuk Barcelona.
0: Yoi.
1: Sama Persija 2. Persib 1.
0: Salah kembali.
1: Oh, Persib 2.
0: Justru kan tuan rumahnya yang berlaku sebenarnya Persija. Tapi walaupun digelarnya gak di Jakarta ya. Yeah. Yang kemarin jadi rame juga ya. Tapi ternyata Persib berhasil menang atas musuh bebuyutannya Persija. Dan mengukuhkan Persib ini kembali kedinginan di pucuk.
1: Wow, kembali kedinginan di pucuk. Jadi Persib kemarin menang?
0: Menang 2-1.
1: Persija kalah?
0: Iya.
1: Kok gitu? Gak apa-apa.
0: Kok gitu?
1: Ya gak apa-apa, maksudnya kayak kalah. Kenapa, ya dia?
3: Apa,
1: ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Kalau emang ngefans sama Persib ya gak apa-apa. Kamu boleh tertawa hari ini gitu. Nah buat Persija, ya kamu boleh bersedih tapi jangan terlalu lama.
1: Aku mah gak ngefans sama siapa-siapa. Aku mah kalau ada yang
0: kalah. Bukan gak ngefans sama siapa-siapa, kamu gak ngerti apa-apa.
1: Sabar Rizky, sabar.
0: Terus kalau ya kan? Dari tenis kemarin juga yang rame itu ini, si Sabalenka kalah. Itu Sabalenka kan unggulan nomor 1.
1: Kalah gitu.
0: Iya kan? Dia unggulan nomor 1 kalah sama unggulan nomor 25. Ya namanya Kirsty. Itu lumayan jadi perbincangan juga tuh.
1: Pakai hello enggak depannya? Hello Kirsty.
0: Hello Kirsty. Terus sama ini juga Djokovic kalah dul.
1: Oh iya.
0: Yoi.
1: Oh itu aku tahu tuh. Kalah sama siapa dia?
0: Aduh aku lupa namanya, tapi bukan sama Sinner, bukan sama si siapa dul yang menang mulu masih
1: Alcaraz.
0: Alcaraz.
1: Keren, Gina tahu loh. Keren enggak tuh?
0: Bukan Alcaraz, bukan Sinner, kalahnya sama siapa gitu kemarin? Karena, tuh siapa namanya? Prisnik.
1: Kalau saran dari aku sebagai pengamat olahraga, Djokovic ini kan udah cukup berumur ya.
0: Iya sih.
1: Di dunia tenis.
0: Yoi, senior.
1: Jadi mungkin lutut-lutut tulang rawan udah mulai enggak support.
0: Kelihatan, benar. Yang paling kelihatan adalah gitu. Kalau gua lihat dia main ya, staminanya udah enggak kayak dulu.
1: Nah.
0: Iya kan? Kalau dulu kan lawannya si ini, siapa? Masih Roger Federer.
1: Sama Roger Danuarta kan?
0: Salah dong.
2: Roger Salon.
1: Aduh Roger Salon.
0: Ada. Federer sama siapa tuh? Rafael Nadal. Gila sih itu.
1: Nah,
0: gila.
1: Rafael aja sekarang udah jualan seblak. Masa?
0: Salah, bukan Rafael Smash. Bukan.
1: Nah, makanya Djokovic mulailah beralih di belakang layar, mungkin bikin lapangan tenis.
0: Kayaknya udah deh, feeling gue udah.
1: Dia punya lapangan tenis.
0: Udah feeling gue mah.
1: Ngajar tenis.
0: Ah, bisa jadi tuh.
1: Ngitung bola. Yang duduk di atas gitu loh kalau main tenis.
0: Juri, wasit.
1: Udah begitu aja.
0: Wasit.
1: Kasian.
0: Wasit tuh bukannya yang nyari ini ya?
2: Wangsit.
0: Pangsit.
1: Wasit tuh penyakit.
0: Wasir.
2: Itu di kota, itu Pangjai.
1: Lupa. Wasir Magina,
0: Gina Wasir.
2: Dari pangsit tadi. Kesel ya gue.
1: Ada overlap bercandaan yang tadi Gina belum ada yang respon.
0: Yang mana?
1: Wasir. Oh wasir, udah direspon sama Buluk. Iya wasir.
0: Nggak, makanya jangan gitu. Nabrak gitu loh. Jangan nabrak bercandaan, nah, tunggu timingnya gitu loh.
1: Namanya juga Gina Mister Abbas ya kan.
0: Lanjut.
1: Ada lagi ini siapa? Ada.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
3: Pak pagi.
0: Sama siapa sih?
1: Surya ya?
3: Iya betul-betul dari Surabaya nih.
1: Suryanya tenggelam gak? Surya tenggelam.
0: Surya kamu masih susah tidur malam gak? Surya insomnia?
3: Iya.
1: Aduh.
3: Bukan.
1: Surya insomnia.
3: Beda.
1: Surya makasih ya, dadah.
0: Belum.
1: Udah habis durasinya mas.
3: Bye-bye.
1: Ya, bye-bye. Jangan Surya.
0: Oke, Surya tanpa Saputra.
1: Aduh Surya tanpa Saputra.
0: Olahraga selain sehat buat kamu?
3: Ya kebetulan nih kan di PT gue lagi ulang tahun nih, nah, jadi ada challenge PT? Jalan kaki
1: kantor.
3: dari kantor. Ada challenge jalan kaki, jadi ya kan biasanya nggak pernah olahraga, suka mageran kan, jadi mendadak ikut, mendadak download juga aplikasi Strava gitu.
1: Wow, terus emang ini jalan kakinya pakai, maksudnya ada jaraknya gitu yang harus ditempuh?
3: Ada maksimal 10 km, jadi nanti di challenge sampai 12 hari.
0: Jalan kaki or
1: itu
0: jalan
1: jauh
0: cepat?
1: Uga ya.
3: Jalan kaki aja.
0: Oh, jalan
1: kaki tapi 10 kilo
0: tapi,
1: mas lumayan. Gak,
0: ya lumayan. Tapi ntar janji ya, makin lama makin cepat ya speednya ya.
3: Iya siap betul. Tapi itu makanya semoga bisa berlanjut.
0: Iya.
3: Jalan cepat sama lari.
0: Nah, gitu. Goalsnya apa? Goals utamanya selain sehat?
3: Goalsnya selain sehat. Ya yang penting menang dulu lah di challenge ini.
1: Lombaan ya. Lombanya tanggal 20. Sekarang tanggal berapa sih?
3: Enggak. Lombanya tanggal 9 sampai tanggal 20.
1: Oh, lombanya tanggal
3: 9. Nanti diakumulasi.
1: Jadi nanti siapa yang paling cepat atau paling banyak sampai ke 10 kilo?
3: Iya, betul.
1: Oh, gitu.
3: Nanti di antara tanggal 9 sampai tanggal 20 itu nanti dijumlah yang paling banyak, nanti ada juara 1, 2, 3.
0: Tapi ini kamu kerja kantoran?
3: Iya betul.
0: Nah kamu bagi-bagi waktunya gimana, antara ngantor sama jalannya? Nyicil si jalannya?
3: Nanti kan ada dua sesi, kalau yang weekday itu pagi jam 5 sampai jam 7, terus yang sorenya jam 5 sampai jam 10 malam.
0: Jam 5 subuh?
3: Iya.
1: Surya, gue kesih kalau jadi lu ya, kalau gue ngambil yang jam pagi, habis itu mah gue izin kerja mulu tuh, ngantuk kata
3: gue. Iya benar-benar.
0: Jadi habis jalan kaki langsung ke kantor?
3: Enggak, aku ngambilnya yang sore aja, yang pulang kantor.
1: Yang pulang kantor. Semangat ya, mudah-mudahan nanti setelah kamu berhasil 10 kilo, terus siapa tahu besok-besok kamu bisa jalan kaki dari Surabaya sampai Madura, terus dari Surabaya sampai ke Wonosobo, dari Surabaya sampai ke Jember,
0: ini Surya,
1: sampai Jakarta.
0: Goalsnya udah jauh dulu. Dia mau umroh jalan kaki.
1: Bawa benderangan nih.
0: Surya, mudah-mudahan nanti bukan cuman goalsnya bukan cuman untuk dapetin hadiah aja
3: dan menangnya,
0: tapi mudah-mudahan udah jadi habit kamu besok.
1: Amin. Tapi ya, hadiahnya apa sih? Kalau boleh tahu kok kayaknya semangat banget.
3: Cash money lumayan lah.
0: Berapa? Boleh tahu enggak?
3: Aduh, dibocorin enggak ya?
0: Ya kan orang-orang pada enggak tahu juga.
1: Iya, kamu kerjanya di mana?
3: Itu udah ada di WA-nya.
1: Ada, kan kita enggak bacain.
3: Iya, benar.
0: Di mana?
3: Aku ini nanti juara satu yang individu. Kebetulan ada dua sesi, ada yang individu sama yang kelompok. Kalau yang individu itu juara satu 500.
0: 500 juta?
3: 500 ribu.
0: Astaga, oh, 500 ribu. Kaget gue.
1: Kaget. 500 juta gue mau ke Surabaya nih sekarang.
0: Lah iya. Ini pindah kita siaran langsung ke Surabaya.
3: Ya, juara dua. Enggak ribuan, masih ribuan.
0: Lumayan.
3: Yang penting. Yang penting ini ya,
0: namanya
3: niat buat joinnya.
0: Gak apa-apa Surya.
3: Memperingati ulang tahunnya.
0: Gak apa-apa Surya. Sekecil apapun motivasi kamu untuk olahraga, please lu ikutin itu. Supaya doanya adalah besok jadi habit.
1: Betul.
0: Gitu.
3: Apa istilahnya, mau jadi habit nanti ya,
1: betul. Iya, nanti kalau misalnya udah pada berhasil, ntar lu ajuin ke bos. Kayak bos, 100 ribu doang, naik kali 5 juta gitu.
3: Setidaknya biar turun, berat badannya kan tingginya 120. Berat badannya 100 kilo.
0: Serius kamu?
1: 120 Surya?
0: Masa 120?
1: Yang bener aja.
0: Emang berat badan lu berapa sekarang?
1: Gue kalau 120.
0: Iya, Surya. Emang lu berapa sekarang berat badan?
3: Sekarang di 80, tingginya 170. Enggak gendut banget tuh.
1: Oh, yang enggak gendut kalau kan ya,
0: berisi,
1: masih tinggi.
0: Berisi
1: kalau lu tinggi 120, berat badan lu 100 kilo, lu bujur sangkar berarti.
0: Surya, sebagai motivator buat kamu ya, biar tambah semangat kamu olahraga dan juga jalan kakinya ya. Boleh request lagu deh. Mau request lagu apa?
1: Mau lagu enggak?
3: Boleh ya?
0: Boleh dong.
3: Aduh, aku lagi suka sama Nona nih. Boleh enggak?
0: Nona, aduh, coba gue cari dulu ya. Gue cari dulu udah masuk belum Nona. Selain Nona, kalau misalnya enggak ada? Cadangan-cadangan backup. Kensai?
3: Enggak ada. Catch eye.
0: Itu ada ya? Itu Indonesia bukan? Harus Indonesia.
3: Indonesia. Oke, kalau Indonesia aku mau Raisa aja deh, apapun itu.
0: Raisa.
1: Lu enggak mau lagu kita Surya? Kita punya janji dalam doa.
0: Itu boleh. Nanti dia enggak lari.
3: Lagunya Gina boleh.
0: Nanti dia bukan jalan.
1: Jadi apa?
0: Lari. Lari dari suara. Makasih
3: Surya. Kalau boleh aku request ini aja Bang Oma yang lari pagi. Set. Tua muda semua. Lari pagi,
1: set. Makasih Surya.
0: Surya ada tebak-tebakan buat kamu deh.
1: Apa?
0: Chat apa yang dilarang dan haram?
1: Chat yang dilarang dan haram apa tuh Surya?
3: Haram apa ya?
0: Chat tentang apa?
3: Chatan.
0: Salah.
3: Salah apa?
0: Tentang judi.
1: Kenapa?
3: Tentang judi.
0: Judi, chat. Bye Surya.
3: Bye. Gina sama Gina.
4: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di

0: Seru sahabat suara nemenin kamu. Kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816-114-1014. Masih ngomongin tentang olahraga selain sehat, tujuannya apa sih buat kamu pribadi? Bener. Ya sahabat suara.
1: Nah ini kan karena kita kan semuanya sahabat ya,
0: ya.
1: Bahkan menjadi keluarga. Tadi aja Surya kan nelfon kan
0: ya.
1: Kalau dia sedang berusaha untuk mencapai 10 km
0: dalam jangka waktu
1: dari 9 Mei sampai
0: tanggal 20
1: Mei gitu. Yes. Nah terus ada nih Surya, mudah-mudahan masih dengerin ya Surya ya.
0: Nih Mas Surya ada yang ngasih saran
1: iya.
0: Nih namanya siapa dulu?
1: Dik, ini siapa ya namanya? Aku anak apa? Mike.
0: Oh okay.
1: Katanya gini tuh. Apa tuh? Di kantorku juga ada tuh lomba paling banyak footstep gitu. Ada nih cara ngakalinnya. Satu, dijokiin.
0: Jadi jam tangannya pinjemin ke siapa suruh jalan dah.
1: Nah, tapi dijokiin tuh kan. Tapi kalau dijokiin kan takutnya ketahuan ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, terus abis itu katanya tuh nomor 2 nih ya buat Surya ya. Kan kalau di Strava itu kan nyangkutnya biasanya ke iWatch gitu ya.
0: Yes.
1: Nah, sebenarnya yang nambahin angka footstep-nya itu giro-nya si jam atau gerakan swing tangan. Jadi selama di mobil, di motor, di maru, nge-swing aja terus tangan lo gitu, goyang-goyang, itu bisa nambah footstep.
0: Iya betul. Jadi kantor lo sambil gini aja.
1: Itu.
2: Sambil gini.
1: Kocok terus. Apa ya lo
0: kocok? Oh kocok sih. Ayun di ayun.
1: Ini tangannya begini, kayak orang lagi ngocok botol kan?
0: Iya betul.
1: Iya, bartender aja begini-begini tangannya santai. Gini-gini kan tangannya begitu. Iya gak?
3: Dua.
1: Banyak bener buat telen lo kocok lagi begitu. Nah gitu Surya, jadi
0: tapi,
1: lo banyak-banyak gerakin tangan aja.
0: Niatnya baik sebenarnya ya
1: iya.
0: Si Mike ini ya. Tapi menurut gue caranya agak kurang jujur ya.
1: Enggak maksudnya kan biar sehatnya dapet, hadiahnya juga dapet gitu. Siapa tahu sekarang tanggal berapa sih?
0: 10.
1: Sekarang tanggal 10, nah siapa tahu kalau lo gerakin ya. Tangan lo nih hari ini yang banyak, yang sering, tanggal hari ini lo udah dapet tuh 10 kilo. Gerak aja
0: jadi lo. Udah ya gitu kan? Berarti kamu tercatat sebagai pemenangnya.
1: Iya, perkara sehat mak ya udah tetap dirutini.
0: Iya gitu. Yang penting hadiah aja dulu.
1: Itu kan lumayan.
0: Makasih ya Mike ya. Selamat pagi buat Agung nih. Alasan gue olahraga pastinya yang pertama biar sehat, oke. Pastilah ya. Kedua, buat ngomporin istri karena berat badannya udah gak kekontrol. Jadi kalau badan saya udah atletis, bakal enak nyuruh dia buat olahraganya. Oh,
1: nah.
0: Ini cara yang halus untuk nyuruh atau mungkin ngasih kode sama pasangan supaya dia tuh olahraga.
1: Agung lu takut dibanting sama istri lo ya?
0: Takut dia suruh tidur di luar.
1: Atau bye-bye tuh kalau di kasur ya kan? Misalnya istri lagi balik badan, kena tendang jatuh.
0: Atau mungkin dikira guling nih si siapa namanya? Si Agungnya. Dibolak-balik dia pas tidur, hebuk kiri kanan, kiri kanan, hebuk.
1: Ini nanti istrinya Agung denger loh, ya kan? Gimana tuh?
0: Tapi bukannya enak buat di nusel-nusel ya, kalau berisi gitu ya Agung ya?
1: Ya asal gak digebok sama istrinya sih ya selamat, nggak apa. Kalau emang efeknya positif ya gitu.
0: Aduh. Ya udahlah sahabat suara, nanti kita ngobrol yang lebih seru lagi atau ngapain nih? Abis ini ngapain sih kita?
3: Ada lagi.
0: Kocak nanti. Ya?
1: Nanti emang kita mau kocak. Ini jam 9 sekarang.
2: Belum.
1: Masih ada 5 menit lagi.
2: 8.54. Iya, kan lagu dulu lah.
1: Oh, ya udah kalau gitu kita kasih lagu aja dulu. Tadi Raisa dulu puterin belum?
0: Udah.
1: Ya udah kalau gitu Surya.
0: Ibu mau lagu apa? Ibu mau lagu apa?
1: Apa ya? Aku mau lagu apaan?
2: Ah, lama mikirnya nih.
1: Roma Irama ada.
2: Ah, udah tadi di TikTok.
0: Lari pagi.
4: Yang baru di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara.
1: Yes.
0: Sahabat suara, kamu tahu nggak sih ada yang namanya Hari Kesadaran Ego Sedunia? Ayo,
1: apaan
0: baru denger kan? Nah, ini diambil dari National Today. Ini Hari Kesadaran Ego merupakan hari yang diciptakan untuk membantu orang-orang merefleksikan diri tentang seberapa besar ego mereka.
1: Oh. Hari
0: iya,
1: ini?
0: Iya, betul. Peringatan ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 11 Mei. Baru tahu kan ada Hari Kesadaran Ego Sedunia. Egoisme ini kan bisa dibilang kondisi mental dan sesuatu yang harus disingkirkan oleh semua orang. Egoisme ini kan punya banyak dampak negatif yang tidak hanya berpengaruh untuk individu, tapi juga untuk orang lain di sekitarnya.
1: Untung aku ya? Anaknya gak egois.
0: Iya sih. Aku ya, akui itulah.
1: Tuh kan, I kata juga apa.
0: Tapi pasti kamu punya sifat egois, Dul. Contoh ya, misalnya ya. Dul, ngapain sih beli baju itu lagi, Dul? Kamu udah punya. Ya Allah, Dul, beli lagi sepatu, Dul. Ya Allah, Dul, ngapain sih beli tas? Itu kan ego kamu, Dul. Ego untuk terus beli. Itu ego.
1: Masa iya itu?
0: Itu ego namanya.
1: Itu...
0: Walaupun tidak merugikan orang lain ya. Walaupun kamu bilang, ya ini kan gak apa-apa lah, Mas. Kan aku gak minta uang sama
1: itu
0: kamu gitu.
1: Itu namanya self-reward.
0: Enggak, itu ego diri. Ego diri gitu ya, yang kamu anggap sebagai self reward.
1: Nah iya itu dia.
0: Padahal kamu punya kebutuhan lagi, misalnya beli apa
1: ya,
0: atau
1: betul.
0: Mungkin bisa kamu pakai untuk sesuatu yang mungkin lebih berguna atau jadinya bentuknya investasi. Tapi kamu malah beliin tas, beliin apa ya misalnya.
1: Karena baju aku kurang.
0: Baju misalnya,
1: iya.
0: Itu ego kamu, Dul.
1: Iya.
0: Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka ini terjebak dalam perilaku

0: kalau buat di mata gue, kamu dulu gak egois. Tapi untuk diri kamu sendiri, itu ada egonya.
1: Contoh, namanya juga cewek kan.
0: Egonya aku nih, misalnya tadi malam, Dul, tiba-tiba tuh jam 6, Dul aku diajakin padel nih, jam 7 gitu kan. Egonya aku, kalau misalnya aku ikutin ego aku ya, aku tetap berangkat tuh jam 7.
1: Iya.
0: Tapi aku bisa mengalahkan ego aku dulu ya. Misalnya kayak, ah gak enak lah, Uti besok masih ujian, kamu masih ngajarin Uti, masa aku enak-enakan main padel. Nah itu aku mengalahkan ego tuh.
1: Pak, rumah tangga yang bertanggung jawab. Tapi ada sih ego yang udah aku kasih tahu dari jauh-jauh hari masih tetap dikerjain sih. Itu bikin plat nomor ada angka-angkanya begitu. Plat nomor mobil itu ada angka-angkanya.
0: Bisa, tapi alasannya kalau buat aku tuh
1: dia bikin, lebih ke bikin nomor begitu kan ya. Itu kan mahal nomor, ya.
0: Nopil.
1: Ya, kalau kata gue kan itu biayanya bisa buat gue beli tas atau gue beli baju.
0: Nah, balik lagi ke ego kamu. Hah? Balik lagi ke ego kamu itu mah.
1: Kan ada yang namanya konsep. Kalau istri bahagia, anak bahagia, suami juga bahagia. Tapi kalau suami bahagia atau bapak bahagia, belum tentu istri sama
0: betul,
1: anak bahagia.
0: Betul, tapi gak semua hal, Dul. Kalau kamu beli baju mah aku gak bahagia, Dul.
1: Lah kamu kalau mau pakai ya boleh, gak masalah. Pakai gamis. Gamisnya cukup.
0: Bukan masalah aku bisa pakai gamisnya.
1: Apa?
0: Lemari kamu udah kepenuhan. Sampai-sampai baju kamu masuk ke lemari bagian aku.
1: Iya, aku kan ditip, Mas.
0: Astagfirullahaladzim. Nah, itu ego tuh. Iya. Ego tuh. Sampai mengorbankan orang lain. Lemari gue tadinya dari 1, 2, 3 ada 4 nih ya. Dia 3 space, gue 1. Nah, itu kan ego.
1: Bukan, karena kamu siapa suruh barangnya gak terlalu banyak.
0: Bodo amat lah.
1: Ya kan?
0: Salah hari kesadaran ini. Ego sedunia sahabat suara. Ngomong-ngomong masalah ego, dalam hal apa nih ego kamu yang gak bisa kamu kalahin sampai
1: itu
0: ini
1: dia. Ayo coba kasih tahu ya ke 0816 114 1014.

0: Kino Skina, yuk kita lanjutin ngobrol lagi. Tadi kita lagi ngomongin hari
1: ego
0: sedunia ya.
1: Iya kan?
0: Jadi kalau misalnya merasa gue bukan orang egois, oke. Tapi pasti lu ada rasa egonya yang lu punya dalam diri lu sendiri, sahabat suara. Dan kadang-kadang kita gak sadar kalau itu adalah sifat ego yang lu lakuin, lu terapin sama diri lu sendiri gitu.
1: Iya. Dan nanti kalau misalnya yang udah sharing-sharing di 0816111414 itu ya.
0: Tambok lebih sentil bibirnya. Kayak beripu siapa? Coba ngomong. Lagi ngomong lagi.
1: Ayo coba. Kenapa sih? Kenapa dicomot sih bibir? Aku sebel banget sih. Ya nanti boleh request lagu juga. Jadi kalau udah WhatsApp kan dapat bonus tuh, bisa request lagu. Ih, seru banget.
0: Betul.
1: Seru
0: banget. Gas lah. Bang. Selamat pagi, ada Tasya dari Kemang. Kalau ego aku yang susah banget dikontrol adalah beliin mainan ke anak-anak aku atau apapun yang anak aku lagi inginkan.
1: Itu kayak aku.
0: Kalau gue enggak banget nih.
1: Iya, akhirnya aku tuh jadi enggak kayak gitu gara-gara Kinos apa-apa enggak boleh tuh. Tapi iya, ini bener. Basicnya si Tasya begitu karena dulu kalau mau beli apa-apa masih kecil harus nunggu ayah gajian. Nah begitu begitu ayahnya gajian lupa jadi nggak jadi beli. Nah itu
0: kalo,
1: itu persis kayak gua Tasya.
0: Tapi beda kasus ya kan. Kalau misalnya gua melarang bukan karena gua harus nunggu gajian, bukan karena gua nggak ada uang, bukan. Tapi gua nggak mau apapun yang...
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah ada gitu ya. Tapi gua nggak ngebeliin karena apa? Karena gua nggak mau apapun yang anak-anak gua minta itu langsung gue kasih gitu aja. Gue gak mau. Gue gak mau mindset anak-anak gue itu gue serba ada. Orang tua gue apa yang gue minta langsung dikasih, gue gak mau.
1: Nah itu makanya gitu. Sekarang kalau misalnya kayak Uta atau Uti minta gitu, misalnya Uti minta beliin mainan atau apa gitu, Tiger Sprong dulu dong 5 kali.
0: Kayak kemarin di mall di dia mau, papa mau masuk ke toko ini mau lihat dong, karena gue yakin dia pasti minta beli gitu. Padahal dia udah beli tuh barang yang lain sebelumnya. Gue bilang enggak, besok-besok lagi.
1: Nah kalau emaknya tuh kalau digituin, ayo dah ayo mau ape gitu. Baik kalau gini mah, lagi nama kayak bidadari hatinya.
0: Anjay.
1: Itu dia.
0: Ini ada siapa lagi nih?
1: Ada lagi.
0: Coba oh TikTok. Oke di TikTok. Alah sih, alah.
1: Aduh.
0: Kok bisa ya?
1: Ada tuh dari kalau ego gua beli barang harus sesuai spesifikasi dan branded yang dengan harga murce. Ada dari Dani Mulia Andika tuh di TikTok tuh.
0: Oke.
1: Maksudnya harus sesuai spesifikasi tapi branded juga tapi harganya harus murah begitu.
0: Itu mah lo mencari jarum di antara jerami, tumpukan jerami.
1: Nah.
0: Susah enggak sih? Ya bisa aja sih dapat, cuman emang agak iya, effort aja sih. Dani Mulia Andika, kalau ego gue beli barang
1: itu tadi aku.
0: Oh udah ya, dari ini. Nur. Egois aku suka beliin baju suami walaupun suami enggak suka. Bagus.
1: Pake, udah pokoknya pakai ini bagus buat kamu.
0: Tapi gitu Gina kasih. Kemarin memenuhi loh permintaan gue.
1: Apaan tuh?
0: Minta dibeliin baju buat padel, dia beliin.
2: Oh iya.
0: Tapi lu tau beliin model apa?
2: Apa tuh?
0: Crop top anjay.
1: Itu nanti kita bikin
0: crop top pak. Dia beliin baju
1: belum dipakai.
0: Dia bilang, ini gambarnya bagus pas dipakai orang itu, tapi ukurannya salah di gua, udah liat kelihatan.
1: Nanti kita kontenin ya si perkara baju crop top itu. Kata aku mah manis, maksudnya biar ada angin-angin. Kan kamu suka ngeliatin cewek-cewek yang pakai rok mini sama baju crop top itu yang kelihatan perut. Nah biar kamu tuh merasa kayak kamu tuh sejiwa sama mereka, kamu pakai juga yang itu.
0: Gila
1: orang
0: kali.
1: Lucu kata aku.
0: Aku berhenti padel kalau begitu.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Iswara.

0: Seru barengan Kinos Gina. Judulnya apa, Ibun?
1: Ada titik-titik.
0: Ada titik-titik apa? Ada titik-titik di ujung doa. Gak dari Sal Pariaman.
1: Sal Priadi.
0: Yoi.
1: Aduh, Sal Palmerah lagi. Sal Palbatu.
0: Palbatu lagi.
1: Itu dekat rumah gua tuh. Ada tuh.
0: Atau enggak Sal Pala Lupeyang. Aduh. Ngomongin topik yuk, balik lagi ke topik yuk. Ngomong-ngomong masalah ego sahabat suara, karena hari ini merupakan hari ego sedunia. Dalam hal apa sih ego diri kamu yang gak bisa kamu kalahkan sampai saat ini?
1: Ini ada dari Uci ya.
0: Uci.
1: Gue sih paling gak bisa kalau misal lagi jalan sama cowok itu malah diminta split bill alias patungan. Pernah baru banget diajakin ketemuan sama cowok dan dia terang-terangan minta split bill. Langsung gue bilang aja, mending aku bayar semua deh makan minum kamu daripada split bill, sorry ya.
0: Emang wah, kenapa Ci? Kalau ya, emang belum sejauh pacaran apa segala macam.
1: Mungkin kalau lagi ini kali konteksnya kencan kali.
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Tergantung sih kalau misalnya lu yang diajak, okelah harusnya dia nraktir. Gua tuh selalu gitu kalau sama Gina ya. Siapa yang ngajak itu yang bayar biasanya gitu. Karena kadang-kadang misalnya kita lagi jalan mau makan yuk. Tiba-tiba dapat idenya dari Gina, makan di sini yuk. Terus kita berangkat. Nah biasanya gini yang bayar.
1: Nah makanya gue jarang ngasih ide. Makanya gue banyak bilang terserah.
0: Oh bukan karena gak ada ide.
1: Bukan,
0: karena kamu gak mau bayar selama ini.
1: Dicomot lagi. Sebel banget.
0: Kurang ajar ternyata selama ini begitu ya.
1: Sebel banget ya.
0: Awas ya besok-besok aku juga gak ngasih ide tempat makan ya.
1: Apa aja aku mah bebas. Aku untung pemakan segala ya kan
0: gitu. Selamat pagi lagi. Ada siapa nih?
1: Ada itu tuh, ego itu. Yaya
0: di
1: negara tuh.
0: Sifat egoisku akhir-akhir ini adalah selalu pengen beliin baju anak cowok ke anakku.
1: Anak cowok ke anakku, padahal anakku cewek semua.
0: Oh,
1: kayak pengen kenapa? Punya anak cowok tapi males nambah lagi.
0: Hei, kasian dong. Jadi anaknya cewek.
1: Anaknya cewek.
0: Dia tapi beliinnya baju Batman.
1: Iya.
0: Atau bajunya apa.
1: Untung
0: yang cowok banget
1: mau.
0: Ya.
1: Ini mau ya anaknya dipakein begitu.
0: Baju cowok tuh gimana ya, ngebedain anak kecil ya?
1: Kan biasa potongannya.
0: Potongannya, cutting-nya.
1: Iya,
0: ya,
1: kayak
0: ya,
1: cutting
0: ya,
1: celananya kan juga beda kasih.
0: Atau gambarnya robot padahal yang pakai anak cewek. Ya kan kasihan ya. Kasihan dong.
1: Proses produksinya sih jalan terus.
0: Kenapa
1: tapi
0: emang?
1: Gak diproduksi.
0: Oh, gitu. Kenapa gak ada yang bantuin?
1: Maksudnya?
0: Ya, gue bantuin deh sini.
1: Enggak kan, aku
2: jahit baju.
0: Cari baju buat cowok. Iya. Gue punya banyak referensi. Toko-tokonya
1: itu
0: yang
1: dia fotonya tuh udah bertiga tuh, keluarga harmonis banget.
0: Iya. Masih.
1: Masih harmoni.
0: Masih.
1: Ya kan, itu dia. Bisa jangan diganggu enggak tuh.
0: Oke. Iya, sorry.
1: Ada lagi dari Ai tuh.
0: Hai Ai, selamat pagi. Aku yaitu egonya aku tetap minum air es yang manis walaupun suara udah mau hilang. Soalnya sekarang cuaca panas banget, pengen yang dingin-dingin.
1: Iya,
0: dia lagi.
1: Air es yang manis.
0: Tapi bener loh, gue tuh kurang suka minum dingin ya sahabat suara. Tapi belakangan ini karena cuaca dan udaranya tuh panas banget, gue minum lagi kopi dingin.
1: Iya bener. Aku
0: es
1: kan
0: teh manis.
1: Itu aku punya tumbler yang biasa aku bawa kalau minum kan. Biasanya kan aku selalu ngisinya air hangat kan ya. Akhirnya ini gak pernah lah. Beneran airnya cenderung dingin, malah kadang-kadang gue tambahin es batu.
0: Wah naserek pol tenang nih.
1: Panas banget, apa kita sebagai pertanda kita harus pindah ke Antartika?
0: Antartika tuh di mana? Kutub?
1: Antar itu, Antartika Indria.
0: Antartika Indria. Oh.
1: Ada adem kalau di Antartika ya.
0: Antartika Indria. Iya.
2: Iya.
0: Kalau Antartika Indria sih nggak adem deh.
1: Butika.
0: Bawanya nyolot mulu dah kayaknya.
1: Bang Indra nih, kalau di antara lu katanya gak adem. Emang ya?
2: Emang iya?
0: Mbak Butika baik, asal pas jangan PMS aja.
1: Nah itu, namanya
0: hindari.
1: Juga ciwi-ciwi ya kan.
0: Ini egonya siapa nih? Siapa
1: ada
0: ini?
1: Lagi dari Rina ini.
0: Rina ang.
1: Pagi aku ego aku pagi-pagi gak mau diganggu pagi-pagi karena mau dengerin suara.
0: Asoy bener.
1: Ego yang berfaedah. Tadi bahkan di TikTok ada yang apa tuh bilang egonya adalah beliin suaminya baju walaupun suaminya enggak suka. Pokoknya pakai.
0: Itu ego
1: bisa,
0: banget itu.
1: Gak bisa, pokoknya pakai aja.
0: Tapi ada loh.
1: Pakai gitu.
0: Ego yang kayaknya banyak disenangi orang-orang.
1: Apa
2: tuh?
0: Karena menghibur.
1: Apa tuh?
0: Suaranya merdu.
1: Apa?
0: Ego kondologit.
1: Aduh. ada lagi dari Denita tuh, Denita Suherman, dia bilang, egoku kalau anak dijajanin sama bapaknya, aku juga kudu dijajanin, kalau enggak aku marah.
0: Ada lagi ego-ego yang merdu selain ego kondologi. Curup curup.
1: Elo, elo, elo, bukan ego, bukan ego, Rizky. Yang lucu noh, yang lucu. Sekarang udah jadi anggota dewan.
0: Tuh. Eko, Eko, Eko, Patriot.
1: Itu dia. Mau lagi nggak siapa?
0: Kasih lagi dong.
2: Itu kan lagunya itu. Kan?
0: Apa Windra?
1: Siapa ya?
2: Eko gitu sih.
1: Ego gitu sih.
0: Ego gitu sih.
1: Ego gitu sih.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Hey, Kinos.
3: Heh, Nita Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di Islam.

0: Yes. 1,4 kita masih Let's ngomongin go. Soal ego.
1: Karena
0: ego.
1: Sekali lagi tanggal 11 ini memperingati hari egois sedunia. Agak aneh sih sebenarnya, agak absurd ya terdengar. Kok ada hari ego internasional atau iya. dunia? Untuk apa?
0: Nah, itu dia. Ada nih kalau mau ngomongin soal ego, kamu tuh biasanya apa ego kamu itu ya? Ada dari list Liani katanya. Egoku
1: mana?
0: Ngasih pinjem duit ke orang yang dulu pernah jahat sama kita meski saldo pas-pasan. Swag.
1: Enggak, kenapa dia harus pinjemin?
0: Ya maksudnya Lias. Membuktikan kayak nih lo jahat kan sama gua.
1: Gua pinjemin nih.
0: Gua kasih lo pinjam.
1: Ih Swag. Baik banget, lu mulia banget, mulia Parah. Banget. Mudah-mudahan dibalas ya kebaikannya ya. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ru Redi. Ego ku kalau lagi kecapean pengennya rebahan aja. Gak mau diganggu.
1: Sama ya, kayak Gina tuh kalau lagi tidur gak mau diganggu. Oh iya benar Ibun.
0: Iya.
1: Dia kalau lagi tidur tuh gak boleh diganggu.
0: Bahkan
1: sahabat suara.
0: Bahkan kalau belum waktunya.
1: Jangan dibangunin.
0: Iya jangan. Kayak misalnya alarm aku 6.45. Kalau kamu bangunin 6.40 aku gak bangun. Nanti tunggu 6.45.
1: Kalau gue gak tahu tuh kapan bangunnya. Tiba-tiba udah bangun aja.
0: Apa ya?
2: Mata-matanya kan, mata udah melek.
1: Iya,
2: kan?
0: Iya, karena tau-tau kayak wah udah melek lagi nih iya. gitu ya kan.
1: Ini
0: iya.
1: Kalau udah bangun tuh
2: udah Pak, gak usah lanjutin, udah.
0: Udah copot kan, juga nih gantian.
1: Ya kalau udah bangun gak mau tidur lagi gitu.
0: Iya.
1: Mendingan gue beraktivitas.
2: Harus dikeluarin kan.
1: Iya harus dikeluarin iya. betul.
0: Kan, apanya?
1: Dahak, reak.
0: Dahaknya.
1: Sama rasa kantuknya ya, harus iya. dibuang.
0: Aduh, bukan dahak sama ngantuk ya.
2: Iya.
0: Ada
2: jadi
0: iya. Bisa nih, ada Cynthia Tan and Twin katanya egoku kalau lagi makan enggak mau diganggu banget sama iya. sambil lihat dracin. Mau ada gempa bumi, cuek katanya gitu.
2: Cuek.
0: Ini tuh tulisannya begitu, cuek, ya kan?
1: Lanjut, ada siapa lagi?
0: Ada lagi dari Uci katanya egoku kesenggol kalau pas Kinos Gina karaoke yang ditelepon orang lain katanya.
1: Kok baper? Itu baper bukan ego tuh.
0: Lu kerja di toko musik, toko kaset.
1: Kalau lu yang ikut jadi pesertanya Uci, lah hadiah kita keluar semua, boncos semua, Ci.
0: Nah, itu dia. Ikan egoku ada siapa ini Tea egoku
1: kalau si Tea ngomong egoku ini ada lagunya egoku
0: kan tadi udah jodohku
1: tadi kan off air
0: oh iya tadi off air ya iya juga sih.
1: Egoku kata Tea kalau makan ayam goreng tepung kulitnya makan terakhir dan nggak boleh diminta walaupun sama suami aku gila iya. sih. Lu tahu enggak sih Tea, sampai ada orang berantem suami
0: perkara
1: istri
0: kulit
1: perkara
0: kan?
1: Kulit.
0: Nah.
2: Ada.
1: Sampai bener-bener berantem sampai rumah tidur di luar loh. Gile.
0: Karena kulit ayam itu salah satu kenikmatan dunia yang hakiki.
1: That's why gua menikahi ya, Gina kan? Lo tahu alasannya sahabat suara apa karena tahu? Gina itu jarang makan kulit ayam.
0: Sekarang-sekarang ini kalau ya, dulu
1: dia mah menghindari. Makan. Sikat lah sama gue ayam goreng crispy gila sih sampai lu lewatin sih sakit sih
0: tapi
1: lu.
0: Tapi kalau Kinos itu paling suka nih ya yang gue tuh tetap gue kasih. Jadi misalnya gue lagi makan apa nih makan contohnya tuh surabi ya. Surabi itu gue lagi makan udah tinggal hampir gigitan terakhir tuh. Lu coba icip dong segigit aja. Nggak bisa gak lu ngambil yang baru aja. Jangan pinter punya gue. Itu udah save the best for last gitu loh.
1: Duh.
0: Apa?
1: Kita ini kan supaya terlihat romantis. Satu piring berdua.
0: Gak ada kayak begitu-begitu. Di 10 tahun masih
1: satu gigit
0: piring
1: berdua.
0: Gak ada. Orang sisaan udah hampir habis diminta.
1: Satu kasur berdua.
0: Ya kalau satu kasur iya berdua emang betul.
1: Satu program berdua.
0: Iya manis
1: satu
0: banget.
1: Satu radio berdua.
0: Ih manis banget hubungan kita ya ampun.

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut yuk, ngomongin tentang ego. Ini banyak banget WhatsApp yang udah masuk karena ya gitu sahabat suara, kadang-kadang kita gak sadar bahwa tindakan itu yang kita lakukan ya, itu adalah sifat ego gitu.
1: Nah,
0: tapi bahkan sering gak sadarnya kita lakukan terhadap diri kita sendiri.
1: Nah, akhir begitu dibahas di hari Ego International
0: sedunia, ini. Sedunia, ya betul, betul, betul.
1: Kan jadi kalian, teman-teman semuanya tuh jadi sadar kayak, ya lagi.
0: Gitu.
1: Kayak, aku tuh ternyata begitu lagi, ya lagi.
0: Tapi kadang-kadang ada ego yang kita tuh udah sadar, tapi kita gak bisa mengalah, tau gak sih?
2: Benar.
0: Contoh ego, lu apa lu? Ya lu gak bisa ngalahin aja kayak, ya gue tau gue ego sih.
1: Ngantuk lu kalau lagi kerja
2: main,
1: lu.
2: Main, jujur main.
0: Enggak, lu siaran ngantuk tuh. Enggak, tuh ego
2: itu,
0: tuh.
2: Itu kan natural aja lah.
0: Gak ada tahu dia butikan lagi ada tuh. Main apa?
2: Kalau main, jadi misalnya cewek gue ngajak jalan, terus tapi gue udah ada janji mau main nih.
0: Gak bisa.
2: Gue harus main.
0: Eh sama lagi, gue kalau lagi ada jadwal nonton Liverpool, yeah. Itu jadwal keluarga gue harus ngikutin gue.
2: Iya, jadi gue kalau main, cewek gue kayak, aduh aku lagi pengen makan ini deh. Ya aku udah janji pengen kesini, padahal main doang, gak ada hal penting.
1: Ih, parah.
0: Gitu. Tapi kemarin masih sempet ngalah lah, karena kemarin si Liverpool itu main jam 7:30 kan. Gue kayak gak mungkin sih gue 7:30 udah gitu hari Sabtu gak kemana-mana. Gue bilang, yaudah Nul gak apa-apa, gue nonton di handphone aja. Tapi please, jam 7:30 tuh kita udah duduk di meja makan,
2: jadi still
0: makan gue bisa nonton gitu. Yes. Ya udah, kan ada namanya win-win solution ya.
1: Betul.
0: Lu masih ego kalau nggak mau ngalah, kalau gue masih ada ngalahnya lu.
2: Nggak, gue ngalah, akhirnya gue jalan sama cewek gue, cuman gue ngambek.
0: itu ego dong. Itu ego.
2: Tapi itu susah banget pak, itu susah banget, gue nggak tahu kenapa.
0: Nanti kalau sampai
2: susah banget main,
0: itu bukan ego pak.
2: Apa?
0: Eh bego.
1: Nggak boleh kayak begitu, lu harus jadi bapak-bapak wise seperti Indra Kaspresi. Iya. Selalu wise, gak punya ego-ego kayak gitu ya kan bang?
2: Masa sih? Dia lebih milih touring, Ibun.
1: Oh, dia lebih milih touring.
3: Kemarin kan saya hari Sabtu nih.
1: Ya kan? Oh, ya lo ke puncak enggak bawa keluarga lo itu ya?
3: Sendiri. Enggak ke puncak.
1: Ke mana?
3: Pangandaran jadi.
0: Buset.
1: Gila.
0: Orang gila.
3: Baru balik tadi
0: parah.
1: Gila.
0: Parah lu.
1: Gila.
0: Tapi izin enggak?
3: Hah?
0: Itu kan weekend, waktunya lu sama keluarga lu lah.
2: Iya, harusnya lo kemana?
1: Enggak,
3: harusnya dong. Harusnya kan Sabtu itu ini kan ya event lah. Udah.
0: Ini
1: apa?
0: Event
1: apa? High Rock?
0: High Rock.
1: Ya. Lu harusnya datang lu.
3: Enggak ada di nama saya, enggak ada di jadwal.
1: Oke, okay, terus.
3: Nah, oke, gas. Yuk. Terus di grup tiba-tiba puncak kali ya. Jalanlah puncak malam habis.
1: Terus?
0: Pakai motor apa sih, Om?
3: Saya Mio.
1: Masa iya pakai Mio?
0: Iya benar.
1: Tapi Mio-nya dibikin racing sama dia. Mio
3: 2,5 cc.
1: Terus 2,5 cc lagi. Sesinya
0: kenceng dia.
1: Lu minum obat 2,5 cc.
3: Ya udah, ke puncak pas udah makan Indomie, makan mie lah. Warmi Indo segala macam. Bandung kali ya, ayo Bandung. Pada larang, Pangandaran berapa kilo lagi nih? Ayo gas.
0: Gila.
1: Sumpah nih orang, kacau banget. Istri lo tahu?
3: Ah?
1: Istri lo tahu?
2: Mana mungkin? Tahu.
0: Dia taunya ke puncak.
1: Taunya ke puncak.
3: Motor ada trouble nih, gitu. Asik. Makanya gue belum bisa pulang, gitu.
0: Alasannya motor lu trouble?
3: Trouble. Ya Allah, diludahin gue.
0: Sumpah norak banget anjir.
1: Sumpah, malu lu sama umur.
0: Diludahin lu.
1: Ya udah hampir well, kelakuan masih kayak bocah lu ya.
0: Tapi ke Pangandaran sih dari Bogor.
1: Ih,
0: gila.
1: Ih kacau banget ya.
3: Tapi lewat belakang pak, enak jalannya enak.
0: Oh lu suka lewat belakang ya?
3: Lewat belakang.
0: Emang enak
1: kemana?
3: Lewat belakang itu ke Batu Karas, nanti keluar di Garut, Cianjur Selatan gitu jalannya.
0: Tapi semuanya harus setuju tuh. Kalau lewat belakang harus setuju, gak bisa sepihak. Harus setuju tuh semuanya.
3: Enggak serta kalau semua enggak enak.
1: Enggak serta merta yang lewat belakang tuh enggak enak.
3: Iya.
1: Ada kali bagus itu lewat Pangandaran lewat Batu Karas.
3: Enak. Lewat jalur belakang lah enak intinya.
1: Masih gue
0: tunggu ini istri ya.
1: Mau kemana tuh arahnya, ikan?
3: Kenapa sih itu?
0: Oke, ada Reti. Hai Reti, selamat pagi.
1: Halo Reti. Ada atasnya dulu itu.
0: Enggak apa nanggung, ditukar aja. Gue itu kalau lagi makan di rumah, enggak mau diajak ngomong. Oh.
1: Jadi
0: kenapa?
1: Ya itu.
0: Jadi sambil nonton dan tutup pintu biar gak diajak ngobrol karena sering keselak. Kirain takut keganggu konsentrasi nontonnya. Takut keselak.
1: Reti mungkin lak-lakan lah gadol kali. Makanya jadi kalau misalnya lagi makan diajak ngobrol keselak.
0: Ya Allah.
1: Coba dibenerin deh.
0: Gampang banget ini keselak ya soalnya Reti. Itu tenggorokan, lak-lakan apa gawang.
1: Udah kayak los aja gitu ya kan.
0: Tapi kalau lagi makan di luar maunya sambil ngobrol.
1: Oh.
0: Iya biar enggak sepi, biar
1: giliran gak di luar aja lu bisa ngobrol, giliran di dalam rumah aja lu enggak mau. Emang lu enggak pengen ngobrol sama anggota keluarga lu kayaknya sih.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Ada dia nih, egoku pengin cepat punya mantu dan cucu padahal anak-anakku masih pengin kerja aja belum mikirin ke sana.
1: Nah.
0: Ngapain sih buru-buru, Yan?
1: Ya, maksudnya kan biar kan mungkin anak-anaknya pada sibuk kerja. Jadi kan di rumah sendirian. Kalau misalnya punya cucu bisa jadi ada sesuatu.
0: Terserah lu nya mau kemana, bodo amat lah. Pokoknya cucu lu titipin di gua. Gitu ya
1: Dian. Kalau emang anak-anaknya masih pengen kerja dulu, kan ada partnernya coba. Mending lu yang produksi.
0: Ya kenapa jadi Dian suruh bikin sih?
1: Lah ya kan jadi nanti punya baik lagi.
0: Ini udah kepanjangan loh Diannya loh.
1: Apa?
0: Dian Toto. Lah
1: loh, bapak gua.
0: Oke, sahabat suara yang belum sharing-sharing monggo, mau sharing boleh. Bentar lagi juga bakal ada karaoke atau kocak.
1: Enggak ada, orang udah habis, sudah mau jam 10.
0: Oh, sedih. Intinya jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Yeah, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Wow, 9.58 alias waktunya untuk closing dan juga pamit sama kamu sahabat suara untuk hari ini. Tapi besok kita hadir lagi.
1: Not feel banget today ya.
0: Not feel banget, gak kerasa banget.
1: Lu mah curang banget. Giliran kamu nyomot mulut, aku deket banget bisa. Kalau aku mah susah ketutupan mic.
0: Ya gak boleh.
1: Kalau kamu mah bisa begitu cepet.
0: Gak boleh. Gitu. Kamu boleh, aku gak boleh.
1: Oh gak boleh, kok bisa gitu?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena gak apa-apa.
1: Wah, luar biasa.
0: Bingung jawabnya ya, apa? Kan? Bingung jawabnya.
1: Out ordinary sekali kamu. Yoi. Luar biasa.
0: Jawabannya kurang laki ya.
1: Kurang laki.
0: Radit mana nih yang tadi nanyain Om Indra nih? Radit mana Radit?
1: Radit sekarang sama Om Indra.
0: Enggak, tadi nanyain Om Indra mana kok tadi enggak kelihatan gitu.
1: Oh, Buluk lu udah dilupain sama Radit.
0: Karena Buluk udah enggak udah nolak kalau Buluk.
1: Oh, udah.
0: Udah ini. Nolak kalau Buluk. Oh.
1: Terang-terangan ramah, menolak.
0: Iya, kalau Indra ramah. Kan terlalu ramah sama siapapun ya.
1: Manis. Iya sama kayak Rizky. Manis sama semuanya.
0: Gak ada, cuma sama Sheila tadi.
1: Sama Sheila.
0: Selamat malam. Hai ke kamu.
1: Sheila tadi di mana?
0: Gak tahu di mana. Cuman dia bilang dari South Carolina.
1: South Carolina. Itu kayaknya di Amerika deh. Di America. United States gitu.
0: Just from America.
1: Jadi harus kayak speaking English. Kayak aku tadi kan not feel today. Gak kerasa hari ini.
0: Anjah.
1: Ya kan? Atau mungkin luar biasa. Yeah. Like out ordinary.
0: Enter of wind.
1: Apa tadi?
0: Enter of
1: word pearl.
0: Enter
1: itu.
0: Of wind.
1: Iya. Masuk angin.
0: Masuk angin.
1: Kata-kata
0: gitu.
1: Mutiara.
0: Waktunya untuk perpisahan atau closing apa? Time to?
1: Time to leave.
0: Time to leave.
1: Time to separate. Berpisah ya kan. Time to separate.
0: Bikin ini segmen.
1: Apaan tuh?
0: English with Gina.
1: Wow, bagus English sekali day. English
0: atau
1: day.
0: Setiap hari Jumat kita ngomong bahasa Inggris.
1: Party, keren
0: jam.
1: Banget. Kalau aku sih yes. Gimana? Karena kan aku kan kebetulan kan international. Jadi kayak speak English mah can.
2: Can not apa can yes?
1: Can yes.
2: Aku sih can dedes ya. Gimana sih?
0: Lu bahasa Inggrisnya roti malam jualan aja scary roti scary roti. pamit. Terima kasih buat semua yang udah join di 101.4 Isuara Radio. Tentunya terus juga terima kasih udah join di isuara.network. Terima kasih.
1: Ada Isuara, bentar interupsi ya. Isuara Surabaya bilang, "Loh, Mbak Veronica sama Om Strom udahan." Lu kenal Veronica kok?
0: Kita kasih bonus lagunya Veronica gimana nih
1: tren ini?
2: Udah jadi.
1: Ada sih.
0: Kita joget-joget dan kita nyanyi bareng ya. Tapi sebelumnya kita pamit sekali lagi, besok ketemu lagi, kita besok seru-seruan lagi dari jam 7 sampai jam 10 di mana kalau bukan nih? Suara Seru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yang

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah, kancing depannya kan, yeah, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya
1: menjelang
0: untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya, takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
3: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
4: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia.

0: Yuswar, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Fizz dengan Nina. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara di hari Senin ini. Akan ditemani sama Farah Fairu sampai jam 2 nanti ya. Dan 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama lagu ini.
1: Mencoba mengerti.
0: Sudah masuk 11 Mei 2026, apakah udah makin ngerti sahabat suara sama situasi yang sekarang ada di hidup kita? Kalau misalkan masih coba untuk memahami gitu ya, gak apa-apa. Nikmatin aja karena siapa tahu nanti endingnya bisa benar-benar bikin kita bahagia. Arti Hadirmu, satu lagu dari Audi Item yang akan nemenin sahabat suara sebentar lagi habis Rai Melaode dulu ya. Bersenja gurau.

That was Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Tapi kalau misalkan sahabat suara pengen gitu ya menyaksikan penampilan dari tadi tuh Raffi Sudirman, ini saya baru aja kepoin Instagramnya, kabarnya besok tanggal 12. Bukan besok deh maksudnya, nanti bulan Juni. Mentang-mentang harinya hari Jumat, saya main besok aja ya. Ternyata pas lihat tanggal 12 Juni sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang ada di Surabaya, kalau pengen seru-seruan barengan sama Raffi Sudirman, itu kamu bisa langsung aja merapat ke JW Marriott Hotel Surabaya ya. Ini detailnya sebenarnya kamu langsung bisa cek aja, karena sekarang Raffi Sudirman lagi tour nih dengan tajuk hari ini, esok dan selamanya. Jadi buat yang mau beli tiketnya atau mau seru-seruan bareng, kamu langsung bisa kepoin ke Instagramnya @RaffiSudirman. Lanjut temenin Seninnya kamu, ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya. Bakal dimainkan sebentar lagi, tapi kita dengerin dulu nih Salma Salsabil featuring Bass Boy, Ava Iyah.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Roni Parulian, Pesona Sederhana. Memang kalau misalkan kita udah jatuh hati, mau dia gimana pun penampilannya kayaknya aduh aja gitu ya. Masih bakal mainnya sampai nanti jam 2 siang sahabat suara. Saya juga gak lupa mau ngingetin tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena hari ini tadi pagi saya baru aja baca berita soal kecelakaan lagi gitu ya, bus yang akhirnya kurang lebih ada 16 korban berpulang. Aduh, semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keselamatan selalu, dan buat apa namanya orang-orang yang ditinggalkan atas kejadian bus kecelakaan ini itu bisa diberikan kekuatan sahabat suara ya. Tetap hati-hati. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin dengan lagu dari Fiera, Seandainya. Bentar lagi bakal dimainkan abis Farel Hilal dulu. Keliling.

0: Programnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: That was Anet, Senandung Asmara bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang kayaknya cukup merepresentasikan kondisi kita di bulan ini banget, happy vibesnya gitu ya. Ini terutama buat para pekerja sih sebenarnya sahabat suara. Saya baru ngeh banget di bulan ini itu kita benar-benar work-life balance. Karena kenapa? Kalau dilihat lagi ke kalender ya, tanggalan hari kerja sama tanggalan hari liburnya itu hitungannya hampir sama loh. Ini saya ngeliat di Pandemic Talks yang udah ngerangkumin, kita tuh kerjanya ada 16 hari dan liburnya ada 15 hari, tapi tetap kita digaji 30 hari. Beuh. Sampai postingan ini tuh rame banget di komen gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa bisa gak tiap bulan gini aja. Tapi bagi orang-orang yang memang kalau misalkan libur tetap digaji gitu ya, ada sebagian besar juga yang ngerasa ya gue kalau libur gak digaji kali, jadi ya kalau bisa padat juga pekerjaannya. Ya itu balik lagi ya ke apa sekarang yang lagi dijalanin gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi ini sih, kalau tanggalan warnanya merah tuh berasa auranya kayak pengen liburan gitu ya. Walaupun agak sedih lagi kalau ngintip sisi keuangan. Kau
1: sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

proses pembangunan kini mencapai 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh untuk mendukung riset antariksa hingga spaceport nasional di Biak, Papua. Kepala BRIN Arief Satria juga meminta penguatan ekosistem riset lewat penambahan peneliti, revitalisasi fasilitas, serta perbaikan akses jalan menuju observatorium. Lokasi Gunung Timau yang berada di kawasan Katulistiwa dinilai ideal untuk pengamatan luar angkasa dan berpotensi memperkuat kolaborasi internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada Farah Virus yang nemenin hari Seninnya kamu sampai jam 2 nanti. Jadi marilah kita bersenang-senang sahabat suara. Celakanya ya kalau yang benar-benar aku tunggu. Tuh, playlistnya aja udah saya siapin banget nih. Kaprita deng yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shilon Seven, seberapa pantas udah ngantri. Ya bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shilon Seven seberapa pantas, bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya. Atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya. Jangan sampai

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Hey, what's good? Indrawari, seribu kali lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok, Smile ya. Tadi request puterannya. Lagunya udah saya puterin, Smile yang hilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara, aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau yang sama sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816 114 1014, atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu Syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak enak nih, lagu enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran Sahabat Suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang tetap semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga Sahabat Suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa, saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut nemenin siangnya kamu, lagu yang di-request juga sama Sahabat Suara, gabung di TikTok, Shilon 7, Sederhana, enjoy.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

This Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi baru jaminin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Fairuz sampai jam 2 ya. Rame banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya? Maksudnya Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan. Katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Ernau featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potret, enjoy.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
0: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Coronavirus masih menin siangnya sahabat suara di nongkrong bareng Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, saya masih nungguin ya. Buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

udah ready banget untuk lanjut temenin siangnya kamu. Teruntuk Mia, untuk nemenin juga buat sahabat suara yang sekarang lagi ngelamun, mikirin nanti long weekend gimana ya, kemana ya, kalau di rumah aja bosen gak ya. Enjoy ya sahabat suara. Lagi ini bakal dimainkan sebentar lagi, abis padi dulu dengan sobat, nemenin siangnya kamu di Isuara.

masih di suara bareng sama Farah Virus Dewas Bernadia. Kita buat menyenangkan ya. Ini satu lagu spesial banget buat kamu kalau sekarang lagi sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh Far, nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong. Saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara. Tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

Suara Sofa versi Suara Dewas tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akila, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh gua kok jadi tulalit ya, gak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita gak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: anak zaman sekarang juga doanya til jannah lah pokoknya ya. Farvirus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara masih ada waktunya, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014. Kau
1: sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kuas Bijaya 80 terakhir kali bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu request sama Bunga gabung dari Jakarta ya, mau bilang selamat hari Senin Far. Ini aku kerjaan jalan tapi hati masih ketinggalan di dia. Aduh. Siangnya galau banget nih Bunga, udah masih awal minggu. Tapi semoga aja dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa sedikit mengobati kesedihannya gitu ya. Dan bisa segeralah menemukan tambatan hati supaya kamu nanti abis ini requestnya lagu-lagu yang bahagia gitu. Thank you Bunga ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Dika di Depok. Katanya absen aja Fars yang ini, mau kirim salam buat tim rebahan produktif. Semangat kerjanya walaupun pikiran masih liburan. Oh, ntar abis ini juga kita liburan lagi sih Dika. Bukannya masih ya, akan. Jadi udah kemarin libur, ntar Kamis ini juga libur lagi ya. Banyak banget lah liburnya minggu ini. Terus katanya Dika mau request lagunya Tulus karena langit aku lagi abu-abu katanya. Ini banyak banget kayaknya siang hari ini sahabat suara yang galau. Tapi aku akan kasih makan kegalauan kamu ya. Salah satunya Dika tadi mau request lagunya Tulus yang langit abu-abu. Oke, aku mainin kurang lebih 5 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di

0: aku di sini.
1: Malah ngejawab lagunya Tulus ya. That was Langit Abu-Abu dari Tulus Sahabat Suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. So thank you so much untuk Sahabat Suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Fairo. Selamat menghabiskan hari Seninnya ya kan. Semangat karena minggu ini kita lebih banyak liburnya dibanding masuk kerjanya. Jadi yuk maksimalin tenaga hari ini untuk beresin kerjaan. Jangan sampai lupa juga tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca. Karena kalau kayak tadi lagunya Tulus bilang, langitnya kadang abu-abu. Nah bisa jadi tiba-tiba berubah jadi biru gitu ya. Makanya tetap waspada dan hati-hati Sahabat Suara. Stay safe dan dengerin terus Isuara, Suara Warga Indonesia. See you tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Isuara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
0: Yeah.
2: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Ada beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi longkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Allah Allah la la la la la.
0: Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: masalah.
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
1: Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Kok suaranya berbeda?
3: Lebih ke Komdak Metro Jaya ya ini.
2: Enggak juga sih sebenarnya. Apa kabar sahabat suara? Kita memulai minggu ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 dengan sesuatu yang berbeda dari biasanya.
3: Betul. Ada Jill dan juga Dodo di sini di Suara Santai. Tapi kali ini kita perannya berbeda ya.
2: Betul sekali.
3: Kita sekarang ini karena live-nya ini adalah di kampus Anggrek Binus.
2: Betul. Jadi hari ini kita tidak sebagai penyiar, kita sebagai dosen pembimbing.
3: Betul. Betul? Aku lebih ke dosen tamu, udah dianggap tadi.
2: Kamu dosen tamu.
3: Kamu apa?
2: Aku mewakili Mistika yang tadi di toilet dipanggil Miss. Aku Miss Jill hari ini, aku Miss jadi Jill. Dosen kembali ke kampus.
3: Dosen tetap Pak ya jatuhnya ya. Enggak di komplek, enggak di sini.
2: Secara tongkrongan emang cocoknya apa ya. Kita terus menemani sampai jam 7 nanti.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: nongkrong. Dari warung ke warung saya menongkrong.
1: Masih bagus. Masih saya bagus. Dong. Dari kamu? Kosan ke kosan numpang tidur siang.
0: Agak ngeri ya.
1: Iya.
0: Tapi ngomongin tentang mahasiswa, kita juga memiliki sebuah informasi di mana memang dan it's a good one, di mana seorang mahasiswa ITB atau Institut Teknologi Bandung namanya Arif Wibisono, kan dia tuh sempat dilaporin hilang waktu lagi mendaki Gunung Puntang di Kabupaten Bandung. Nah, ceritanya tuh emang dia terpisah dari rombongannya waktu perjalanan turun dari jalur pendakian Pasir Kuda.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, ternyata tim SAR gabungan beserta dengan Basarnas, kepolisian, sama relawan langsung lah ya mencari, menyisir sejumlah jalur pendakian di mana dibantu juga tentunya informasi dari rekan pendaki dan pihak kampus. Ternyata udah ketemu, Kak.
1: Ketemunya tuh lagi ngapain atau di mana?
0: Lagi di gunung sih.
1: Lagi di gunung.
0: Iya gitu kan. Ya kalau tiba-tiba dia pindah kan juga agak bingung. Tapi setidaknya dia diketemukan dalam kondisi selamat ya. Iya kan.
1: Lengkap tanpa kekurangan apapun. Finansial doang paling ya. Karena dia lapar ya.
0: Iya tapi kan memang ini, can you imagine? Ya, ya kan beritanya dia

0: ya bisa hilang ya.
1: Iya sih.
0: Karena jatuhnya nanti takutnya Gunung Puntang ini jadi ada mitos-mitos tersendiri.
1: Nah itu dia. Tapi ya kita tunggu kelanjutan kabar baiknya. Tapi dengan dia udah ditemukan aja kan sebenarnya udah bahagia banget.
0: Betul.
1: Lah. Iya kan. Dan setidaknya dari pihak IT

0: Gunung Agung.
1: Oh, wow.
0: Udah tutup juga tapi ya.
1: Baru mau nanya.
0: Akan bebek ya di sini.
1: Cepet banget.

0: Bino.
1: Pintar kamu, Kak. Aku kan kalau boleh jujur ya, terakhir aku menginjak yang namanya kampus tuh berapa tahun lalu ya, Goy? Dia kayaknya juga belum bangun, belum.
0: Lu kayaknya juga belum jadi ya.
1: Proposal
0: ya. Siap.
1: Gua lupa kalau ternyata, bukannya gua lupa. Masuk ke kampus untuk parkir tuh merupakan satu perjuangan sendiri ya, Kak.
0: Oh, lu parkir ya?
1: Tadi parkir.
0: Tapi kalau yang waktu zaman lo kuliah, cari parkir atau nyari bis?
1: Nyari bis.
0: Bis lo apa yang paling diandalkan?
1: Ya Tuhan, gua lupa. Tunggu, pokoknya dari Ciledug langsung turun di depan kampus yang deket Plaza Senayan, Kak. Gak enak disebutnya, kan kita di Soho.
0: Oh, gue yang di LA alias Lenteng Agung. Ada satu bis yang namanya itu kayak seorang cewek cantik dan bohai. Namanya apa? Adalah bisnya dipanggilnya Debbie alias Deborah.
1: Deborah. Lo naik bis Deborah?
0: Teman-teman gue pada mau magang di stasiun TV terdekat di Kebon Jeruk sana.
1: Oke. Gitu. Iya, Kak, kalau sekarang kan karena kita lagi mau kerja, gue bawa mobil, gue udah yakin bakalan nyampenya tuh normal lah gitu. Adi, tapi ya, I forget kalau ternyata oke. Tapi puji Tuhan sih dapat parkirnya menyenangkan. Terus gue masuk ke kampus ini. Beda banget ya, Kak, sama kampus kita berpuluh-puluh tahun lalu ya, Kak.
0: Betul.
1: Senggangnya sekarang sih lebih wangi orang-orangnya.
0: Dan juga lebih ini ya, lebih grooming ya. Kalau kita dulu kan kayak, bangun tidur nih.
1: Kita tuh kayaknya dulu gak ada yang mau ngeliat.
0: Betul.
1: Gitu kan. Sekarang astaga, bagus-bagus banget fasilitasnya, orang-orangnya juga.
0: Gak cuma ngantri parkiran doang.
1: Apa tuh?
0: Lift. Ngantri lo kita.
1: Kampus saya gak ada lift, Kak.
0: Oh betul.
1: Lantai 4 gak ada lift. Jaman, naik turun
0: jaman
1: kita.
0: Jaman sekarang baru muncul Hyrox. Kita udah ada Hyrox dulu ya. Naik tangga 4 lantai.
1: Kita duluan ya, Kak.
0: Itu dia. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wow.
1: Kenapa tuh? Bertanya
0: wow,
1: berbeda.
0: Wow.
2: Jantungan ya.
0: Ada pakem-pakem untuk memulai siaran. Wow, tidak termasuk di dalamnya. Cuma enggak apa-apa daripada lo nyanyi ya, daripada lo nyanyi.
1: Saya enggak membuka opening seperti para penyiar ya.
0: Tapi
1: seperti saya membawa nyawa dari Bapak Reza Bima yang suka ngagetin aja.
0: Oh, luar biasa. Iya, nyawanya dibawa-bawa ya.
1: Suka ngagetin, ngeselin gitu.
0: Itu dia, enggak apa-apa deh. Dia hari ini digantikan dulu oleh nyawanya Dodo Harahap.
1: Betul.
0: Karena kalau secara kampus kayaknya lebih deketan Dodo Harahap kali ya. Kayaknya aja sih gue. Kayaknya aja sih gue.
1: Nah, di sini Gen Z bertanya kali ini, mungkin Kak Dodo akan aku jelaskan dulu ya.
3: Boleh.
1: Soal Gen Z bertanya ini.
3: Saya warga baru.
1: Bertanya ini punya 90 pasal.
0: Oh, jadi enggak gitu. Enggak gitu.
1: Oke, panjangan. Jadi ini sebenarnya segmen di mana Gen Z itu bertanya soal insight-insight kepada generasi atas.
3: Oke.
1: Itu nah, paling karena kita lagi di apa tadi?
3: Kampus. Ya, iya, kampus banget lempar saya kaget.
0: Kampus Anggrek Binus.
1: Iya. Pancingnya kaget. Kampus Anggrek Binus.
0: Iya.
1: Jadi aku mau tanya seputar kampus life. Kalau sekarang bahasnya kampus life.
3: Oke.
1: Okay. Kalau dulu tuh ya mungkin zaman-zaman nongkrong, dihukum dosen, lupa ngerjain tugas, patah hati.
0: Kok sedap.
1: Patah tulang.
0: Oh, jangan dong.
3: Patah arang.
0: Jangan dong.
1: Kalau dari Kajil dulu deh. Dulu momen semasa kuliah yang paling diinget.
0: Momen semasa kuliah paling diinget.
1: Iya.
0: Iya, sebenarnya agak kurang cocok untuk di brought up di sini.
3: Betul.
0: Karena ini kan akademika ya. Yeah. Tapi momen gue paling menyenang. No. Gini, belajarnya gue senang, nongkrongnya gue senang. Tapi apa yang gue suka, momen yang paling menyenangkan. Yeah. Tadi baru gue bahas juga bersama Mistika gitu loh. Gak mikir apa-apa, say. Cuman kita kuliah mah gak mikir apa-apa. Cuman mikir nyambung untuk makan. Abis ini mau kemana.
1: IPK jelek berarti gak mikir apa-apa.
0: Sorry. Silakan dicek di kampus yang ada di daerah Senayan itu. Saya mah termasuk.
1: Keren.
0: Cum laude.
3: Ini jurusan apa sih, Kak Jil?
0: Komunikasi.
3: Sama ya, kita gak dimana-mana ya. Daerah itu ya.
0: Daerah itu komunikasi. Gitu. Cuman kan kampus life is one of the best life gitu loh. Karena iya mungkin karena belum mikir apa-apa. Tapi lo kan udah cukup gede nih. Ceritanya udah cukup dewasa. Jadi sudah bisa mengambil keputusan. Dimana biasanya keputusannya penuh penyesalan sih. Cuman it's so fun aja.
1: Oke. Kalau Kak Dodo?
3: Kalau gue hampir sama karena jurusnya juga sama. Lu sambil kerja gak sih?
0: Sambil dong.
3: Sambil kerja udah siaran?
0: Belum.
3: Tapi pernah ngerasain gak kuliah sambil siaran?
0: Enggak.
3: Itu yang gue rasain.
0: Oh oke, jadi gimana tuh ceritanya tuh Kak Dodo?
3: Siaran buat nyari uang fotokopi.
0: Oh gitu. Terus
3: uang fotokopi, bayar SKS itu ngebantu banget. Jadi buat para Gen Z yang emang lagi merasa bahwa lu ngapain ya kuliah siaran? Itu paling fleksibel.
0: Ya, soalnya kan sebenarnya sekarang ini siaran bisa dilakukan di mana saja, tapi itu bisa jadi salah satu pilihan.
3: Betul.
0: Nah, lu, gue yang bertanya ya.
3: Gak apa-apa.
0: Udah kerja belum sih gue? Lupa lah ya.
1: Pas kapan nih?
0: Pas kuliah, Pak. Pokoknya gini, susah gak sih ngebagi antara udah kerja sama tetap kuliah? Karena kan sebenarnya kalau lo udah kerja tapi lo masih kuliah, there's this sense of, aduh ngapain gue kelarin sih kuliah gue, orang gue juga udah dapat kerjaan.
3: Ada di mana mentoknya pas mau kelarin, ada namanya seminar, terus magang dulu kan. Nah magang itu karena gue advertising, semua agency iklan maunya full time, sedangkan gue ada siaran, jadi kayak ya apa ya, dekan atau apa tuh bilang kayak, lo pilih, harus milih, mau ngelarin yang mana nih.
0: Nah itu dia.
3: Tapi kan saya kan buat menyambung uang kuliah gitu.
1: Langsung tetap nyanyi lagu Anang gak?
0: Jangan memilih aku.
3: Waduh gila banget dia.
0: Kayaknya nyawa Reza Bimanya keikut deh lo. Kayaknya masuk ke lo deh.
1: Dia kerasukan itu, kerasukan.
0: Jadi tapi kan lo mesti memilih antara kerja atau si magang itu kan. Dan magang itu adalah posisi yang emang udah lo cari.
3: Dan itu membuat syarat untuk skripsi kan.
0: Oke.
3: Ya udah akhirnya kita agak molor.
0: Oke. Molor tuh berapa lama Kak? 8, 10 tahun? Gila gue kepo.
3: molornya.
0: Keep it to yourself lah ya, pokoknya sempat molor.
3: Sempat molor tapi jadi orang lah intinya ya. Ya walaupun kayak gini kayak lebih ke kayak alang-alang ya. Jadi apa-apa.
0: Enggak dong, lu bukan alang-alang dong. Iya kan? Nah, lu sendiri sekarang dalam status?
1: Aku sih masih molor. 8 jam sehari.
0: Nikahnya gitu. Apa apanya?
3: Kuliahnya. Tidur.
1: Ya, kuliahnya masih jalan.
0: Oh. Masih kuliahnya jalan. Masih jalan. Masih jalan. Oh, rencana nikahnya? Tetap gue balikin ke situ. Tuh,
1: tetap diincer ya.
2: Kerjaan belum kelar. Peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: kita balik ke Gen Z
1: yang kedua. Gila, oke-nya, oke.
2: Daripada dia OO,
3: terlalu ini ya, terlalu
2: daripada OO.
0: Tadi tadi kan sempat Kajil mention kalau misalnya campus life itu one of the best.
2: Iya.
0: Kalau di compare nih, campus life atau SMA?
2: Lu mau suka cari gara-gara.
1: Coba kita bareng-bareng. Ya, lu beda apa?
0: Siap-siap bareng ya.
1: 3 2 1 kampus.
2: Kampus sih. Tetap. Karena pada saat lo udah di kampus, tidak lagi lo mendengar kalimat, selama kamu masih tinggal di rumah mama papa, kamu ikuti peraturan mama papa. Karena udah anak kuliah.
0: Oh, emang pengen bebas aja.
2: Iya gitu.
0: Rebel.
1: Wih, gak rebel.
2: Gak rebel juga sih.
0: Urakan aja.
2: Urakan. Gak sih, tapi gini, karena di kampus itu semua terjadi, lo harus bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang lo bikin. Kalau di kuliah, kalau SMA itu kan emang masih anak di gimana ya
1: baru
2: bilangnya
1: men-

0: jati diri. Enggak, berarti itu biar keren aja kita.
1: Oh,
0: di akademik gitu.
1: Oh,
0: dia panik.
1: Enggak, Martin siapa kirain, gitu kan.
2: Hafal
1: gitu. Gue tahu Luther Vandross, janganlah gitu kan.
0: So amazing ya.
1: Iya sih.
2: Masih tetap kampus live.
1: Tapi ya, sekarang kan gini, lu yang sedang merasakan, seorang aku yang sedang merasakan, emang rasanya gimana sama SMA?
2: Aku juga kampus sih, karena emang pertama itu tuh bebas juga. Ya.

0: SMA itu kan biasanya kalau di yang umur aku ya, aku tuh zonasi kan. Nah, kalau kampus itu kan dari
1: kampus semuanya.
2: Tembus semua ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Gue baru tahu ketika di kampus gue pakai nama yang sekarang gue pakai. Aslinya di awal pakai nama rapot.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi nama alias juga dari kampus.
2: Nama Dodo itu gue pakai pas di kampus.
1: Oh, baru keluar di situ.
2: Karena tuh baru semua, enggak ada yang orangnya orang baru semua, jadi saatnya gue rebranding nih ya kan.
1: Iya sih. Itu dia. Kadang-kadang kampus menjadi satu tempat rebranding. Lo ngelewatin apa yang udah lo lewatin pada saat SMA, begitu nyampe di kampus nih, gue pengen menjadi seorang pribadi yang berbeda lagi. Mm-mm.
2: Dan satu yang menyenangkan adalah kita selalu bersemangat karena boleh pakai baju bebas.
1: Iya.

0: Kristal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.

0: Suara Santai barengan sama Dodo dan Jill dan juga Agung.
1: Asik, masih menemani sahabat suara di sini. Yes.
2: Hari ini porsinya dia banyak karena hari ini kita ngomongin kampus live.
1: Betul,
2: ya.
1: Karena aku yang
2: sebagai seseorang yang masih merasakan kampus. Betul. Oke, beda enggak sih kampus sekarang sama kampus dulu?
1: Gimana? Kan saya enggak dulu.
0: Kita lebih
1: saya kan sekarang.
2: Sama gue gimana? Maksudnya. Heeh.
0: Bilang kampusnya kan waktu itu malam ya, Kak?
2: Oh, wow. Oh, dari tadi aku jagain malam-malam tuh. Oke, kenapa?
1: Jadi kan tadi kan kita ngomongin soal kampus life ya kan.
2: Yes.
1: Terus juga sempat compare soal kampus sama SMA, masih lebih milih kampus nih.
2: Betul.
1: Terus tadi juga kita bahas soal nama-nama alias dapatnya. Yeah. Kalau Kak Dodo dapat nama alias tuh dari temen kah atau dari tongkrongan?
0: Itu dari rumah, tapi
1: gue dari rumah.
0: Iya, dari rumah. Nama gue kan ribet, nama gue jadi dia ambil nama akhirnya jadi Dodo, baru gue pakai banget tuh saatnya gue rebranding itulah ketika masuk kuliah.
2: Oh, emang nama lo ribet banget?
0: Ribet.
2: Oh.
0: Wow. Gue takutnya ntar jadi buat orang itu, buat nagih kartu.
1: Itu bukan.
2: Jangan dong.
1: Itu juga bukan ribet kalau ya.
0: Enggak jelas.
1: Enggak jelas.
2: Tapi Agoy nama dari mana? Kampus.
1: Nama dari kampus. Iya. Jadi kayak dapetnya itu dari tongkrongan. Kayak kan yoga tuh banyak ya.
2: Yes.
1: Sangat amat pasaran gitu kan.
2: Betul.
1: Jadi kayak Agoy deh. Tapi ternyata ada Agoy juga 5 orang di kampus.
0: Asik.
1: Jadi kayak sama aja.
2: Iya.
1: Ngapain kan?
2: Maka dari itu.
0: Namanya emang Jill.
2: Namanya dari Jill.
0: Dari rumah?
2: Dari rumah udah seperti itu. Tapi ya emang bisa dimengerti juga sih. Biasanya rata-rata kampus itu memang menelurkan nama-nama khusus ya buat kita lah ya. Itu dia. Jadi ya gak heran kalau banyak orang yang merasa mengatakan kalau emang enakan hidup di masa kuliah daripada masa SMA.
1: Jadi bener-bener yang kayak apa namanya ya, kayak nama tuh di spot di kita tuh. Jadi nanti kita tuh biasanya tuh entah dikenal sama kakak kelas, adik kelas gitu-gitu ya kan. Kalau Kak Jill sama Kak Dodo juga gitu.
0: Kalau gue dulu malah gaulnya sama ini, sama yang
1: kampus lain.
0: Atas gue.
2: Sama senior.
0: Oh. Karena gue harus tahu nih arahnya kemana nih nanti nih.
2: Iya sih.
0: Dan gue gak punya kakak kan, gue anak paling gede.
2: Sama dong kita. Nah,
0: jadi kayak nyari sosok gitu.
2: Sampai sekarang masih nyari sosok?
0: Aduh, udah.
2: Udah ya.
1: Paranormal dong.
3: Iswara. Suara warga.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jovandis Dodo Harahap terus menemani di Suara Santai sampai jam 7 kita di kampus Anggrek Binus. Mm-hmm. Buat yang masih menjadi anak-anak kuliah, tetap benar-benar dinikmati pelajarannya karena kampus life is the best life.
1: Apa apa ya namanya ya? Bad habit yang sebenarnya enggak ada pilihan buat lo lakuin tapi lo harus ambil ketika masa kuliah. Kalau gue nitip absen.
0: Oh iya, gue pernah loh nitip absen satu semester. Gue masuknya pas terakhir, terus sampai dosennya bilang, kamu siapa ya? Saya gak pernah lihat kamu. Suka lupa saya, nitip absennya kebanyakan saya tuh.
2: Jadi gak pernah dateng ya, nitip
0: misalnya
2: doang?
0: Misalnya dari, setidaknya dari 20 pertemuan gue masuk 2 gitu. Enggak, gue mah langsamin. Jangan diikuti.
2: Langsamin tuh apa?
0: Dilangsungin aja gak masuk-masuk. Jangan diikuti.
1: Kalau sekarang trennya apa, Goy?
2: Trennya tipsen tuh udah gak ada sekarang.
0: Apanya?
2: Titip absen tuh udah gak ada.
0: Oh gak, Bo. Tipsen. Pakai ini ya? Pakai titit gitu.
2: Maksudnya? Bunyi-bunyian.
0: Bunyi-bunyian.
2: Iya, gak ada tipsen sih. Kalau mau bolos aja. Karena kan sekarang dosen tuh ngasih kuota. Empat kali gak masuk tanpa alasan jelas.
0: Out.
2: Bukan out, ngulang.
1: Ngulang.
2: Gitu. Oh. Tapi aku sih fleksibel ya. Karena maksudnya? Aku sama dosen gini kan.
0: Oh, konco.
2: Hah?
0: Konco atau emang udah gak ada?
2: Aku yang ngajarin dosen.
1: Aduh Pak, tolong Pak. Lihat Pak.
3: Suara Santai. Bareng Jill dan Riza.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Itu Ara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari kampus Anggrek Binus.
1: Dan tentunya ada alasan juga kenapa kita ada di kampus Anggrek Binus. Selain aku pengen ngerasain masuk kampus Binus.
2: Kira kita cuma nyasar doang, kita kalo salah tadi.
1: Jauh ya kita nyasarnya ya, Kak. Dari sebelum Wisma MRA kita nyasarnya ke sini. Tapi memang kan seperti yang kita ketahui, yang namanya dunia kreativitas itu semakin lama semakin berkembang kan. Gue sih gak ngerasa, nah itu dia, that's the thing. Gue gak ngerasa gue waktu kuliah kreatif lo, Bo.
2: Oh iya? Berarti plong aja gitu, datar aja?
1: Enggak juga datar, justru naik turun, tapi enggak ada kreatif-kreatif ya. Mungkin kreatif dengan alasan untuk mencari bolos.
2: Lah tapi Kajil emang kalau ngeband dari kuliah apa setelah kuliah?
1: Nah itu dia, kreatif gue dari band.
0: Nah kalau menurut gue di kampus itu kita tuh dibikin playgroundnya itu lebih luas. Lo mau ngapain terserah, mau lo nyasar juga ya jangan lupa balik.
1: Jangan.
2: Enggak, kalau nyasar tuh bukan kreatif. Dia emang, nyasar.
1: Tapi emang kadang-kadang kampus tempatnya nyasar sih. Yang penting tahu arah pulang. Nah hari ini tuh kita bakalan ada apa setelah ini ya gue ya?
2: Kita tadi ngomong-ngomongin nyasar nih kan, biasanya paket-paket kita nih suka nyasar kan.
1: Oh cakep.
2: Nah nanti ini kita akan ada bintang tamu.
1: Iya.
2: Kita akan ngomongin kompetisi.
1: Okay.
2: Sama JNE.
1: Gak pernah nyasar
2: Jadi ini tentang konten kompetisi.
1: Iya.
2: Jadi nanti kita akan wawancara dari pihak JNE dan juga juri-juri kompetisinya seperti itu.
1: Cakep. Ya udah deh, abis ini ditungguin ya sahabat suara.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
0: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
2: ini ada loh. Yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
6: Rugi gak?

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Sahabat suara, lo menjawab dong.
3: Hai.
2: Nah gitu. Nah.
3: Oh, sesimpel itu ya, kalau siaran sore
2: begitu,
3: ya.
2: Begitu, begitu langsung oh, okay, ada okay, tamu okay. Kita langsung tiba-tiba tercekat
3: langsung
2: gitu.
3: Langsung tegep gitu ya. Ngunci semuanya.
2: Jangan ngunci, karena hari ini bakalan seru banget. Kita lagi ngobrolin dunia kreatif yang memang deket banget sama anak-anak muda zaman sekarang.
3: Betul.
2: Nah memang yang namanya nulis, desain, sampai video konten kan memang sudah jadi bagian dari keseharian Gen Z.
0: Nah kali ini nih ya buat sahabat suara juga, kita ini sudah mendatangkan tamu spesial dari JNE Content Competition 2026 yang dimana kita juga live di kampus Anggrek Binus. Nah sebuah ajang kreatif yang udah masuk tahun ke-13 dan jadi wadah buat banyak talenta muda Indonesia nunjukin ide serta karya terbaik mereka. Ya. Dan menariknya lagi nih Jill, hari ini JNE juga hadir langsung di Universitas Bina Nusantara Kampus Anggrek atau Binus buat sharing dan juga ada workshop bareng mahasiswa kreatif.
2: Betul sekali. Jadi di kesempatan hari ini sudah hadir Mas Kurnia Nugraha selaku Media Communication Department Head JNE.
0: Lalu juga ada...
2: Dia udah langsung mengambil mic. Oh. Emang halo. Harus high.
0: Takutnya satu tembang.
2: Iya kan? Dia udah harus halo. Sore.
4: Sore.
2: Kemudian ada Mbak Vivit Fitri Argarini selaku juri writing competition.
5: Halo sahabat suara.
2: Ini cakep banget. Beda ya.

0: Santo selaku juri video competition.
1: Halo semuanya.
0: Ya, habis ini enggak boleh halo ya. Soalnya tadi udah halo dan juga Mas Agung Pambudi selaku juri foto regional Jakarta dan Banten.
1: Halo sahabat suara. Selamat sore.
0: Pulen banget ya. Pulen sekali. Thank you for being here. Terima kasih.
2: Terima kasih juga udah diundang ke sini. Jadi tahu kita di sini positioning-nya udah bukan mahasiswa lagi berarti ya.
0: Betul enggak? Kita XX sejati, ampun dah. Oke, kita mulai dulu dari Mas Kurnia Nugraha selaku Media Communication Department Head dari JNE. Ini kan memang hari ini JNE hadir di BINUS, tapi sebenarnya what is the agenda sih dan kenapa memilih kampus menjadi tempat ngobrol bareng anak-anak muda kreatif? Ya kalau kan di mana lagi?
3: Betul.
0: Betul.
3: Gen Z kan sekarang ada di kampus ya.
0: Yeah.
3: Oke, terima kasih. Jadi sahabat suara, hari ini kita live ya dari BINUS nih karena tadi kita habis ngadain workshop kreatif bersama juri-juri hebat. Saya di sini gak sendirian, ada Mas Mufly, si Uda, Mbak Vivit, ada Mas Agung gitu. Jadi sebenarnya kalau JNE Content Competition sendiri ini adalah sebuah wadah ya dari kita JNE sebagai perusahaan asli Indonesia yang berdiri di Indonesia dan tumbuh di Indonesia. Udah 35 tahun, alhamdulillah JNE. Jadi program ini adalah bentuk inisiatif kita buat memberikan wadah lah untuk teman JNE pada khususnya. Nah ini penyelenggaraan tahun ke-13. So this program is not short program ya, kita udah lama ngembangin dari 13 tahun lalu. Memang mungkin awalnya secara program ini buat writing, ya tapi kita tahu sekarang berkembang, nanti mungkin juri-juri lah yang bisa jelasin perkembangan sosial media, digital gitu ya. Mungkin tadi juga di workshop banyak teman-teman juri jelasin, karya itu sekarang luas banget gitu. Jadi spektrumnya mungkin awalnya writing, kita berkembang, waktu itu ada competition foto, terus design, terakhir videografi. And then per 2 tahun lalu kita mulai masuk ke kampus sebenarnya. Jadi ada kategori baru, awalnya memang buat umum waktu itu, terus jurnalis. Kita tambah kategorinya ada karyawan, bahkan terakhir kita ada pelajar dan mahasiswa. That's why we go to the BINUS University today buat kita sebenarnya sharing sih sebenarnya tadi terkait bikin creative workshop buat mereka. Sebenarnya tadi mantep banget di sisi

0: 14 tahun.
1: Nah, ini berarti yes. kan selalu ada yang terulang dan berulang. Pertanyaannya adalah, ini yang bikin tema tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa, dan kompetisi ini kayak gimana sih bentuknya?
0: Yes, jadi memang tadi metamorfosanya awalnya writing competition, kita tambah ada foto, ada desain, belakangan ada videografi gitu. Nah, memang itu menjawab, karena tiap tahun kan pas kita menyelenggarakan banyak dapat masukan nih dari peserta. Tahun kemarin alhamdulillah peserta 4.000 dari semua kategori gitu. Nah, tahun ini kita expect sih ada 5.000 peserta nih. Juri-juri juga ini mungkin biar tambah pusing ya. Biasanya gitu, per tiap tahun tambah peserta tambah pusing menilai karena semakin keren karya yang masuk gitu. So, apa yang beda? Ya pasti tiap tahun hadiah meningkat. Kita siapin duit 100 juta mas buat buat nanti peserta. Terus yang menarik sebenarnya kita tuh abis kompetisi tuh dari karya yang masuk sebenarnya JNE tuh akan membuka ruang buat kolaborasi dengan

0: kayak gitu. Itu mungkin yang juga pembeda kompetisi ini ya. Jadi kita nggak selesai
1: begitu aja gitu.
0: Abis awarding ya udah selesai, enggak. Kita ngobrol dan sama juri juga, kita juga banyak berdiskusi juga ya terkait itu. Terus kita siapin beberapa hadiah menarik sih sebenarnya. Nah yang berbeda memang kita tahun ini cukup banyak keliling kampus. Kita ini kampus kelima, jadi kita udah kemarin di Makassar, kita ke kampus di Makassar, udah kemarin sebelumnya kita ke Bandung, ke Unpad gitu ya, beberapa kampus. Ini kampus kelima, next kita akan Surabaya gitu. So sebenarnya kita pas masuk ke kampus tadi ya, kita bentuknya workshop.

0: bagian alpha ya, yeah, sekarang kalau di kampus. Ya itu mungkin pembedanya di situ, kita memberikan ruang buat mereka untuk tetap bertumbuh sih.
1: Memberikan ruang untuk tetap bertumbuh.
0: Yes.
1: Nah, sementara ini sendiri, apa namanya, event ini sendiri kan sudah masuk di tahun

0: submit.
1: Iya, ini mungkin nanti juri yang tambahin. Cuman yang udah-udah karya tambah keren. Jadi Indonesia ini ternyata pas kita akhirnya dapat ya banyak submission tuh nggak kekurangan orang kreatif ternyata gitu ya. Itu yang menarik sih sebenarnya. So mungkin era sekarang mungkin Mas Yuda apa Mas Muklan mungkin Mbak Vivi atau Mas Agung bisa nambahin. Tapi era sekarang tuh peluang itu terbuka lebar sih. Artinya ya kemarin kayak kita ada pemenang itu contoh ya di tahun lalu pemenang karya foto itu dia masih sekolah Mbak SMA. Gitu. Dan tekniknya udah dibilang cukup mumpuni ya. Mungkin kayak sekarang kan kita banyak di resource belajar tuh banyak banget ya. Bisa dari manapun, sosial media apalagi berkembang sangat-sangat dinamis gitu ya. Ya mungkin itu yang bikin akhirnya tiap tahun itu peningkatan submission karya dari sisi kualitas itu cukup meningkat gitu. Jadi kita yakin sih sebenarnya ini akhirnya kalau

0: range umur itu ya. Okay. Dan untuk di semua kategori, okay, termasuk writing, Mas. Oh. Jadi kita pikir kan Gen Z enggak mau nulis ya. Oh. Ternyata Mbak Vivit banyak yang mau nulis. Oh, wow. Mungkin sekarang kan medium ada ya, macam-macam sih. Ya bikin caption aja sekarang di sosmed butuh nulis.
1: Iya, itu dia. Nah, itu dia menjadi pertanyaan ketika Gen Z terpaparnya udah macam-macam. Banyak banget source-nya tadi, apalagi dengan gampangnya AI langsung tahu tuh data-datanya. Nah,

bikin program ini, karena kita tahu sekarang demografi Indonesia sendiri semua brand pasti udah aware sih, ini 70% mungkin dari statistik aja itu udah millennials Gen Z gitu. So how we keep stay relevant dengan mereka ya, kita salah satu dengan bentuk ngajakin mereka kolaborasi

0: yang genuine ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena sebenarnya karena sebenarnya nanti di proses penjurian sendiri itu kita menyerahkan semua ke Bapak Ibu Dewan Juri.
1: Oke.
0: Okay. So ya mungkin nanti detail bisa masing-masing juri tambahin, tapi ya pasti kesusahan tema itu pasti lah yeah. Yang keluar. Tapi tadi ada beberapa terms di workshop juga tadi tanyain ya, khususnya AI apa-apa gitu ya. Mungkin ada beberapa, di sebenarnya syarat ketuan lombanya ada gitu. Cuman mungkin ada beberapa terms yang kita kembalikan nih ke Don Juri gitu. Nah, karena ini udah sangat-sangat pro si Don Juri, udah kaliber nasional di Indonesia, wah udah cukup well known juga gitu. Jadi kita sangat mempercayakan ke Don Juri sih sebenarnya. Dan yang pas nanti proses penjurian sebenarnya dari jenis

0: Sahabat Suara kembali lagi bersama Jill dan juga Dodo dengan teman ZNE dari kampus Anggrek Binus ya.
1: Udah lancar ya nyebutnya.
0: Lancar dong, ada semua di skrip ya. Ini orang-orang kreatif yang duduk bersama kita. Kalau kita kurang kreatif,
1: kita
0: gimana
1: kreatif,
0: ceritanya?
1: Kita kreatif, keren tapi aktif.
0: Jadi ada yang namanya
1: aktif nyari duit,
0: kita harus aktif nyari duit. Hidup ini semua hanya untuk invoice ya, betul sekali.
2: Pejuang invoice berarti.
0: Nah langsung curi aja, langsung tahu pejuang invoice. Tapi memang kita kedatangan tamu-tamu spesial dari JNE Content Competition 2026. Dimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Kurnia, yang paling dicari adalah authenticity atau original,
1: genuine juga.
0: Oke, kita ke Mas Muklai yang are you okay? Tampaknya energinya agak letih.
3: Lemes-lemes Britpop aja.
0: Oh,
1: poninya
0: enggak
1: boleh.
0: Disco 2000 kita mendadak Disco 2000. Saya berdiri, saya duduk lagi ketemu teman-teman.
1: Tadi lemes cuman gimmick doang biar gua bisa ngomong gitu.
0: Oke, lemes cuma gimmick doang.
1: Menyimpan tenaga untuk sesuatu yang pasti ya.
0: Benar. Anggap aja kita lagi di Edinburgh ya, Britpop itu katanya. Gue sebenarnya rada janggal manggil dia Mas Muklai gitu kan. Gue taunya Muklai gitu, cuma gak apa-apa lah ya Mas. Ini kita didengerin sama banyak orang nih, Mas Muklai ya.
1: Biar ada isinya ya, sahabat gitu suara kan. Ya.
0: Betul
1: suara.
0: Sekali, tapi kalau misalnya mau ngomongin tentang design competition tahun ini, yang bikin lo langsung tertarik. Ini dia, jangan bilang Britpop. Entar tiba-tiba dia muncul dengan 4 orang berponi gitu kan, gimana?
3: Enggak, sebenarnya gue suka aja sih kayak misalnya beberapa seniman atau ilustrator yang di brief sama brand, gue itu sangat

0: cuman ya ditambah gue juga banyak bakal menemukan banyak nama-nama baru, walaupun sebenarnya banyak juga nama-nama lama yang ikut dalam kompetisi ini karena tadi mengajar gak invoice tapi ajar ininya.
1: Ada ke invoice boleh kalau memang kita juga boleh loh.
2: Ajar itu hadiahnya tadi.
1: Ajar hadiahnya. BU bismillah usaha. Oke. Jadi emang nama-nama ada beberapa nama-nama yang memang akan selalu ikut serta it is the design competition itself juga sih ya. Oke.
3: Terus kalau misalnya di era digital ini kan desain emang berubah cepat banget ya trennya. Dan apalagi karena sosial media juga, nah, menurut Muklai sendiri sekarang ini yang sangat pandangannya Britpop ya, alias blur. Lu masuk Britpop kan ya?
0: Gua ala Stone Roses, gua sorry. Lu dicengin soalnya di Coachella kemarin kan dicengin.
1: Iya. Ya gimana dong ya.
3: Sayangnya Coachella itu enggak ada ini ya, enggak ada VIP nya berdiri gitu.
1: Enggak ada. Udah tergantung umur. Oke, carry on.
3: Sekarang ini menurut lo Muklai, tren desain anak muda sekarang tuh lagi seperti apa sih? Anginnya lagi kemana sih?
0: Tren desain.
1: Yes.
0: Jujur gue gak ikutin perkembangan lagi, enggak.
1: Idealis ya.
0: Enggak, sebenarnya tren desain sekarang kan sebenarnya tren itu kan sebenarnya balik lagi ke kayak

0: Tapi kebanyakan memang yang Indonesia tuh ngarahnya memang ke Americana, kalau nggak Japanese, lebih ke dua itu sebenarnya. Cuman tematiknya di Indonesia bisa lebih otentik karena kita punya apa ragam budaya yang oke banget dan iya apa sih. Background story yang beda-beda gitu. Karena beda-beda nih.
1: Iya sih. Kadang-kadang dengan kompetisi seperti sekarang ini, seperti yang dihadirkan, memang memaksa orang-orang untuk yuk kita balik. Indonesia tuh punya begitu banyak art. Punya begitu banyak nuansa yang bisa diangkat sebenarnya kan, yang bisa jadi inspirasi. Oke, aku bergeser ke Mas Yuda mungkin ya, sebagai juri video competition, di mana sekarang semua orang yang punya handphone bisa bikin video.
2: Betul.
1: Nah, kalau with that being said, semua orang bisa nih. Apa sih kira-kira yang stand out, yang emang wah nih nilai lebih nih, ini yang berhasil menangkap mata saya. Kira-kira apa?
2: Kalau dari gue pribadi pasti originalitas dan ketulusan cerita di dalam sebuah videonya sih. Maksudnya banyak kan sekarang kita bikin storytelling itu pakai formula A, B, C, D, E gitu. Cuman isi ceritanya jadi terlalu di make up, apalagi lagi panas buat AI ini kan.
1: Ya.
2: Kadang kalau sekarang aja kita yang nonton kalau udah tahu ini orang ini skripnya dibikin AI ini gitu.
1: Kebaca.
2: Karena ya,
1: ciri ya.
2: Betul, karena kalau yang bikin AI ya pasti jadi sih keren gitu kalau dibaca. Cuman tetap aja. Gue juga pakai AI, bukan anti-eco ini, cuman kalau hal-hal kayak gitu tetap butuh ada sisi emosional sih dalam sebuah video gitu, dalam menyampaikan pesannya, kan maknanya, karena kan bahas berhubungan dengan tema kan. Nah itu sih sebetulnya.
1: Jadi tetap originality itu ada rasanya.
2: Ada rasanya, betul, ada emosinya.
1: Kalau dibuat dari hati ya.
2: AI kan gak punya empati emosi, dia kan cuman yaudah gitu.
1: Betul.
2: Data.
1: Mereka hanya tergantung prompt.
2: Betul.
1: Iya.
3: Pengalaman banget kayak Jill ya, dari prompt segala macam ya. Anak kerjain tugasnya pakai AI apa gimana?
1: Iya, apalagi pas anak umur segitu-segitunya itu memang kan. Oke, kemudian kita lanjut ke Mbak Vivit Fitri Argarini yang adalah juri writing competition yang ini kita emang siaran radio sih, tapi kalau seandainya siaran TV pasti orang-orang bisa melihat mukanya. Betul. Mirip siapa ya? Gitu. Mukanya mirip seorang Maria bintang Melina. Film Indonesia. Iya gak? Iya gak? Iya gak? Iya kan?
4: Zaman dulu. Yang zaman dulu pasti paham.
1: Kenceng banget ngomong zaman dulunya.
3: Gue baru mau nyebut Vera. Vera.
1: Bukan.
3: Vera.
1: Oh, Vera nama itunya.
3: Mas Boy.
1: Iya itu dia. Nah, benar. Gue lupa kalau nama ininya.
5: Benar. Lagi rame banget filmnya sekarang kan? Banyak banget filmnya sekarang.
1: Iya ya.
5: Bangun lagi.
1: Oh, aduh, jadi di mana-mana dipanggil dong, Mbak?
5: Bukan.
1: Ya, enggak memang. Tapi tadi menyambung, apakah memang generasi sekarang akhirnya kembali ke menulis?
5: Wah, kalau bicara nulis sih sebenarnya mereka luar biasa ya.
1: Yeah.
5: Paripurna ya maksudnya. Yes. Secara yang namanya medsos kan nulis semua tuh.
3: Yeah.
5: Caption dan segala macam.
1: Capping kalau kata anak sekarang. Capping kalau kata anak sekarang.
5: Benar,
1: menulis panjang itu.
5: Betul. Jadi intinya sebenarnya memberikan kesempatan mereka untuk pede sih. Kak Jill ya. Jadi dan kalau bicara JNE content competition. Ini wadah yang sungguh menarik dan luar biasa bermanfaat untuk mereka. Karena intinya sebenarnya lu coba aja dulu gitu kan. Karena hari-hari juga nulis gitu kan. Nah nanti memang mereka juga harus belajar bahwa ada ketentuan penjurian.

0: apa ya, barrier yang menandakan bahwa ini memang klub atau memang bisa masuk bisa tolerir. Sepanjang ada itu nanti ada tools-nya. Ya. Jadi intinya sebenarnya mengajak mereka juga yang karena aku menjurikannya pelajar mahasiswa ya kan, terus karyawan juga, mereka dididik juga untuk nih loh, ada rules and regulation-nya, you have to follow gitu. Jadi gak cuma sekedar berlombanya juga, tapi juga paham ada tata krama. Tapi jangan khawatir, coba aja dulu. Karena tiap hari nulis juga kan,
1: iya.
0: Izin dosen gitu kan mesti saling nyapa dulu gimana caranya. Terus membuat kalimatnya juga mesti baik dan benar. Gitu.
2: Yes.
0: Jadi mesti kayak dede, gitu aja sih.
2: Yang penting coba. Mengikuti ketentuan, nulis-nulis aja.
0: Yeah. Jangan ragu-ragu.
2: Dari hati juga, tapi persis. Tetap ada do's and don'ts, ada adab atau tata krama.
0: Betul, ada topiknya juga kan. Karena okay. Tiap tahun kan ada topik yang dibawakan oleh JMA. Nah kan mereka harus baca dulu tuh, oh oke, topiknya atau benang merahnya ini nih. Yeah. Aku harus masuk

0: angle-nya pasti mulai di luar nalar kan, mas
1: aku lihat logo dari bawah, logo dari ujung.
0: Nah, ini gimana nih dengan menghadapi, soalnya kalau foto itu pasti kan angle, objek segala macam, ada komposisi yang rule of three segala macam. Nah, ini gimana kalau yang sekarang ini?
2: Ya kalau sekarang sih anak-anak mulai banyak bereksplorasi ya, karena apa namanya, mediumnya untuk mengekspresikannya tuh luas. Hmm. Kalau dulu mungkin hanya harus dicetak apa segala, sekarang medium bisa media sosial dan sebagainya. Hmm. Jadi mereka bisa berekspresi dengan lebih leluasa dengan teknik-teknik tertentu, mungkin dari tadi dibilang angle dari atas atau dari bawah, seperti itu. Itu bagian dari kreativitas.
3: Mas Puten, mikrofonnya boleh?
2: Oh ya, oh ya, sorry.
3: Ya itu oke, okay,
0: okay. Jadinya lupa.
3: Iya, deket banget.
2: Berasa ngobrol ini.
3: Iya. Ini nah.
2: Berasa deman offline tapi deman offline.
3: Silakan.
2: Iya, ya gitu. Jadi sekarang memang kreativitasnya luar biasa ya, di fotografi. Semua orang dengan HP atau smartphone sudah bisa menjadi fotografer gitu kan. Cuman kalau di sini kita melihat bagaimana foto tersebut punya ciri khas, originalitas, dan tentunya kalau saya pribadi memilih yang berwarna. Kalau saya memilih yang berwarna.
0: Kenapa?
3: Bukannya kadang-kadang hitam putih atau BV itu kelihatan lebih
2: Iya, dramatis.
3: Oh iya, memang.
2: Empatinya keluar. Betul. Pas gimana? Tapi kalau saya untuk yang ini, aku mau ngedepanin yang cheerful.
3: Hasil
2: akhir. Sebenarnya ini bagian dari clue sih.
3: Contekan
2: sedikit gitu.
3: Boleh.
2: Tapi kalau untuk yang mungkin kan ada mahasiswa, pelajar, karyawan, dan jurnalis.
3: Jurnalis.
2: Okay. Ya. Tapi kalau jurnalis itu misalnya berat dengan langsung, direct, itu bisa dengan warna-warna tertentu. Dan juga kalau bisa jangan sampai staging. Kalau untuk jurnalis. Tapi kalau untuk mahasiswa dan apa namanya, pelajar, ataupun umum, apalagi karyawan. Ya, kalau karyawan itu bagian dari entitas bagaimana mencitrakan JNE-nya. Itu harus lebih kuat mencitrakan JNE-nya. Kalau mahasiswa dan pelajar itu bisa lebih banyak bereksplorasi di sana karena tidak ada batasannya. Dia bisa dengan mudah bereksplorasi dengan warna.

0: itu memungkinkan kayak gitu. Kalau karena tidak ada batasan yang kalau di jurnalis jelas ya ada batasannya yang tertentu yang kita harus ada yang tidak bisa kita langgar lah
1: atik
0: kayak
1: ya,
0: gitu ya otentik. Yang kalau dari saya yang penting berwarna.
1: Yang penting berwarna.
2: Dan katanya kalau yang mau juara harus di afdruk.
1: Oh enggak.
0: Jangan dulu loh.
1: Ini mulainya dari milenial.
0: Itu ke bad stage banget itu.
1: Kita yang Z sudah lah ya. Ya yang afdruk kita enggak usah ya. Ketahuan umur. Walaupun semua yang duduk di sini semua ngerti afdruk. Jangan kemana. Itu dia, jangan kemana-mana, kita balik lagi ya.
3: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Riza.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id. Dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Santai live dari kampus Anggrek Binus barengan Jill dan juga Dodo bersama teman-teman dari GNA Competition.
1: Betul. Di mana sudah ada sedikit bocoran dari beberapa juri, satu sih sebenarnya. Cuma setidak-tidaknya ini juga adalah sebuah perayaan setelah 13 tahun diadakan GNA Content Competition 2026. All kinds of creative content. Jadi gambar, desain, video, foto, tulisan itu silahkan saja disubmit dengan hadiah ratusan juta rupiah, betul ya. Nah Muklai mungkin nanti juga akan kita tanyakan satu per satu. Pada dasarnya yang bikin sebuah desain itu keren secara visual tapi punya rasa terus ngena ke orang lain, apakah harus subversive, apakah harus membangkitkan emosi tertentu, atau simplicity is key, gimana sih sebenarnya? Atau nggak ada pakem?
2: Halo sahabat suara.
1: Halo juga. Hai. Dia membangunkan diri sendiri soalnya. Iya. Nggak apa-apa.
0: Jatuhnya virus ya, sempat tidur.
2: Apa ya? Sebenarnya kalau gue jadi juri, yang pertama itu adalah objektif gue sendiri sih. Jadi ya kita sebagai juri tuh kayak misalnya sekecil kayak misalnya apa yang kita suka dulu sih sebenarnya di situ. Karena balik lagi kita sebagai juri kan pasti udah kayak punya kompeten lah, ibaratnya karya yang bagus tuh kayak gimana, kita udah ya insya Allah berpengalaman gitu kita ngelihat, karena kita udah ada di industri juga, berhubungan sama klien juga otomatis kan. Kayak misalnya jika JNE ini sebagai klien, gimana sih caranya biar yang pemenang ini, kalau dari gue sendiri, yang pemenang ini bisa jadi perpanjangan tangan JNE ke pemenang gitu. Kalau menurut gue itu penting banget, karena balik lagi sekarang terkadang juga ya mungkin brand juga ikut campur dan segala macam, cuman kayaknya gue bakal ngasih masukan sih, Pak, mendingan milih yang ini aja, karena kalau yang ini tuh lebih, walaupun sebenarnya karyanya lebih kurang daripada juara yang satu, tapi yang ini nih lebih cutting edge lah, orang bilang lebih cutting edge, terus juga bisa jadi turunan ke merchandise atau bisa diturunin ke packaging dan segala macam, karena itu gue sebagai juri tuh penting banget untuk ada pengalaman seperti itu gitu.
0: Setuju. Jadi memang bisa didistribusi.
2: Iya, karena kalau misalnya nggak bisa diperpanjang, nanti gue lagi pusing.
1: Itu. Gitu jadi. Bold italic. Nanti gue lagi. Iya benar.
0: Jadi kalau misalnya desain dari gambar kan dilihatnya tuh statis gitu ya. Nah ini berbeda dengan video. Video ini pasti ada durasi.
1: Yes.
0: Betul. Ya, membuat Mas Yuda sendiri betah. Itu mata bisa
1: minus, capek loh Mbak. Terakhirnya dia nonton loh itu.
3: Kebetulan emang sebelum barengan sama Jenny ya, karena gue pribadi doyan bikin kompetisi.
1: Okay.
3: Kenapa? Karena gue adalah salah satu orang yang waktu itu karirnya naik tangga satu-satu gara-gara kompetisi.
1: Okay.
3: 2018 gue juara nasional bikin short film waktu itu. Itu impact-nya bukan karena hadiahnya misalkan 30 juta, justru setelah pulang dari acara itu tuh mulai-mulai DM kayak, bro bisa bikin video ini
1: itu ya? Dia iya, channel-channel yang terbuka. Betul. Itu kan jadi, sebenarnya
3: sampai akhirnya gue pengen bikin sendiri, sampai kayak JNE ngajakin, yuk kita ini yuk kolaborasi nih, kita jadi juri. Maksudnya let's go, gue bilang mas gue support banget. Kenapa? Karena ya udah terbiasa sih mas, betul jawabannya gue bakal nontonin semuanya, dan KPI-nya apa tadi ya pastinya ya, yang tadi masalah hal-hal emosionalnya dari sebuah video dibuat, karena sekedar editan yang simple aja, kayak editan tuh gak perlu harus yang repot-repot heboh-heboh banget kalau buat gue, tapi kalau ya intinya tepat guna gitu, karena kalaupun lo heboh banget tapi gak tepat guna buat apa gitu editannya, jadi

0: powerful buat gue gitu sih mas.
1: Lebih dapat lah ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Sementara kalau untuk menulis, untuk Mbak Vivi menulis itu sendiri, apakah yang kan sekarang ini banyak sekali bentuk tulisan, setidaknya sebelumnya di social media, sekarang yang bisa diimplementasikan di sini. Apakah nantinya yang dipilih memang yang dia mengusung si subjek predikat objek yang benar, atau dia begitu selesai baca ada sensasi-sensasi tertentu, oke, close the end, happy ending, atau multiverse dari bacaan, kok gini ya, kok gitu ya, arousing some emotion gitu. Karena sebagai pembaca kadang-kadang kita senang dengan buku yang, atau sorry, tulisan yang happy ending. Tapi ada juga beberapa tulisan yang bikin marah, bikin keluar sensasi emosi, bikin mikir, kira-kira seperti apa?
3: Ya, ada beberapa kriteria penulisan, dalam arti tentu ada poin dari sisi tata bahasa. Itu ada tuh di sebenarnya beberapa pesan-pesan gitu. Makanya tadi mengajarkan juga pelajar mahasiswa, karena ada juga pengalaman ya, beberapa waktu yang lalu juga itu bagus hasilnya apa namanya tulisannya, tapi mungkin lupa bahwa ada harus mengumpulkan atau mengirimkan ID card. Apa namanya, kartu mahasiswa. Nah itu kan penting.
1: Iya.
3: Sesimpel itu.
1: Yes,
3: misalnya ke untuk jurnalis gitu. Oke, ini wartawan dari surat kabar atau dari media mana?
1: Iya.
3: Itu kan identitas.
1: Betul.
3: Itu sebenarnya juga mengajarkan kita bahwa ada rules and regulation-nya juga loh, ada tata aturannya juga loh, sesimpel itu. Nah, kalau bicara tentang tulisan, karena ini pelajar, mahasiswa, karyawan, selama tadi ya dia merasa percaya diri dan mengisi tulisan itu dengan rasa, seperti juga broadcaster gitu kan tuh, wow, aku selalu amazed dan kagum dengan broadcaster karena kita mendengarkan bisa memvisualkan. Tulisan juga seperti itu kan?
1: Betul.
3: Bagaimana ada rasa di situ, bagaimana dia bisa berimajinasi. Jadi tidak hanya bercerita tapi juga diisi tuh dimensinya. Panjang kali lebar kali tinggi, itu adalah isi kan?
1: Iya.
3: Jadi harus
1: volume-nya,
3: volume-nya harus dapat. Itu sih nanti yang akan kami coba untuk teliti atau kita coba untuk screening gitu ya. Jadi tidak hanya mengusung tema tapi relate enggak ya, so what, jadi so far so good, dijawab. So far so good, so what.
1: Dari tadi tuh sebenarnya kita udah dapat banyak sekali kisi-kisi penilaian loh.
4: Udah bisa kita juga jurnalis, kita bisa mulai kayaknya sekarang.
1: Aku ikut buka Stone Roses saja.
4: Buka yang lebih ini ya.
1: Kita Britpop aja. Iya kan? Kita Britpop aja. Udah santai kalau gua sama dia mah. Ya. Oke, jadi so far so good, so what.
4: Nah, ini kalau dari penulisan sendiri semua diisi dengan ceritanya juga dari segi volumenya ya tadi ya. Kalau foto,

0: kalau saya, kalau kita bicara jurnalis dulu ya Mas ya. Kalau untuk jurnalis ya jelas kan ada rules-nya yang sebagai yang harus diikuti gitu kan, harus ditayangkan dan sebagainya. Itu utama, yang paling utama. Kalau dari segi visual, tadi saya pertama clue-nya berwarna. Kalau saya ya tadi balik lagi, kenapa berwarna? Karena selera saya. Karena kan objektif ya. Yeah. Objektif sekali gitu kan. Terus kalau untuk mahasiswa dan apa namanya umum atau karyawan gitu kan. Ya yang pertama tadi kalau karyawan harus merepresentasikan JNN-nya. Ya, dan kalau saya, kalau gambarnya adalah manusia, mata yang pertama saya lihat. Maksudnya ketika misalnya itu close up apa segalanya, yeah, bagaimana raut muka, ekspresi dan sebagainya, itu yang menjadi detail yang saya lihat. Karena kalau objeknya manusia, kalau objeknya manusia itu yang utama. Kalau kita mau mendapatkan rasa dalam foto itu gitu. Dalam foto itu bagaimana matanya melihat atau tidak, maksudnya secara gestur tuh rasanya seperti apa di kita juri untuk melihat, oh iya ini loh yang bisa mencerminkan JNN-nya misalnya dengan semangatnya, misalnya gambar kurirnya yang misalnya, jadi teknis ya, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa,
0: misalnya, saya misalnya apa-apa. Kurirnya yang kemudian mengelap keringat,
2: oh,
0: atau apa gitu, sisi-sisi yang humanis yang, kalau saya karena basicnya adalah jurnalistik, itu saya lebih mengedepankan yang sisi humanis, yang akhirnya kemudian bisa menggugah halayak atau pelihat, ini layak untuk dimenangkan, untuk bisa menggugah hati dan empati. Kayak gitu. Yeah. Itu sih kalau saya. Nah, kalau untuk Gen Z, untuk pelajar daun umum, saya selalu cenderung membebaskan. Oh. Membebaskan dalam artian, silahkan bereksplorasi. Karena dia sedang berproses. Okay. Pelajar dan mahasiswa ini sedang berproses. Sedang mencari mungkin karya-karya dia mana yang menurut dia yang, oh ini loh ntar gue di sini, gue mau di art, gue mau di dokumenter, gue mau di jurnalistik, atau gue mau di apa namanya komersial atau corporate fotografi. Saya akan, kalau saya pribadi, saya akan membebaskan mereka untuk bereksplorasi dengan warna dan ekspresi. Itu aja sih Mas, kalau dari saya. Thank you.
1: Itu yes. Kuncian kita kalau lagi lari JFD, mata harus diisi.
2: Yeah.
1: Foto yuknya bagus.
2: Bagaimana mata mau diisi, gue pakai kacamata hitam. JFD mah panas. Oke, sahabat Suara, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan JNE Content Competition 2026.
3: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
4: Perhatian. Diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara Santai bersama Jill Vandis dan juga Dodo Harahap, kita dari Kampus Anggrek Binus masih membahas mengenai JNA Content Competition 2026. This is our last session beserta dengan juri-juri. Tapi kita juga mesti bertanya kepada Media Communication Department Head JNA, Mas Kurnia, ini kan berarti keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Because we're talking about art. Nanti ada yang bilang, ah bagusan ini, ah cakepan itu, ah kerenan itu. Gimana?
1: Betul.
0: Ya udah. Udah. Iya, setuju. Iya, karena
2: sebuah keputusan di juri.
0: Nah, karena kan Mbak, tadi aku juga mau meng-highlight yang namanya seni itu kan subjektif, objektif, sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Yeah. Jadi tidak ada banyak interpretasi, tapi nantinya yang dipilih adalah begitu setelah melewati berbagai macam kriteria.
2: Betul, betul. Yang pasti pertama kan kalau kompetisi ada tema ya, ya jangan jauh-jauh dari itulah. Nah, terus ada tadi Mbak Vivit juga bilang ada terms and condition, tulisan maksimal berapa kata, terus ya kayak tadi ada beberapa syarat kayak sesimpel basic syarat kayak ID yang dia harus submit itu kan.
0: Tetap harus
2: syarat ya. Syarat prasyarat lomba gitu ya, ya se no matter what karyanya akhirnya bagus tapi dia syarat-syarat itu enggak, kadang ya tetap itu yang juga jadi ini juga. Tapi sisanya memang keputusan di dewan juri.
0: Keputusan di dewan juri.
2: Gitu. Jurinya biar pusing.
0: Biar itu urusan mereka aja ya.
3: Tapi gitu. Takutnya nanti ada yang mau ngambil hati, nyisipin resi JNE
0: banyak-banyak.
2: Oh,
0: Nggak ngaruh.
2: Sebagai informasi gini, kalau yang kategori tulisan, bahkan kita kayak bukan white label ya, kita kasih ke juri, nanti buat penjurian tuh juri nggak tahu itu siapa yang nulis, namanya siapa. Jadi kayak gitu.
0: Jadi remain anonymous supaya pada saat penjurian benar-benar bisa dinilai, judge dengan sebaik-baiknya.
2: Iya, betul. Okay. Jadi kita hanya kurasi tadi syarat tema dan tadi ya syarat umum lah.
0: Okay.
2: Tapi memang nanti teknis atau apa segala macam nanti keputusan di juri gitu.
0: Sebagai media yang baik, kita mencoba memberikan kesempatan kepada para juri untuk kasih tips ya. Iya kan, Pak? Bocoran. Muklai, dari begitu banyak submission, kira-kira tips apa yang bisa seorang Muklai berikan supaya nanti yang mau ikutan, tipsnya begini, desainnya begini.
3: Harus bingkok.
0: Kesian ya kan. Tips buat siapapun yang mau memberikan submission atau memberikan hasil karyanya.
1: Kalau dari gue sih ide kan karena ide itu susah tuh ya. Terus kedua, ya memang kebanyakan orang-orang yang main sosmed itu rajin membaca alias dia nggak baca.
0: Betul.
1: Oh yeah, kadang-kadang.
0: Betul. Bener, si rajin banget memang
1: dia
0: kadang-kadang.
1: Dia nggak baca, briefnya nggak baca, akhirnya kita pada juri, kak ini briefnya gimana kak, kalau kayak gini gimana? Wow, disitu kan udah ada semua. Maksud gue itu harus dibaca dengan baik. Yang namanya lu mau dapat hadiah. Iya nggak sih? Tuh aneh kalau lu mau dapat hadiah ya baca men, pertama ya harus baca. Satu, kedua ya udah kayak misalnya ya kalau gua jangan pakai AI itu aja sih.
0: Dah, jangan pakai AI.
1: Kalau bicara soal originalitas, kayaknya kalau di dunia seni rupa dan desain gak ada yang baru lah.
0: Yes.
1: Menurut gua sih di situ.
0: Iya.
1: Sama nomor terakhir lagi ordal aja sih,
0: nggak gitu juga sih guys.
1: Nggak, cuman maksud gua gini loh. Gua sebagai juri juga jadi bertanggung jawab kalau misalnya memang gua malah seneng kalau misalnya yang menang nanti dia tetap keeping up the good work menurut gua. Good. Jadi gua tetap kayak misalnya yang kebetulan pengalaman gua jadi juri agak lumayan banyak. Jadi gua terlalu kayak yang menang tuh biasanya kita follow-followan ngelihat perkembangan mereka dan segala macam. Itu gua seneng kalau misalnya dia masih berkarya dan segala macam, itu gua seneng banget. True. Berarti gua tepat milihnya gitu.
0: Dan satu pelajaran berarti ini buat artist, design artist di luar sana yang nantinya akan menjadi besar. Gue suka dengan yang diajarkan oleh Muklai. Kenapa? Karena mau seartis apapun, lo biasain baca segala macam terms and condition. Karena itu nantinya akan jadi ke kontrak, akan jadi ke surat perjanjian. Untuk mematahkan stigma artis tuh nyeleneh nggak usah baca lah gitu. Jadi
1: penting
0: kan itu brief dan segala macam. Jadi dibaca keputusannya. pakai.
3: Jangan lupa guys, ikrok ya.
0: Oh, bacot. Tinggi tuh bacot.
1: Bener. Gue yakin pasti setiap juri ada yang udah ditanyain sih, kayak misalnya kak ini gimana, langsung di DM ke juri, itu banyak banget.
0: Banyak ya?
3: Udah pasti, dari syarat juga pasti udah gitu kan, skip ya. Kalau dari Mas Yuda sendiri sekarang, ya tipsnya sebagai video konten ini, tipsnya apa?
4: Kalau gue udah pasti stick baca ya, tadi ikro lagi ya, balik lagi ya. Iya, karena ya itu pasti ada sih kelain ini. Itu pasti ada, pasti udah ngejurin berapa kali itu selalu ada kayak, loh kok ini gak dimasukin sekedar nyantumin termain kondisinya apa-apa gak dicantumin. Kalau gue pasti stick sama temanya, kalaupun emang mau dikreatifin mau gimana pun ceritanya, at least jangan keluar jalur jauh banget sih. Itu karena itu yang utak kunci utamanya, abis itu mungkin dari gue keep it simple kali ya. Karena ya sekarang kalau lihat deh, gue lebih nontonin konten-kontennya, mungkin teman-teman juga ada yang relate di sosmed, kita bakal lebih nontonin konten-konten yang simple kan, yang nggak terlalu dipoles gitu.
3: Oh
4: ya
3: sih sekarang ini. Filter.
4: Nah itu kan kalau gitu kita udah mulai malas kan, skip lah gitu kan.
0: Iya sih. Keep it simple, bener. Dengan begitu banyaknya sekarang kita
4: AI,
0: betul, every minute on the minute kayak kita justru nyari yang sederhana.
4: Betul.
0: Keep it simple, tetap membaca seluruh keputusan, terms and condition, regulations, pokoknya dibaca. Kemudian kalau dari Mbak Vivit, apa tips-tipsnya untuk writing competition?
5: Simple, short, but sharp.
0: Simple, short, but sharp. 3
3: R. Biasanya kalau 3 S itu spesial sambal apa?
0: Simple, short, and sharp. Oke, iya sih.
5: Maksudnya jelas, tajam gitu kan. Mm-hmm. Terus orang kalau baca, ih kok bisa sih gitu kan. Kita kok kepikiran sih gitu. Jadi dicari. Nah karena pelajar mahasiswa, anggap aja ini melatih PD sih.
0: Iya sih.
5: Gak usah minder-minderan. Kirim aja. Misalnya ada satu karya, dua karya, tiga, nanti kan ada panitia yang akan memilih kan. Jadi gak usah ragu, kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Kesempatan nih, dah.
3: Manfaatkan kesempatan yang ada ini.
0: Betul.
3: Oke. Nah kalau dari Mas Agung sendiri, untuk kali ini dari segi fotografi sendiri, tips yang paling diharapkan nih harus ada nih, baru gue akan lihat lebih dalam.
4: Kalau tadi sederhana atau natural, kalau saya yang menusuk mata.
3: Menusuk mata.
4: Kalau saya
0: mencolok
4: mata.
0: Ya.
4: Karena kan kita biasa kalau
0: eyes is the window of the soul.
4: Oh, soul.
0: Masuk.
4: Kalau saya kenapa ya? Karena kita kan kalau ngejuriin tuh 1000 gambar nih misalnya.
0: Trak.
4: Kalau natural atau biasa lewat begitu.
0: Iya, oh bener.
4: Ini misalnya kayak gitu.
0: Iya,
4: kalau biasanya kita kayak gitu. Yang pertama saya memilih yang secara eye catching. Terus kemudian ya mata saya terganggu. Ya pasti mata saya terganggu gitu. Maksudnya ya itu itu. Kalau yang sederhana malah justru kalau saya bisa ada yang lain lah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Terus juga yang pertama tadi ya itu, terus kemudian warna kan tadi. Warna terus apa namanya? Sebenarnya saya tadi udah disebutkan semua tuh ya.
0: Iya.
4: Clue tripsnya. Yang penting udah, sih gini aja.
0: Udah bukan clue itu sebenarnya.
4: Kirim aja sebanyak-banyaknya. Terus kemudian jangan pernah takut kalau untuk terutama untuk saya menekankan sih kalau di jurnalis atau karyawan ya udah biasa lah ya.
0: Iya.
4: Tapi kalau mahasiswa sama pelajar, ini bagian dari kita untuk ya tadi mengumpulkan portofolio, terus kemudian mencari experience dan ya bagian dari belajar untuk berproses mencari kalau kita memang senang di dunia kreatif, mencari jati diri, kreativitas apa yang mau kita concernkan, misalnya menulis, desain, video maupun fotografi. Itu sih paling itu yang bisa saya share bagaimana nanti penjuriannya. Terima kasih
3: Mas.
0: Jadi ya kita udah dapat semua insights.
3: Betul.
0: Kita udah dapat tips and trick. Lo mau ikut yang mana?
3: Gue mau ikut yang menulis.
0: Oke, ya udah.
3: Menulis adalah jendela
0: rumah kita. Jendela dunia.
3: Enggak sama Martin Luther.
0: Oh, konsisten. Luther ya. Tetaplah ya. Oke, okay, baik.
3: Konsisten aja.
0: Tetap harus, pokoknya kita mainnya di situ.
3: Harus kelihatan smart loh.
0: Nah, iya memang harus kelihatan smart.
3: Gitu.
0: Ingat, kelihatan ya kan?
3: Bisa belum tentu.
0: Belum tentu. Kita bisa duduk di sini interviewnya kan. Oke, okay, sebagai penutup, mungkin Mas Kurnia langsung ajakin pendengar, ajakin semua sahabat suara yang masih ragu-ragu untuk ikutan JNA Content Competition 2026.
2: Okay, harus ikutan, masih ada waktu karena kita mulainya cukup panjang. Kita mulai di Februari di 23, akan kita close di Juni nih. Jadi ya masih ada sebulanan lagi lah di 13 Juni. So cepat ikutan ya. Tadi juri-juri juga udah bilang sebenarnya yang menarik nanti karya-karyanya itu mungkin tadi Mas Yuda juga bilang ya, ternyata Mas Yuda juga besar dari kompetisi gitu ya. Kalau memang mau serius gitu ya di bidang kreatif atau nanti akan jadi ya kayak Mas Muklai dan Mbak Vivit penulis atau Mas Agung gitu, memang harus suka dulu ya.
0: Iya sih.
2: Bisa jadi ini kompetisinya membuka juga jalan buat teman-teman bisa dapat nanti relasi atau apa gitu. Jadi memang cepat harus daftar nih gitu. Masih udah banyak tipsnya banget nih soalnya.
0: Asli.
3: Masih ada 1 bulan lagi.
2: Masih ada 1 bulan. Masih ada waktu gitu. Cari ide banyak ya Mas Muklai. Cukup ya Mas.
3: Dari ide tuh dari kopi sebabut juga.
0: Bisa semua. Iya itu dia dari semua. Juri, terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih sudah hadir bersama Suara Santai. Abis ini untuk Muklai kita putarkan Stone Roses. Enggak deh, ini kan lagu Indonesia.
3: Iya, ada ini gak?
2: Rumah sakit.
0: Tetap, makasih ya.
6: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Oh, Jakarta, make some noise. Sorry banget, gue masih hektik muter-muterin headphone nih, kelibet-libet talinya. Tapi semoga sahabat suara dalam keadaan baik semuanya ya. Coba yang lagi nyetir, klakson 3 kali dulu. Mana suaranya lagi nyetir? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ditemenin Beril lagi seperti biasa, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Yang kondisinya sekarang kaki gue lagi pegel-pegel banget. Tanya dong abis ngapain? Abis tenis. 3 jam bro, lumayan banget. Tapi tadi jujur cuacanya, ini gue laporan cuaca dulu ya sahabat suara ya. Laporan cuaca tadi sore di bilangan Cinere, Lebak Bulus dan sekitarnya mendung-mendung, cukup khawatir gue tadi. Tapi sempat gerimis dikit banget, abis itu udah kering lagi. Coba kalau di tempat lo gimana? Absen-absen dulu aja seperti biasa. Halo, ada Ardi, ada Nita, ada Alvin, ada siapa nih? Ada Anonymous, ada Sarah juga. Buat kami yang masih di jalan, boleh absen-absen posisi sekarang di mana dan kondisi cuaca di masing-masing daerah, di masing-masing posisi seperti apa ya. Ini gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar dulu nanti. Dua lagu yang akan gue spill. Kalau gue lihat nih playlistnya malam hari ini cukup upbeat dan sangat menyenangkan. Bisa jadi ya, menurut gue sih begitu ya. The Groove. Mana sih? Oh salah, sorry. Gue kayak penyiar amatir dah. Ini maksud gue nih.

Tapi nanti ya, fullnya gue puterin nanti. Ini kita masuk dulu ke lagunya. Ini kayaknya kesukaan Sahabat Suara deh. Teng tereng. Yes, Ivan 17. Jangan paksa rindu. Dihujani requestan lagu ini mulu gue. Nanti gue bakal live juga di TikTok ya. Stay tune. Mas Ivan, silakan masuk Mas Ivan.

0: Ariel Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Tapi kalau kamu senang gak dengar suaraku lagi? Ahai! NPD abis. Sahabat suara, biasalah di awal-awal siaran. Tapi kok rasanya kok kayak lama banget ya? Gue baru 2 talk, udah jam 8:30 aja. Terus ntar jam 10 gue kelar. Maunya apa sih nih? Aku kan masih kangen sama kamu, sahabat suara. Bacain update dulu ya yang ada di WhatsApp buat kamu yang sudah absen-absen nih. Ardi lapor weather info Semarang panas pol, terang benderang ber. Kenapa ya Semarang panas terus ya? Surabaya gimana Surabaya? Ini kan gue siaran kan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Boleh dong dari kota-kota lain update ya. Tadi Semarang udah, Moskow belum nih, Moskow belum, Paris belum. Mana nih, ya kan? Terus Minneapolis belum. Mulai halu. Atun, Atun Property. Dia ngirim video ke gue. Laporan katanya jalan Ciledug, jalan Raya Ciledug lancar, bohong loh. Eh, salah ding. Eh, santai, santai. Kok lancar sih Ciledug, tumben-tumbenan banget. Ciledug kan menurut gue jahanam ya. Kemarin tuh gue lewat Ciledug Minggu sih. Lewat Ciledug macet banget arah ke Bintaro, buset. Karena ada pembetulan jalan daerah Ciledug. Jadi buat kamu yang memutuskan untuk mau ke Jakarta gitu ya, misalkan kamu dari Tangerang gitu atau dari Tangsel, pengen ke Jakarta lewat Ciledug, jangan dulu karena ada pembetulan jalan di samping tol menuju Ciledug. Hati-hati ya. Ada yang nanya ke gue, Ber, ada BTS gak hari ini? Ada terus dong. Guys, kamu pengen, kalau misalnya kamu pengen curhat sama aku, nanti ada segmen BTS namanya Berani Terbuka sama Beryl. Bebas, kamu mau chat sepanjang apapun, ntar aku bacain. Karena itu segmen dedicated untuk kamu yang pengen curhat di malam hari ini. Ya biasa lah, namanya juga orang ya. Hari-hari ada aja misalkan ketemu bos toxic, misalkan ketemu temen yang udah lama gak ketemu, pas ketemu kok sebenernya sifatnya berubah jadi nyebelin gitu kan. Terus misalkan temen, pacar kamu lagi mens hari pertama hari ini gitu ya. Kalau mau curhat monggo, terbuka untuk cowok dan cewek ya. Caranya gimana sih, Ril? Langsung mampir aja ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Di save nomornya ya, itu WhatsApp-nya, tinggal kamu chat aja, oke? Ada Pahlevi absen dari Banjarmasin, panas pol katanya. Wah iya lagi. Tapi emang bener sih, kalau di Jakarta, Jakarta mulu sorry ya, tapi emang karena gue hidup di sini gitu. Yang lain boleh kasih update juga. Kalau di Jakarta tuh kemarin tiba-tiba hujan deras. Surprise dong aku, terkejut. Hujannya deras banget. Tapi giliran panas itu panas banget, kayak kemproh atau kemproh sih. Kayak angetnya tuh gersang gitu loh. Wah, ada laporan dari Lombok cerah. Nah, tapi lumayan gerah. Tapi segerah-gerahnya Lombok, kamu kan punya view yang bagus ya. Live TikTok kok gak aktif, Beryl? Ini abis ini mau aku aktifin ya, sebentar ya. Nanti kita ketemu di TikTok, oke? Ada masuk lagi nih WhatsApp. Hai Beryl, hai Sandra. Sandra itu DP-nya anak kamu, Sandra, apa gimana? Apa adek? Adek kirim voice note juga. Kita puterin dulu ya. Ntar lu, ini dulu deh, Sandra dulu deh. Sandra laporan Cirebon panas banget, buset, hawanya panas banget, iya lagi. Disyukuri aja guys ya, semoga tetap lancar beraktivitas. Buat kamu yang pengen curhat, monggo nanti di jam 9 ada segmen BTS. Ini ada juga yang pengen request lagu, tapi voice note. Begitu caranya request lagu ya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu pengen requestannya diputar, tinggal kirim aja voice note ke WhatsApp. Contohnya kayak gini nih.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Gue Rico nih bang, dari Cirebon.
0: Aman bos.
1: Minta request dong, Hindia ya. Hindia bang.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya tuh Cincin.
0: Got you.
1: Salam-salamnya buat karyawan-karyawan Rico Collection bang.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat Yono, Yono Yopes.
0: Yono Yopes
1: dari Cirebon bang.
0: Kira Yono Bakri.
1: Saya tungguin bang lagunya bang, diputerin bang.
0: Ini gue siap puterin nih. Iya, di awal-awal jam siaran gue, seperti biasa kita loncat-loncat dulu, biar yang di mobil nggak ngantuk, yang di rumah udah mau tidur nggak jadi tidur. Time for Hindia, Cincin, sikat bas.

0: hingga karuan masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu jangan terlalu mikirin suami.
7: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
8: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Kau sebut namanya.
10: Suara, suara warga Indonesia.
11: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Is suara suara warga Indonesia menyapa warga Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo pernah gak sih lo kayak lo lagi ngerasa sibuk, saking sibuknya sampai gak sempet minum air? Itu gue. Sariawan nih gue, gara-gara kurang air. Semoga kabarnya sehat selalu sahabat suara semuanya ya. Ini aku juga udah mulai start live di TikTok now. Buat lo yang lagi nyetir, lagi di mobil, jangan nyetir ya. Yang lagi di mobil tapi gak nyetir gitu ya, boleh buka TikTok, masuk ke TikToknya iswara.network. Yang lagi nonton di TikTok juga jangan lupa di tap-tap layar ya guys, karena malam ini targetnya likes-nya harus 200 ribu. Kalau gak 200 ribu gue gak boleh pulang. Waduh, ada Pai Lemon Salken dari Pontianak, kakak halo. Bapak Hendro, ditemenin Sok April, 3 orang, me, myself, and I. Abis ngapain aja Ril, kok capek? Iya tadi pagi aku nge-MC, sore tenis, terus malam siaran. Chris gue gampar ya, maksudnya katanya voice lo enak banget cuy, daftar Jak FM, kan gue siaran di radio. Lu bener-bener ya? Ril main ke Jatinegara, wow ada apa tuh di Jatinegara? Hai Dari, welcome back. Ini gue, ini mungkin relate ya sama kita semua. Lo pernah gak sih dipanggil, nama lo dipanggil, ada panggilan lainnya gitu? Karena Billie Eilish itu pernah diwawancara sama orang Indo dari XX1. Terus si interviewer itu bilang kalau Billie Eilish, lo tau gak sih di Indonesia lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Ya gitu, Teteh Elis. Ini interviewnya, belum gue kirim lagi, bentar, sorry. Iswara, nomor Iswara, ini dia. Ntar lu ya di TikTok ya. Nih, kalau lo pengen denger cuplikan-cuplikannya, ini akan gue kasih puter. Wait, kok ada lagu sih? Sorry. Ini dia. Santai ya guys ya, gak usah buru-buru lah, namanya siaran, ngapain sih buru-buru. Nih guys, wawancara Billie Eilish dengan interviewer dari Indonesia.
1: You, Teteh Elis. Yeah.
2: Wait.
0: Like... Ulang.
2: What is that? How do you say it?
1: Teteh Elis.
0: Teteh Elis.
2: Wow. What is it?
1: It's
2: why?
1: It's a sweet nickname meaning big sister in Sundanese culture.
2: That is so cute.
1: How do you feel about that local Indonesian persona of yours?
2: Oh my god, big sister. That is so cute.
0: Wow,
2: that's so freaking cute. I love that. And also, like, I'm not a big sister, and so I've never been called that in my life because I have a big brother and I'm a little sister. That's such a loving, like, oh, I love that. Oh my god, I have never heard that before. That is so cute. And I think what's so special about the 3D is it kind of does that.
0: Jadi intinya Billie Eilish tuh ada yang bilang, si interviewer itu bilang kalau Bill gitu ya. Di Indonesia lo tau gak sih, lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Kalau di bahasa Sunda tuh artinya big sister. Terus kata Billie Eilish kayak, ah demi apa sih, gue aja little sister technically, karena gue punya kakak cowok gitu, dan dia terkejut dan senang gitu ya dipanggil Teteh Elis gitu. Kalau panggilan gue ya dari kecil, selama gue hidup gue dipanggilnya Mas Beril. Ya Mas Beril, Jawa kan, gue Jawa, soalnya gue Jawa. Mas, gue manggil kakak-kakak gue juga Mas atau enggak Mbak. Kata Bapak Hendro, Teteh Elis mah dari Kopo. Ya iya lagi, sama Koja, Pasir Koja ya. Hai Injil, salam kenal juga. Sahabat suara, kasih tau ke gue dong, nama panggilan lo seumur hidup lo apa sih? Karena gue punya temen, ada namanya Dimas Aji lo, bayangin. Bagus banget kan, dipanggil apa? Komeng, lo tau, simple banget, gara-gara suara kayak Komeng. Ini jagoan deh sama gue, panggil Komeng. Ngobrol dulu sama, izin dulu sama Bang Komeng. Yow, Bang Komeng. Imron, Pak Deberil, gue gak setua itu kali. Terus gue punya temen namanya Kelvin, namanya bagus ya, Kelvin Fernanda, dipanggilnya Uyat, karena dia kalau ngomong pakai urat mulu. Uyat gitu. Kalau Yukari, nama panggilan zaman kuliah adalah Chaps, karena suka cabut, atau gimana Yuk? Boleh dong kasih tahu ke gue nama panggilan lo selama lo hidup, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, kuliah, atau apapun itu, kasih tahu nama panggilannya apa dan kasih tahu penyebab kenapa lo dipanggil itu ya. Oke, boleh dimasuk ke TikTok sekarang di TikToknya iswara.network karena abis beberapa lagu gue akan bacain respon dari lo. Oke, buat lo yang nanya-nanya lagi topiknya apa bang, nih topiknya gue ulangin lagi, ada nggak nickname atau panggilan? Ntar tembolok gue nih ada air. Apa panggilan lo seumur hidup lo? Oke, mungkin ada panggilan-panggilan tongkrongan lain atau gimana. I'll be back. Ditunggu di TikTok iswara.network ya. Habis ini gue bacain. Sekarang masuk TikTok. Meanwhile, gue akan puterin beberapa hit juga. Salah satunya Raffi Sudirman. It's Heaven. Station on Iswara. Suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasandavi yang nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Sesi Potret Now. Ari Lesmana tidak pernah bosan diputar-putar di setiap harinya. Gue lagi ngomongin nama panggilan lo seumur hidup lo apa. Ayo dong, yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, coba chat gue pengen dapat nama panggilan lo. Pasti kan ada yang aneh-aneh. Ini gue dari gue dulu ya. Tadi udah ada teman gue namanya Dimas, dipanggilnya Komeng. Terus ada yang namanya Hamdan. Ini kalau teman-teman gue lagi pada denger, ya ini buat lo ya. Ada Hamdan dipanggilnya Cam-Cam. Emang so imut sih, padahal bentukannya gak imut-imut banget gitu. Jauh dari kata imut ya, amit sih lebih tepatnya. Terus Kelvin dipanggil Uyat. Terus ada juga Angel dipanggil Batak. Dan dia gak apa-apa. Namanya Angel, dia cewek, dipanggil Batak. Emang dia orang Batak, tapi dipanggil Batak. Lo pasti kan punya teman gak sih? Ini bukan soal rasis atau gimana, enggak. Cuma pasti lo punya teman yang entah kenapa di tongkrongan gitu dipanggilnya Jawa gitu. Atau siapa gitu tuh ada. Tapi ada syaratnya biasanya. Lo harus deket dulu sama orang gitu. Enggak mungkin lo kayak teman jauh terus kayak manggilnya nama suku gitu tuh enggak. Itu tuh enggak. Pokoknya ada peraturan enggak tertulis di situ deh. Bener, gue punya teman namanya Jawa ada, Abun ada, yang jarang Sunda. Frosty Bite, pas SD dipanggil Cebol karena aku paling kecil dulu, tapi sekarang udah normal sih tingginya rata-rata. Keren. Berarti sekarang udah enggak dipanggil Cebol ya, dipanggilnya normal sekarang. Normal sih ini dah. Margareta random sih dipanggil Vespa, anjir. Ada lu punya teman dipanggil Vespa? Enggak ada kan? Emang dia ini berkarbu gimana sih? Si Vespa mana? Ngakak sih gua kalau denger. Ini dipanggil Vespa karena bapaknya ngantar sekolah naik Vespa, dibully 6 tahun pas SD. Maksudnya dibullynya gimana anjir? Gue mah seneng diantar naik Vespa gue. Rina, teman aku maminya Manado, papinya Papua. Aku panggil Batak karena logatnya Batak banget. Padahal dua-duanya gak ada yang Batak ya bapak ibunya. No Sans, Fadil dipanggil Boy di kampus karena bawa ninja pas 2016 zaman anak jalanan keren. Si Boy datang, si Boy asik. Boy gede. Uut lucu banget nih dipanggil Jaut, namanya Uut dipanggil Jaut anjir. Coba ada Rina Anggra ini. Tapi dari kecil aku dipanggil Amoy. Cerita mama aku tuh karena tetangga aku dulu orang Cindo dan belum punya anak. Dan pas aku lahir dia suka bawa aku ke rumahnya dan dipanggil Amoy. Sampai sekarang lengket lah nama Amoy. Sampai sebagian teman-teman sekolah manggil Amoy dan semua guru SD dan beberapa guru SMP, SMA juga panggil Amoy. Oh. Iya. Kamu enggak tahu Amoy itu anak gemoy. Iya gitu. Ada juga, siapa nih nama aslinya nih? Ada Agus. Panggilan kecil yang ada sampai sekarang gue ada beberapa nih bang. Molen, Cawe. W-nya dibaca kayak cewek, oke. Molen, Cawe. Cawe kan artinya cebok kan sih. Gendut, Konteng, Kurus. Nah dulu dipanggil gendut terus lu dipanggil Konteng juga alias Kurus. Kalau Molen karena dulu pas SD orang tua jualan Molen. Terus gue sering bantuin, oke. Terus kalau Cawe karena plesetan dari nama kakek. Oh kakek. Gendut karena SD dulu gendut. Terus Konteng karena SMP jadi kurus dan tinggi. Wede. Iya. Kayla Kenzie, aku orang Kalimantan dipanggil Utet karena kakak aku suka nonton sinetron Batak. Oh iya. Utet Horas. Asik. Off the record ya, nasi goreng di Medan ayamnya unik dah. Dia ayamnya gak dicampur. Gue udah cerita sih ya, ayamnya gak dicampur sama nasi, ditaruh di atas sebagai topping. Okay. Spill long sleeve-nya bang. Oh ini di TikTok guys. Nih, gue beli di Goods. Bright spot. Culture banget gak sih gue? Oh bapak gue dipanggilnya James waktu kuliah. James. Gak tau kenapa, aneh sih emang. Padahal namanya bukan James. Kakak gue Nur biasa dipanggil Melan. Melan apa Melan nih? Karena sering dikuncir dua kayak Melan di film Unyil. Oh iya. Apa namanya bang? Diem lu. Oh ini dia nanya kaos ya. Namanya apa? Gak tau, gue nyari aja nih ya, merchandise Bright Spot. Bang aku mau lagu kicau dong. Oh maleman ya, ntar aku kicauin, oke? Hai Om Beril, gue Putra di Pamulang. Panggilan Poh.
Ini Poh as in Poh kartun bukan sih? Ada Angga. Wah, abis ini udah gue bacain ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara, kalau udah masuk jam 9. Kali ini gue punya The Groove menemani malam lo yang harusnya ajojing lah. Masa gak ajojing ya gak sih? This one is Kayalan, menemani lo di jalan, yang di rumah juga selamat beristirahat. Daripada gabut, bingung scrolling TikTok, mau scrolling apa, mending masuk aja ke TikToknya iswara.network, because I'll be back. Dan kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Iswara. Lo tinggal komen-komen aja, sebutin nama panggilan lain lo apa. Let's go!

Suara-suara warga Indonesia, Juicy Lucy, Malapetaka. Let's go. Kita tuh lagi ngomongin soal nama panggilan kamu ya. Selama kamu hidup, ada gak sih nickname-nickname? Atau mungkin kamu pengen cerita punya temen yang nama panggilan itu aneh-aneh gitu. Boleh loh. Karena tadi aku udah mention teman-teman aku juga. Oh, ada juga. Ya, balik dia. Dah. Fuh. Sendiri nih gue nih. Gak apa-apa. Gue punya temen namanya Damaris. Dipanggilnya Pampam. Karena dia geda orangnya. Pampam. Lucu sih. Tapi kalau lihat kelakuannya di waktu SMA sih gak lucu ya. Dia ribut mulu. Terus ada juga siapa lagi ya panggilan temen gue. Oh, namanya Ilham. Bagus ya. Muhammad Ilham. Anjay, dipanggil Amang. Mampus gak lo? Gara-gara gak tahu dia lemot aja gitu. Si Amang aja. Gimana ya kayak, dia tuh punya dunia sendiri gitu. Tapi dia nongkrong, cuma dia punya dunia sendiri. Lo bayangin, yang lain pada gue berempat nih teman gue. Nah si Amang ini, kalau kita lagi ngobrol atau enggak, kita paling mentok main game di handphone. Lo tahu dia bawa apa? Bawa PC. Ada gak teman lo nongkrong bawa PC? Dia doang main Dota. Jajar junggul orang ini. Hai Herdi yang baru nongol di TikTok. Boleh yang lagi di mobil dengerin nonton aku di live TikTok iswara.network ya. Yang lagi di rumah atau lagi di perpus kek, di mana kek, di rumah nenek lo kek, di mana bebas ya. Kita lagi ngomongin soal nama panggilan, nickname kamu ya. Ada dari Angga. Pas SMK gue dipanggil Sakai karena badan gue gede. Wih, kok Sakai cuy? Dan sampai keluarga besar istri gue taunya nama gue Sakai karena pas pacaran gue dipanggilnya Sakai sama istri gue. Kok Sakai dah? Sakai apa ya kok? Badan lo gede tapi dipanggil Sakai dah. Assalamualaikum Beril, waalaikumsalam. Saya dipanggil Rombeng. Buset, kain kali lo. Dari SD sampai dengan sekarang di kerjaan, baik teman kerja atau atasan sampai di office. Kenapa dipanggil Rombeng? Bahkan dia menamai WhatsApp-nya dia Rombeng juga, sahabat suara. Assalamualaikum Bang, ikutan ya nama-nama temen dan panggilannya. Ah, ini lucu nih. Ada Emon 36. Wah, ada angkanya juga lagi deh. Emon 36, nama temennya ada nama Rizal, dipanggil Mok-Mok. Derry dipanggil Monce. Iwan dipanggil Ngongo. Adi dipanggil Pangke. Gue gak tahu nih artinya apa, cuma kok bisa sih? Mok-Mok anjir. Monce, Ngongo. Ngongo tuh

tolong lu ya. Gua akan menjabarkan nama-nama karyawan di kantor gua. Lu bikin panggilannya, oke? Okay? Yang panggilannya paling mantep. Gua kasih gopay, gocap mau gak? Temen gua Adin dipanggil Timbil, padahal namanya Irwandi. Ya Allah, orang random banget. Nih orang Indo doang nih yang bisa kayak gini, sumpah. Coba orang luar ada gak bule? Gak ada. What's your name? Michael. Oke. Okay. But most of my friend call me siapa gitu. Gak ada, orang Indo doang, kerjaan orang Indo ini. Waktu SD, gue dipanggil Zigot. Karena waktu itu gue kurus dan kepala gue kelihatan besar. Dari TikTok at cuci alas kaki. Aduh. Kata Tiwi, lu jauh banget sih Jakarta, coba di Suara Banjarmasin. Lu tiap malam gue anterin makan. Oh, gak apa-apa. Kalau Tiwi dipanggilnya apa? Ada lagi namanya Ardiannya, dipanggil. Dipanggilnya Dabo. Ya Allah. Zigot lagi, sialan. Gara-gara badannya kecil, pala gede, Zigot aja dipanggilnya. Oh, ini yang tadi dipanggil Sakai. Si Angga dipanggil Sakai, badannya gede soalnya. Soalnya truk buat benerin jalan ada yang mereka Sakai. Ya ampun. Beyond banget dah lu pada. Masih ngomongin nama panggilan lo, cerita sama gue ya. Gue butuh yang lebih aneh lagi dan lebih absurd lagi. Kalau mau cerita panjang juga boleh, abisin ada BTS. Masuk aja ke WhatsApp Aiswara, ketik yang lo rasain. Oke, okay, stay tune.

0: Thank you Boyolali.
1: Gue lagi bermasalah banget dan ini tenggorokan gue sakit. Gue sari terus gue sariawan. Capek banget deh gue. Ini POV penyiar siaran sambil sariawan ya. Gue akan sering membetulkan mulut kalau lihat di TikTok. Request SO7 dong. Nah, kalau mau request lagu di WhatsApp di atas ya, kirim voice note. Tenggorokan gue juga sakit. Wih, tenggorokan gue sakti. Cepat sembuh ya Spice. Kenapa tenggorokan? Jangan-jangan lo sariawan olesin madu biar. Nah iya, cuma ada gak ya madu? Ntar gue cari deh. Anyway, sahabat suara, kita sekarang masuk ke segmen curhat BTS. Baru ini terbuka sama Bering, let's go.
2: Sekarang saatnya BTS.
1: Peng peng.
2: Lagi terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Alright, let's go. Tuh kan serak malah lagi suara gue. Mau ngomong apa ya, gue bingung. Ada yang nanya sama gue, Ber, kata suamiku, kenapa kalau dengerin ini suara ada keresek-keresoknya ya? Kayak gak clear gitu loh. Dah coba di beberapa media dan tempat dengerinnya, tapi kayak tetap ada keresek-keresek. Emang iya ya guys? Kok di mobil gue aman sih? Di mobil yang lain boleh respon? Ya di TikTok aman gak? Ada keresek-keresoknya ya guys? Yang pernah dengerin dari mobil? Mudah-mudahan sih aman ya. Gak tahu apakah mungkin jangkauannya gak nyampe. Kamu dari mana? Ini siapa sih? Kapau bukan sih? Oh ini Kapau, iya. Kapau dari mana sih kak? Di mobil dari aman. Coba yang gak aman ya. Oke, karena gak ada malam ini happy-happy aja ya kan. Hatinya pada senang semua. Gak ada yang mau dicurhatin. Ya udah, aku bacain respon-respon dari sahabat suara yang jawab topik ya. Apa nama panggilan kamu selama kamu hidup? Ada Reti. Pas SMA gue dipanggil Kabul sama teman-teman gue karena teman gue hampir semua cowok. Teman cewek cuma formalitas, teman sekelas atau teman asrama aja. Oh, pantesan. Tapi kalau ada acara sekolah yang harus nginep, malamnya gue tidur sekamar sama cewek. Ya iyalah. Jadi kalau malam gue dipanggil Tesi, ya ampun. Padahal emang cewek ya. Padahal emang cewek. Suami gue dipanggil Gatot sampai sekarang. Gaknya apa, totnya apa? Pengen tahu. Apa Gatnya apa Otnya apa? Padahal namanya gak ada Gatot-Gatotnya. Dia dipanggil Gatot karena suka banget makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Warnanya hitam, namanya Gatot. Oh. Kakak gue waktu SMA dipanggil Bantet. Setelah gue punya anak, dia gak mau dipanggil Bude. Maunya dipanggil Mandut. Mamandut, aduh. Suaminya dipanggil Batem, Bapak Item. Yo, Tangerang kali ya, Batem. Banten itu. Halo Bang Baril, Beril. Temen gue dipanggil Polwan. Temen gue dipanggil Polwan sampai sekarang. Karena waktu SD ditanya guru cita-citanya ingin jadi Polwan. Lah gue dipanggil pilot dong harusnya. Si sepele. Ada beberapa nama panggilan tuh yang sepele tuh. Oke. Tadi ada si Margareta dipanggilnya Vespa. Temennya Bang Surya dipanggilnya Dunkin. Sepele aja karena hal-hal sepele gak dibikin-bikin gitu loh. Ini juga Polwan, karena cita-citanya jadi Polwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, dia ngelis teman-temannya dia nih, Hamidah. Ada yang nama, nih simak ya, ini kocok-kocok nih. Tri, dipanggilnya Ladux, Ladoex. Apa artinya lagi? Marminto, dipanggil Cowet. Wah, Cowedding, asik. Gun, dipanggil Doble. Karena mungkin mulutnya Doble apa gimana? Dadang, dipanggil Kepok. Tunjung, dipanggil Gembor. Margono, dipanggil Gonteng. Dedi dipanggil Kentang karena Dedi mungkin balik duluan mulu ya. Kayak, "Eh guys, cabut ya. Di Kentang di. Orang mau balik dikit lagi." Tapi dia balik ke Kentang mulu. Gue kayak ngomong sendiri deh. Temanya lagi nama panggilan nih. Iya dong. Eh, sumpah nih guys, lu dengerin Ardi deh. Nih ya, Ardi ngetik di TikTok nih ya. Gue pengen gue jambak nih orang ini. Ardi, dia bilang gini. Aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear. Wow, Nugget nih unik nih. Terus dia ngomong gini, aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear, karena aku imut. Ardi gue sentil jidatnya ya. Karena aku imut. Karena ada banyak nih, kenapa enggak? apa kayak hal-hal imut, klereng kayak atau nugget anjir pilihannya. Teman gue namanya Andi, gede banget dia, dipanggilnya beruang. Waduh. Ya, beruang gede sih. Spice, aku dipanggil Kuti, diem loh. Kuti, kok Kuti sih? Cutie, kenapa sih Kuti sih gue? Om gue namanya Sandi, dipanggilnya Cantel. Lecak badan nih malam ini ngomongin panggilan-panggilan. Sahabat suara, masih ada tugas buat lo ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di Emera. Yang pertama dulu, ntar dua dulu ya. Ini lo bisa masuk ke TikTok. Yang namanya paling unik, gue kasih gocap. Yang pertama PD gue dulu ya, Tika Indria. Yang kedua, penyiar siang, Farah Virus. Oke, okay? Tika Indria dan Farah Virus, gue minta lo bikinin nama panggilan buat mereka berdua. Oke, okay? Lo oper di komen live TikToknya iSuara.network. Kita ntar gue lihat komen-komennya ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Agak-agak galau malam hari ini. Yofi Widianto barengan sama Liodra. Terlalu cinta. Biasanya kalau terlalu cinta sama orang, biasanya kasih nama panggilan tuh.

0: Suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi mengudara menemani kamu di nongkrong bareng Beryl. Ini ada voice note. Voice note apa ya? Coba gue cek dulu.
1: Kalau untuk soal panggilan nama.
0: Oh, ini masih soal panggilan nama. Oke, topik malam hari ini masih soal nama panggilan ya. Mungkin kamu seumur hidup pernah dipanggil yang aneh-aneh. Ada voice note. Let's go.
1: Kalau untuk soal panggilan nama, gue banyak banget sih macam-macamnya. Kalau di rumah, gue dipanggil Kodel. Karena mungkin tuh kayak dedek gitu loh, dedek Kodel. Terus kalau waktu zaman SMA sampai kuliah, gue dipanggil Mami. Gak tahu tuh orang-orang sampai sekarang tuh manggil gue tuh Mami.
0: Sorry, tapi gue juga punya temen dipanggilnya Mami. Somehow karena dia itu ngangon grup gitu lah ya. Jadi kayak dia yang provider gitu, si cewek provider ini. Dia ngasih, ya pokoknya lo butuh apa, ini apa segala macam itinerary dia yang ngatur. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh unsur Mami ya. Mami tuh kalau gak salah satu nama temen cewek di tongkrongan atau warteg, itu aja udah. Atau tongkrongan, ke Mami gak? Ya guys, Mami jam berapa ya? Gitu. Pasti gitu, lanjut.
1: Mami gitu ya. Nah kalau di kantor, gue dipanggilnya tuh Cimol.
0: Cimol.
1: Bukan karena gue kayak Cimol, tapi lebih kayak ke
0: suka jajan.
1: Bukan Uci. Dan gue hobi banget nge-mall. Jadi kayak Cimol, si Uci yang suka nge-mall. Ya. Terus kalau di kantor tuh banyak banget panggilan-panggilan nama yang cukup kita-kita aja yang tahu. Kayak misalkan ada manajer gue, dia itu juga salah satu
0: dipanggilnya toxic.
1: Kayak ketua umum salah satu partai gitu.
0: Wow.
1: Ya. Partai di Tangerang gitu.
0: Sebutin
1: nah,
0: aja.
1: Terus dia tuh dipanggilnya sama kayak tuh Bapak Ketum alias Bapak Ketua Umum.
0: Wede,
1: gitu. Terus ada lagi. Banyak banget nih pokoknya nama-nama
0: siap
1: panggilan
0: tum
1: yang aneh-aneh gitu di kantor yang cuman kita-kita aja yang tahu gitu loh.
0: Keren.
1: Thank you.
0: Cimol, Uci Mol. Kalau Uci sukanya ke Kalau Uci sukanya pelihara landak, cilandak nggak gitu kan? Kalau Uci kemana-mana bawa payung, cipayung gitu. Cak dah. Nama panggilan yang lain. Oke, ada juga nih. Fajar, teman rumah manggil gue kebo karena katanya tidur gue susah dibangunin, standar. Bo kebo lo. Oh iya, nama panggilan gue bule. Cuma karena waktu kecil kulit gue paling terang. Iya tuh, pasti lo punya teman dipanggilnya bule. Gue ada soalnya teman dipanggilnya bule. Iya karena putih aja, karena terang aja gitu. Bule dipanggilnya. Cepat sembuh buat Spice yang hidungnya lagi gatal banget, tenggorokannya sakit. Ini lagi pancaroba ya. Cuacanya lagi gak tentu banget. Kayak dari udah lama sih pancaroba nih kayaknya ya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatan. Jangan ke kantinera mulu, Spice. Lu gimana gak tenggorokannya sakit lu. Kantinero terus, dikira kantinero. Gue capek bilanginnya. Orang tuh olahraga gitu loh, tidur cukup. Pulang jam 4 pagi mulu. Parah guys, coba cari deh di TikTok Spice and Sweet. Dia kacau deh. Uci tinggal di Depok, dipanggilnya Cipok. Reti, awal jadi guru bokap nyokap manggil gue Bu Uuk. Karena pas gue TK ditanya di sekolah siapa ngajarin, gue jawab Bu Uuk. Kenapa yang ngajar, kenapa lo dipanggil sama bokap nyokap lo nama guru lo? Adek gue Nana dipanggil Jenong karena pinter. Oh, karena kepala dipakai mulu ya. Oh, mikir mulu sampai Jenong. Iya gitu biasanya. Ke playlist dulu sahabat suara, let's go. Asik nih lagu nih. Yofi Widianto dan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu. Let's go. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu, apakah masih berguna? Seperti nama panggilan kamu yang dari kecil sampai sekarang masih berguna atau tidak tuh nama panggilan? Mari kita bahas mulai sekarang ya. Ijici, Ijici cerita. Nickname gue banyak, ini gue list aja kali ya. Adit, nama aslinya Adit. Momot. Dulu gue sering jadi moderator buat forum pas maba atau tingkat 2 kuliah. Sampai dikirimin kopi 2 liter anjir sama senior gue, Momot tuh, karena dia moderator. Kalau admin jadi mimin gitu ya. Jarwo, ini gara-gara angkatan kuliah gue jahanam, sampai sekarang gue ngerti kenapa gue dipanggil gini. Lo tanya lah, wo. Ijici, ini panggilan dari Prambors. Oh, dia sekedar dari Prambors juga. Thank you Mr. Narendra Pawaka. Wow, Eda. Emang dia kayak Eda suka bikin nama-nama panggilan gitu deh buat pendengar-pendengarnya. Styles, panggilan Toktik. Jujur, gue bingung banget mau pakai username apa buat Toktik. Jadi gue kasih nama Styles Clashed. Emang kalau nama TikTok tuh unik-unik ya. Nama TikTok juga unik-unik tau, aneh-aneh. Thank you, Ijici. Dari, silakan Dari. Nggak keluar. Oh, belum dipencet. Dar, masuk Dar.
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Kalau untuk nama panggilan selain Dari, ini ada banyak. Jadi, tak kenal maka tak sayang.
0: Asik.
1: Nama gue waktu SD sampai SMA itu, gue tuh dipanggilnya Nas. Dari Nas. Naswa.
0: Nas Daily.
1: Terus kalau teman-teman gue yang deket, istilahnya yang tahu-tahu aja itu manggil gue Dari gitu. Dari nama belakang gue Andara. Nah, kebanyakan kan suka manggil dar gitu. Nah, atau kadang-kadang gue dipanggil telur dadar, gue nggak tahu kenapa.
0: Oh, karena darnya.
1: Mungkin karena nama gue dar gitu kan.
0: Ada
1: gue telur dadar gitu. Nah, sampai gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang, gue lebih pewe dipanggil Dari karena gak tau ya, kayak lebih enak aja gitu. Gue lebih notice kalau gue dipanggil Dari. I have no idea why, tapi gak tau deh, pokoknya enak aja dipanggil Dari.
0: Gue kira tuh Dari tuh nama panggilan lu karena nama lu Wulan Dari gitu loh, ada Darinya. Ini Uci, wah jujur janggal sih pertemanannya. Teman gue namanya Wulan, dipanggilnya Omes. Kenapa sih Ci dari tadi Ci? Lo aneh-aneh dah. Dari mana dari tadi ya? Dari mana dari keluarga baik-baik ya? Tetangga gue namanya Entin, dipanggil Entrek, orang Sunda pasti ya Entin. Gue punya guru namanya Bu Entin, orang Sunda. Masih ada nggak ya? Katanya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Terus. Mana ya? Gue lagi scrolling nih. Ini di TikTok kocak-kocak nih nama panggilan teman-temannya. Uci, di antara banyak panggilan yang paling gue suka itu adalah sayang. Wayang kali lo. Temen gue Ratih dipanggilnya Jenong, Mulia dipanggil Molly atau Monghai. Nih si cewek Omnivert. Gue dipanggil Cabe sama teman di kantor lama karena baru gue anak cewek di divisi itu and rebel gitu. Iya sih, wajar sih lo dipanggil Cabe sih. Gue kebayang bentukan lo gimana karena gue punya teman kayak lo. Nathan dipanggil Gemoy gara-gara mirip RI1 pas joget. Coba dong kirimin video lo joget dong. Kirim video lo joget dong. Tabrak masuk. Itu ada lagunya kan. Tapi jujur menurut gue lagunya enak. Ya kan lagunya enak. Tetanggaku namanya Wartum, dipanggil Kucis. Sumpah, Wartum aja tuh udah nickname-able banget anjir namanya. Ternyata itu nama asli ya, Wartum, dipanggil Kucis. Kabar, namamu bagus banget, bisa buat inspirasi nama anak nanti di masa depan. Oh, terima kasih. Beryl itu artinya batu. Ada beryllium, batu beryllium, cari dah. Nah, ini gue bakal kasih tahu lo nama-nama aneh di KTP orang ya. Random banget dah. Kumpulan nama unik di KTP, apakah tidak viral lagi pas Allah? Oke. Maksudnya ada yang namanya KTP Satria Baja Hitam. Tempat tanggal lahir Gerem. daerah Gerem di tanggal 3 bulan apa nih? Bulan 10 tahun 93. Oke. Selamat hari Natal tuh. Wujudnya gondrong kayak ini, kayak Yayan Ruhian. Ada azan maghrib. Masya Allah. Ada juga minal aidin wal faizin. Waduh. Ini Dita Leni Rafia. Bacanya berulang-ulang. Dita Leni Rafia. Dita Leni. Dita Leni Rafia. Diiketin Rafia bahasa Jawa itu. Ada juga di paspor namanya anti dandruff. Bapaknya mamanya kepikiran apa sih bikin nama anak lagi sampoan atau gimana sih? Ada yang nama KTP-nya Selamat Dunia Akhirat. Masya Allah. Jas hujan. Anjir, dipanggilnya jas apa hujan ya? Ini gue gak tahu bener apa enggak ya. Gue nyari di Google nama-nama aneh yang masuk paspor dan KTP. Maksudnya ada Don't Worry. Don't Worry. Orang Indo. Oh, lahir di Batam. Don't Worry anjir, namanya D-O-N-T-W-O-R-R-Y. Ada juga nih namanya Q. Huruf Q doang. Lahir di Banyuwangi 2004. Cakep sih foto KTP-nya. Kok Q anjir? Ada juga KTP namanya Terumbu Karang. Orang-orang kenapa sih? Orang-orang Indo sibuk banget. Demi Allah, ada yang nama KTP-nya kukira Januari. Cewek. Nih ya. Ada nama KTP. Ini gue nggak, bukan terselubung ya. Cuma ini beneran ada nama KTP. Menang Prabowo. Nama adalah doa ya, ternyata ya guys. Ya.

Bang Indo sibuk banget deh, kenapa sih? Eh, Andri tetangga gue suami istri, namanya nama istrinya Isya, suaminya Subuh. Ah, bohong, enggak percaya, Ci. Masa sih? Murid nyokap gue namanya Usaha Pergaulan. Bohong, gue minta KTP-nya pap ke WhatsApp Pegi Suara deh, Ut. Nih di WhatsApp nih. Satu lagi, Bang. Kalau panggilan gue di rumah yaitu Bottom, bocah hitam. Waduh. Untung orang rumah lo ya yang manggil gitu. Coba kalau orang luar. Nenda, adik kelas gue ada yang namanya Jessica Enjoys 96. Kenapa sih, gara-gara sekolahnya di ini 96 apa gimana? Anjir. Mama Kars. Temen gue namanya Stefanus, dipanggilnya A, itulah pokoknya. Depannya A, di belakangnya S. Lo mesti lihat di TikTok deh, gue gak bisa ngomong di owner ya. Kita masuk ke ini aja kali ya. Gue dulu harus closing deh, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Lagu closingnya apa ya? Ada yang mau request gak buat lagu closing? Ini siaran tersantai banget. Oh, ini deh. Ini kayaknya enak buat closingan malam hari ini. Jadi gue ngucapin terima kasih. Lanjut aja di TikTok ya guys. Gue masih akan ngobrol-ngobrol sama warga TikTok juga di suara.network. Jadi buat lo lagi di jalan atau di rumah, yang lagi scrolling-scrolling HP, bingung mau cari apa di TikTok, bosen kan, FYP-nya kicau mulu, masuk aja ke TikTok iswara.network. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow, bye.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab.
2: Iya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar, halo Ahmad. Halo Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi cerita.

0: Nya, saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
1: Iya.
0: Nah, dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger, iya. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
1: Halo.
2: Halo, Kinasina dari suara.
3: Okay. Selamat pagi Sahroni.
0: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
3: ngomong ini.
0: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
1: Ngomong udah kayak tawa.
0: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
1: Mendumel.
0: Dan berkata, ayam.
1: Lata.
0: Ngedumel lata. Ngedumel sopan spoken nah.
3: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
1: Waduh,
0: dibawa lagi tuh peci.
1: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
3: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
0: Bantu dong.
3: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
1: obat kurap.
0: Oh, obat kurap.
3: Gatel-gatel
0: pada kapotik.
3: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
1: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
3: Oh, sampai garuk-garuk.
1: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
2: pemakaman umum.
0: Wah.
3: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
0: Oh iya,
3: iya. Pakai
0: apa? Bu obat kurap buat siapa?
3: Iya kan biar tenang, ditenang biar
1: enggak ke pemakaman umum.
3: Garuk-garuk
0: biar enggak ada yang lihat ya.
3: Iya.
0: Kemudian
1: Ahmad,
3: pemakaman.
2: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
0: pacul emas karena makamnya ini spesial.
3: Oh,
0: makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
0: Bukan orang sembarang.
3: Oke. Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
0: Kok jadi terang?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
0: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
0: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
1: ibu kos.
0: Oh, sama ibu kos.
3: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
1: Iya.
3: Di belakang kos-kosan.
1: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
2: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
1: Iya, iya.
3: Biar makin asin.
2: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan.
0: Yeah.
2: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas.
1: Imamnya.
0: Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
1: Allah mama la.
0: Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
1: Asep.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya,
1: Karusel ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara.
1: Yeay, jumpa lagi.
2: Kinos Gina di sini.
1: Di Iswara. Suara seru sampai jam 10.
2: Iyain aja lah ya, daripada ngantuk. Selamat datang di Suara Seru.